di Dewan Warisan Kanga, Semina Anjuran Jabatan Mufti Negeri Perlis dengan kerjasama MAIBS dan Maybank Berhad itu bertemakan pemerkasaan wakaf melalui fikah dan fatwa ke arah pengurusan wakaf yang dinamik dan berimpak. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Perlis mendahan 10 warga Thailand yang disyaki terlibat

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Hai Gen Z, saya Ayu. Dalam dunia digital hari ini, kita tidak perlu menjadi orang pertama yang mengikuti setiap trend. Yang lebih penting ialah menjadi pengguna yang tahu menilai, memilih dan menggunakan teknologi secara bijak. Bukan semua yang tular membawa manfaat, tetapi setiap pilihan membawa kesan. Pernis FM, Vibe Gen Z ada vibe. Vibe Gen Z.
3: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
4: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
3: Topik ringan,
5: where sports meet science.
3: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
6: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
3: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Ish, awak lift ni tiba-tiba tak bergerak pula. Ish, lo, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tekan tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
4: Sat, Bella, Hana try tekan.
3: Nak tekan ke mana, Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni, Bella, tak nampak apa. Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni, Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
4: Tenang, Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
3: Tenang. Tapi macam mana, Hano? Kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap jam-jam, Hano. Dah lah masa lapar. Dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pensan, Hano.
4: Sat, Bella. Tenang, Bella. Tapi betul juga, Hano, Bella. Hano pun lapar juga, ni.
3: Jangan panik. Kalau ada panik, lagilah nak catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang. Tarik nafas, lepas.
5: Tarik nafas, lepas.
3: Pesanan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Rosa Faham.

8.21 minit pagi, Plays FM. Serasi dengan tu, geng. Kawan-kawan yang baru jam sama dengan saya. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kesetiaan anda dihargai. Itu dia cara-cara dia. Macam biasa, geng, jom dekat sini. Teman anda lah hujung-hujung minggu yang mesra ni. Hari ni, kepada anda yang mendengarkan Plays FM ni, jangan lupa ya, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan program Madani kita 2026 ini. Anjuran Jabatan Penerangan selaku agensi pelaksana berlangsung hari ini, geng, 26 September 2026 hari Sabtu, bertempat di Dewan Warisan Kangak Perlis. Dah bermula tadi jam 7.30 pagi hingga ke pukul 6 petang. Terima kasih kepada anda semua yang mungkinlah dalam perjalanan ke Dewan Warisan. Kawan-kawan saya pun dah berada di sana, dah standby dah dekat DJ Corner sana, dan anda boleh dengarkan jugalah antara kemeriahan warna-warni di Dewan Warisan nanti pada jam 8.30 pagi. Akan bersama dengan DJ Bella dan juga Syira. InsyaAllah mereka akan bawakan warna-warni program Madani kita kejap lagi. Pelbagai aktiviti lah yang diadakan seperti fun run, pameran dan juga perkhidmatan daripada pelbagai jabatan dan juga agensi kerajaan, persembahan artis pentarama. Terus diadakan jualan ramah Madani, jualan agro Madani, pertukaran topi keledar, pertukaran minyak enjin motor sikal, potong rambut percuma, geng. DJ Corner juga ada di sana. Kemudian ada Jom Exchange Al-Quran, pendaftaran askar watania. Jadi jangan lepaskan peluanglah untuk menangi cabutan bertua. Apa dia? Semua motosikal elektrik EV. Pelbagai lagi hadiah lah, aktiviti menarik semuanya ada di sana. Program Madani kita 2026 Dewan Warisan dah bermula. Kawan-kawan yang dalam perjalanan, hati-hati, semoga selamat sampai. Jaga dekat rumah ya, siap-siap kalau-kalau cepat-cepat kan. InsyaAllah dapat menikmatilah sesuatu yang istimewa di sana nanti. Alright, Plays FM, serasi dengan kau.

Okey, orang Perlis, manis-manis. Joget orang Perlis, Amir. Alright, geng, mampir ke pukul 8.30 pagi dah. Kejap lagi kita akan berlintas langsung seketika ke Dewan Warisan program Madani kita bersama dengan Bella dan juga Syira. Kejap lagi, warna-warni kemeriahan di sana. Tunggu.

0: Alright gang, 102.9 MHz Plays FM. Setiap hari Encik dia wawarkan pagi tadi lah berkenaan dengan program Madani kita tahun 2026 yang sedang berlangsung sekarang ini di Dewan Warisan Kangar Perlis, dan kita nak berlintas langsung seketika ke sana bersama dengan Bella dan juga Syira yang berada di sana nak mewarna-warnikanlah keadaan di sana. Hai, Assalamualaikum Bella.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar Feroz yang berada di lokasi di konti?
0: Di lokasi konti ya.
1: Rasa okay. Macam Feroz ada kat sini.
0: Betul.
1: Kita rasa kemeriahan tu.
0: Betul. Bella ada juga Syira pagi ni.
2: Ya, saya juga ada di sini. Selamat pagi juga kita ucapkan buat semua yang sedang mendengarkan Press FM waktu ini. Itu dia, kami berdua berada di lokasi seawal jam 7 pagi tadi di Dewan Warisan Kangar dengan program yang cukup meriah pagi ini. Iaitu kita sedang berlangsung tadi baru saja selesai kan Syira?
3: Pasal fun run.
2: Ya, dan sebelum fun run tadi kita dah pun lihat ketibaan orang ramai yang memenuhi perkarangan seawal jam 7 pagi tadi. Kemudian mereka mendaftar, dan setelah itu kita tengok mereka dalam sesi pemanasan badan sebelum nak pelepasan lari tu.
3: Betul.
2: Kira.
3: Lepas berzumba tadi.
2: Betul. Seronok meriah.
3: Sangat
2: lagi.
3: Macam-macam peringkat umur ada.
2: Betul. Selain daripada itu, kita nak dengarkan juga Syira nak kongsikan ada pameran dan juga jualan yang diadakan di sini.
3: Ya, dan baik. Untuk program Madani kita PMK 2026 ni peringkat negeri Perlis yang berlangsung hari ini, hari Sabtu. Okey, yang bermula daripada 7 pagi tadi dan insyaAllah akan habis pada pukul 6 petang. Macam-macam aktiviti dan perkhidmatan yang disediakan secara percuma untuk orang ramai, dan antaranya kepada yang ada motosikal kan, kat sini ada perkhidmatan penukaran minyak enjin motosikal secara percuma yang dikendalikan oleh Giat Mara Negeri Perlis. Dan bukan tu saja, kita di sini juga ada JPJ Perlis yang menyediakan penukaran topi keledar kan, secara percuma juga ada untuk golongan dewasa dan juga untuk kanak-kanak. Dan selain itu turut ada juga pameran dan orang kata advokasi keselamatan jalan raya. Selain daripada tu juga, ada lagi kita ada pemeriksaan kesihatan secara percuma. Nak cek gigi pun ada Bella.
2: Terbaiklah.
3: Yang seronok dah sebab ada percuma.
2: Baik.
3: Dan kita juga ada jualan agro madani serta jualan rahmah, yang mana semua barang dijual dengan harga yang yang kata berpatutan lah, yang sesuai dengan isi rumah kan orang kata. Betul.
2: Mampu milik. Semua dan mai sini mesti tak pulang dengan tangan kosong.
3: Betul. Dan yang seronoknya juga ada cabutan bertuah. Apa hadiah yang menarik ya?
2: Itu dia lah. Itu hadiah paling utama sekali.
3: Ya.
2: Kalau bertuah lah hari ni Syira.
3: Lah, siapa lah.
2: Mai dengan kereta. Bawa balik dengan motor elektrik.
3: Ui, tak sabar minyak. Balik cah.
2: Terbaik. Itu dia. Syira dah habang berkenaan dengan perkhidmatan yang disediakan.
3: Ya.
2: Percuma ya. Dan juga selain daripada itu, kita ada pameran-pameran. Bukan saja di luar perkarangan di Dewan Warisan ini, malah dalam Dewan juga ada pameran-pameran setiap agensi yang mempamerkan koleksi-koleksi dan juga apa nama koleksi daripada mereka lah.
3: Betul.
2: Baik,
3: betul.
2: Itu dia. Dan selain daripada itu Syira, kita juga ada perkhidmatan percuma untuk perempuan, untuk kaum hawa ni. Nak cantikkan kuku.
3: Cantikkan kuku. Apa orang kata? Manicure.
2: Percuma juga.
3: Siapa nak bagi?
2: Dalam Dewan. Okey, perkhidmatan tersebut disediakan dalam Dewan.
3: Dan juga kita ada persembahan pentarama saat lagi yang semestinya akan menghiburkan para-para pengunjung di sini. Jadi, apa tunggu lagi? Jomlah kita pakat-pakat mai ke program Madani kita sampai pukul 6 petang saat lagi. Dan di sini juga akan hadirnya Menteri yang berhormat, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil kan?
2: Ya, betul.
3: Turut bersama dengan kita juga saat lagi.
2: Baik, ini dia program Madani kita PMK 2026 yang merupakan program flagship yang amat berhormat Perdana Menteri untuk mendasari isu-isu atau permasalahan setempat untuk meningkatkan lagi tahap keyakinan rakyat terhadap dasar dan inisiatif kerajaan. Jadi mai pakat mai ramai-ramai ke Dewan Warisan hari ini sehingga jam 6 petang nanti untuk anda meriahkan lagi program ini dan juga menyertai perkhidmatan-perkhidmatan secara percuma yang disediakan.
3: Perkhidmatan secara percuma.
2: Baik, Bella.
3: Kita nak asak.
2: Betul.
3: Jangan-jangan program ni, jangan jarang-jarang kita buat lah di Perlis ni.
2: Kita tak sabar nak pilih.
3: Tolong kalinya.
2: Kalau tak berminat untuk menyertai ataupun nak dapatkan perkhidmatan topi keledar, mungkin dia pun tak minat. Pi perkhidmatan yang disediakan
3: tukar
2: untuk
3: enjin. Tukar enjin, tukar minyak.
2: Tukar minyak, kan? Itu dia. Banyak lagi perkongsian. Bella dan Syira akan kembali lagi jam 9.15 minit pagi. Sat lagi. Anda boleh tonton kami berdua di Facebook Live Perlis FM. Dan juga di frekuensi kita 102.9 MHz.
3: Ya, terima kasih. Itu saja daripada kami. Yang penting, rakyat Perlis, jom main program Madani Kita.
2: Terima kasih DJ Feroz di lokasi. Di konti. Masa macam DJ Fero dah ada di depan kita. Kembali semula ke konti Perlis FM. Silakan. Ya,
0: terima kasih Syira dan juga Bella yang sekarang ini berada di Dewan Warisan ya, bersempena dengan program Madani Kita tahun 2026. Kawan-kawan yang mungkin baru saja mendengar apa yang diwarna-warnikan oleh Syira dan juga Bella ni, boleh hadirlah ke sana. Dah pun bermula, geng. Perlis FM, serasi dengan ku.

dengan Kuyah Plays FM. 8.39 pada pagi, kawan-kawan yang baru je bersama dengan saya. Tadi kita berlintas langsung seketika ke Dewan Warisan Karak Perlis. Ini program Madani kita telah pun bermula. Baton telah dilepaskan. Ada yang dengar ke Plays FM waktu ni, jangan lupalah untuk bersama-sama memeriahkan program Madani kita yang berlangsung hari ini, bermula jam 7.30 pagi tadi sehingga jam 6 petang inilah. Dan kami di Plays FM juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang kepada Yang Berhormat Dato' Sri Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi, yang telah pun tiba. InsyaAllah kejap lagi sampailah ke Dewan Warisan. Terima kasih Yang Berhormat hadir ke Negeri Perlis hari ini bersempena dengan program Madani Kita 2026 memanai harapan rakyat. Okey, 8.40 minit pagi, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda sikitlah berkenaan dengan info kesihatan ni. Ini pun satu info yang cukup penting. Kejap lagi saya kongsikan dengan anda. Tunggu tau.

Hari ni hari Sabtu, macam biasalah hujung-hujung minggu ni kan, jam 9.15 pada pagi, anda akan bersama dengan saya Joe dekat Konti Place FM ni. Kita nak kongsikan 10 lagu vibes terbaik. Apa yang perlu anda lakukan? Anda dengarkan 10 lagu vibes terbaik ni, dan jangan lupa untuk minta lagu-lagu ni untuk digudarakan malam-malam nanti. Ianya boleh mengubah kan kedudukan 10 lagu vibes terbaik. 9.15 pada pagi tau, tunggu Place FM serasi dengan ku. Alright.

and Friends. Lama tak dengar lagu ni. Saya angkat untuk kita sama-sama dengar. Okey. 8.55 minit pagi, hampir ke pukul 9 pagi dah, geng. 9 pagi nanti kita akan dengarkan utama 9 pagi, ya. Kembali semula nanti ke Play FM. Tunggu

Ya, kita kembali semula ke Plus FM dan 9.15 minit pagi nanti kita akan berlintas langsung seketika ke Dewan Warisan Kangar Perlis bersempena dengan program Madani Kita 2026. Tunggu tahu.

0: 101.9 MHz. Kita nak melintas lantung seketika ke program Madani Kita 2026 bertempat di Dewan Warisan Kanga dan bersama dengan Bella dan juga Syirah di sana. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Kita kembali semula. Terima kasih DJ Feroz di Konti Perlis FM waktu ini. Hello, hai, assalamualaikum semua.
2: Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, dan sekarang kami tengah bersiar langsung di Dewan Warisan waktu ini.
1: Untuk program Madani Kita PMK tahun 2026. Yep. Tadi kan jam 8:30 pagi. Seawal jam itu kita dah pun membuat gambaran awal.
2: Betul.
1: Kita kongsikan macam-macam juga perkara menarik apa yang ada di sini. Dan juga detail-detail, ada jualan,
2: perkhidmatan serta persembahan yang akan datang sekejap lagi ni.
1: Ya. Dan juga kita nak bersama dengan tetamu istimewa waktu ini. Anda boleh tonton juga kita bertiga ni. Ada termasuk dengan tetamu sekarang di Facebook Live Perlis FM waktu ini. Jangan lupa like, share, komen dan juga hadir ke sini, okey? Tonton kami bertiga di Facebook Live Perlis FM. Yang berusaha, Puan Aidatul Shima binti Cik Hassan. Beliau merupakan pengarah Jabatan Penerangan Negeri Perlis untuk waktu ini. Sudi hadir ke Bus Perlis FM. Terima kasih, Puan. Apa khabar?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Tu dia. Puan
3: Cik. Alhamdulillah, sihat.
1: Kita kembali semula, Puan Cima.
3: Ya.
1: Banyak lokasi dah kita ni.
3: Terima kasihlah Perlis FM support Jabatan
1: Penerangan. Sama-sama. Kita nak tanyakan beberapa soalan buat Puan Shima.
3: Okay.
1: Untuk kita ketahui dengan lebih detail lagi berkaitan dengan program pada hari ini.
2: Okay, baiklah. Yang berusaha Puan Shima, kita nak tanya, bolehkah Puan kongsikan kepada para pendengar sedikit tentang gambaran program Madani Kita 2026 yang berlangsung pada hari ini, termasuk sekali dengan pengisian dan juga matlamat utama program ini dijalankan.
3: Okay, terima kasih Syira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi semua pendengar Perlis FM. Okey, hari ini saya bersiaran di DJ Corner Perlis FM dan kita di sini di Dewan Warisan ni kita ada program Madani Kita yang dianjurkan oleh kami lah Jabatan Penerangan. Program ni merupakan satu inisiatif Kerajaan Madani yang membawa perkhidmatan kerajaan lebih dekat kepada rakyat. Sebenarnya lebih dekat kepada rakyat negeri Perlis. Di sini matlamat dia adalah untuk kita pastikan rakyat di negeri Perlis ni mendapat bukan sahaja dasar-dasar dan inisiatif kerajaan tetapi juga dapat menikmati manfaat yang disediakan oleh jabatan dan agensi yang berada di sini pada hari ini. Syira dengan Bella. Okey. Dan pendekatan kita adalah two-way communication ataupun komunikasi dua hala di antara jabatan kerajaan dengan rakyat. Jadi rakyat bukan saja mendapat apa ni manfaat daripada apa yang disediakan, rakyat juga berpeluang untuk memberi maklum balas. Memberi cadangan kepada jabatan dan agensi untuk penambahbaikan dan sebagainya. Okey, dan di situ juga kita boleh berurusan teruslah rakyat mai di Dewan Warisan ni jumpa dengan jabatan dan agensi yang ada di sini untuk boleh menyelesaikan masalah dalam one stop center kat sini.
1: Baiklah. Tunggu sikit kita dengarkan daripada Puan Shima tu. Kita dengar Puan Shima bercerita ni, mesti orang Perlis dan pendengar-pendengar Perlis FM ni tak sabar nak mai ke Dewan Warisan ni kan, Puan?
3: Kita
1: adakan sampai petang saat ni kan, Puan, kan?
3: InsyaAllah. Daripada pagi ni sampai pukul 6 petang nanti.
1: Itu dia. Ada juga perkhidmatan-perkhidmatan percuma yang kita sediakan, Puan, kan?
3: Betul-betul.
1: Jadi kita nak teruskan soalan yang seterusnya sebagai penyelaras program ini, Puan. Apa matlamat utama yang Puan Shima harapkan daripada pengunjung dan juga pendengar-pendengar Perlis FM waktu ini supaya mereka ni mai ke sini, Puan, hari ini untuk meriahkan dan menyertai program pada hari ini?
3: Okey, matlamatnya adalah untuk kita menyampaikan kepada rakyat iaitu inisiatif yang kita tawarkan ataupun apakah jabatan dan agensi itu maksudnya inisiatif-inisiatif kita yang terbaru dan sebagainya. Sebab antara perkhidmatan yang kita ada pada hari ini adalah perkhidmatan kesihatan, para pengunjung boleh mai cek kesihatan, nak cek darah darah, nak buat pemeriksaan gigi pada.
1: Wow.
3: Bukan kata cek darah percuma. Mai mai mai mai. Semua ada tani. Okey, so bukan kata itu, kita ada juga jualan rahmah, barang-barang keperluan harian dengan harga yang lebih jimat.
1: Wow.
3: Jadi mai. So kita mestilah berjimat cermat kan. Betul. Jadi mai kat sini kat Dewan Warisan ada jualan rahmah, jualan agro madani, nak beli ikan ayam dengan harga yang berpatutan. Okey, kita ada juga pelbagai lagi jabatan dan agensi, antaranya exchange Al-Quran. Mungkin okay, rakyat di negeri Perlis ni kalau ada Al-Quran yang dah lusuh, rosak dan sebagainya, boleh bawa mai dan tukar di di bus Kementerian Dalam Negeri. Dan kita ada juga pertukaran topi keledar percuma. Tapi yang tu petang ni lah.
1: Petang,
3: so mai petang ni pukul 2:30 kita ada sebanyak 400 topi keledar dewasa percuma dan 100 untuk kanak-kanak.
1: Kanak-kanak pun ada juga. Kita tak lupa.
3: Tak lupa. Dan mungkin nak buat, ada nak buat IC ke ataupun nak renew lesen dan sebagainya, boleh mai di Dewan Warisan ni. Pelbagai jabatan dan agensi, kita ada juga taklimat-taklimat ataupun kita ada taklimat daripada jabatan dan agensi, daripada MCMC, kempen internet selamat. Sebab lah ni kita tahu banyaknya scammer kat luar sana. Okay. So mai dengar kan apa yang MCMC nak kongsikan. Kita ada ceramah kenegaraan daripada Akademi Kenegaraan. Kita ada daripada Jabatan Penerangan BUS, iaitu pameran kenegaraan. Kita boleh jumpa dengan DJ-DJ yang comel-comel ni. Di Konti, Perlis, FM.
1: Boleh-boleh. Mai.
3: Dan banyak lagi lah. Telekom, mungkin Servis Unify dan sebagainya. Banyak. Post Malaysia pun ada kan. Jadi AADK dan banyak lagi lah saya tak sebut.
1: Kalau untuk
3: pendidikan, okey, kalau ada yang macam sijil-sijil yang lama hilang ataupun rosak, boleh datang ke BUS Kementerian Pendidikan. Boleh buat percetakan semula sijil kan. Jadi mai sebab banyak sangat perkhidmatan percuma, perkhidmatan daripada jabatan dan agensi kerajaan, sebab kadang-kadang kita ni tak berpeluang kan nak pi, tak sempat. Jadi di sini kami sediakan ni, hari ni hari cuti, so Jabatan Penerangan menyediakan perkhidmatan apa ni, perkhidmatan secara percuma kepada rakyat negeri Perlis supaya semua mai sini one stop center, senang. Selesai masalah kat sini je. Kan? Yo. Kita ada juga apa ni, agihan anak pokok nyok.
1: Secara percuma ke?
3: Percuma.
1: Nampak dah tadi puan. Okay. Depa berminat, depa dah ambil dah. Pang sepokok.
3: Cepat, siapa cepat dia dapat. Dan tak lupa juga Bella dengan Syira. Kita ada apa ni, tukar enjin minyak hitam.
1: Ya, itu kan. Ada juga yang tanya kat tadi.
3: So mai percuma semua, so jimat dah kan. Lepas tu kita ada apa lagi untuk gunting rambut.
1: Ya, ni untuk lelaki dan perempuan.
3: Okey, untuk lelaki mungkin boleh gunting rambut. Untuk wanita, kalau mai pasangan couple, wanita boleh pi servis kuku, manicure percuma.
1: Itu yang nak sangat tu.
3: Kan. So tunggu apa lagi, mailah ke Dewan Warisan ni, sebab macam-macam aktiviti yang disediakan di sini dan peluang-peluang untuk masyarakat kita untuk berjumpa sendiri ataupun mengenal mengenal lebih dekat jabatan dan agensi yang berada di di sini nanti.
1: Itu dia yang telah pun kita dengarkan daripada Puan Shima untuk perkongsian berkenaan dengan aktiviti dan juga pameran-pameran yang diadakan daripada pukul 7 pagi tadi dah puan kan?
3: Pagi tadi dah selesai dah larian tadi.
1: Puan nak cerita sikit berkenaan dengan larian tadi. Dah settle lah tadi puan.
3: Pagi tadi kita telah selesai pun buat larian fun run. Okey, dengan kerjasama jabatan beliau juga. Okey. Seramai kalau ikut pendaftaran tu ramailah, lebih kurang 700. Dan YB Gun juga turut berada, iaitu Adun Indra Kayangan kita turut berada bersama Ketua Pengarah Jabatan Penerangan tadi. Dan alhamdulillah sambutan yang sangat meriah, dan mereka pun telah balik ke Dewan ni tengah orang kata adik-adik kita semua-semua yang tadi tu dah balik, semua selamat sampai. InsyaAllah aktiviti sihat pun kita ada pagi tadi.
1: Betul.
3: Okey, dah selesai dah yang tu. So sekarang ni kita pergi melawat ke bus-bus.
2: Baiklah kan. Syirah nak tanya juga, selain daripada pameran agensi-agensi kerajaan, mungkin ada aktiviti yang disediakan untuk pengunjung yang hadir di sini?
3: Okey, kita ada apa ni, mewarna.
2: Mewarna
3: untuk kanak-kanak. Okey, mewarna untuk kanak-kanak. Kita juga sedia ni ada kuis kenegaraan dan sebagainya.
1: Tu dia.
3: So, bukan kata tu ada cabutan bertuah.
1: Ye, hadiah utama dengan cerita memang hadiah. Oi.
2: Boleh baik hadiah hari apa?
1: Kita bagi puan cerita.
3: Okey, untuk makluman semua pengunjung rakyat di negeri Perlis, bila anda berpeluang datang ke sini, kita sediakan hadiah-hadiah yang menarik, cabutan bertuah untuk rakyat negeri Perlis. Hadiah yang utama grand prize yang akan diberikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi sendiri pada petang ini. Kita sediakan motor EV warna putih.
1: Terbaik. Warna siap abang warna kan. Warna putih siapa.
3: Dan ada juga basikal geret.
1: Oh, geret pun ada.
3: Peralatan elektrik dan sebagainya lah.
2: Macam-macam lagi.
3: Tak apa yang bertuah. Jadi jangan lepaskan peluang ni. Mailah pagi ni pun ada cabutan bertuah. Petang ni pun ada cabutan bertuah. Kita ada kuis dan ada juga hadiah. Kuis-kuis kenegaraan apa semua tu ada hadiah.
2: Kira balik tangan tak kosong.
3: Tak kosong.
1: Lengkap semua. Hadiah kecil ada, hadiah besar ada.
3: So, jabatan agensi pun menyediakan pelbagai lah aktiviti-aktiviti menarik di bus mereka lah. Okay.
1: Baik, tu dia. Termasuklah di bus Perlis FM.
2: Terima kasih. Aktiviti juga
3: sahaja. Ada games juga.
1: Kami pun ada sediakan aktiviti bersama pengunjung-pengunjung. Ada untuk kanak-kanak, ada untuk dewasa juga, puan. Baik, puan. Kita dah sampai hujung dah untuk sesi pada pagi ini. Bersama yang berusaha Puan Aida Datul Shima binti Cik Hassan. Beliau merupakan pengarah Jabatan Penerangan Negeri Perlis. Sebelum itu, puan, mungkin puan ada kata-kata untuk wawarkan kepada pendengar-pendengar Perlis FM waktu ni. Masih lagi di rumah, ragu-ragu ni. Tak mana pula.
2: Tak buat apa hari
1: dia pun fokus tulis. Tak hadiah hak puan hebat tadi. Kan, silakan puan.
3: Okey. Mailah rakyat negeri Perlis ke Dewan Warisan pada hari ini. Bermula sekarang sampai petang ni, jangan lepaskan peluang. Sebab macam-macam aktiviti jabatan dan agensi kerajaan. Pada petang ni kita ada tu tadi, helmet percuma tu.
2: Betul.
3: Mailah sebab banyak 400. Okay. Dan saya memberi harapan agar rakyat di negeri Perlis ini mengambil peluang ataupun mengambil peluang yang baik ini untuk bersama dengan jabatan dan agensi kerajaan yang berada di negeri Perlis pada petang ini. Dan dianggarkan lebih, kita anggarkan lebih pengunjung yang ramai. Mungkin mendapat 1,000 lebih lah, insyaAllah. Mailah sebab kami menyediakan, bukan senang nak buat program macam ni.
2: Betul.
3: Jadi datanglah beramai-ramai ke Dewan Warisan Kangak Perlis.
1: Terbaik puan, terima kasih banyak atas kesudian bersama dengan kami di Bus Perlis FM untuk waktu ini berkaitan dengan program Madani Kita PMK tahun 2026, Syira.
2: Ya, betul.
1: Kita dah sampai hujung dah. Kita nak bersama lagi tetamu selepas ini. Apapun kita nak ucapkan sekali lagi bersama dengan tetamu kita sekarang. Tetamu pertama hari ini, puan. Oh, ada lagi, puan?
3: Terlupa lah.
1: Boleh.
3: Kita ada ni, counter TMB.
1: Siapa nak bayar elektrik kan?
3: Tak lebih kan. Hot-hot ni kan. Cuaca kat sini tak panas.
1: Baik.
3: Tapi kita faham sebab sekarang ni kan bil elektrik yang kata melambung-lambung tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh mai sendiri jumpa dengan TMB untuk kita bawa bil masing-masing supaya boleh terus bertanya kepada pihak TMB.
1: Tanya sendiri.
3: Ya, boleh tanya sendirilah untuk mendapat penjelasan yang lebih tepat, orang kata kan.
1: Baik, itu paling terbaik sekali.
3: Betul.
1: Itulah kan, hampir-hampir. Sebab apa, puan? Banyak aktiviti.
2: Betul.
1: Rangkum ke semua, memang tak sedap. Kita dah separuh. Kita dah hujung perjalanan kita untuk waktu ni, sesi pagi, sesi pertama. Ini dia tetamu pertama kita di Bus Perlis FM. Terima kasih sekali lagi Perlis FM ucapkan kepada puan, iaitu yang berusaha Puan Aidatul Shima binti Cik Hassan. Siapa? Yang merupakan pengarah Jabatan Penerangan Negeri Perlis.
2: Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan.
1: Baik, kita nak kembali semula bersama dengan rakan tugas di Konti Perlis FM. Baik, Syira, selepas ini kita akan bersama dengan tetamu juga, Syira.
2: Ya,
1: tapi
2: betul.
1: Jam 11:15 pagi. Jangan pergi mana-mana. Terus layan Perlis FM.
2: Serasi denganku.
1: Kembali semula bersama dengan DJ Feroz di Konti Perlis FM. Silakan.
0: Ya, terima kasih rakan setugas Bella dan juga Syira bersama dengan tetamu tadi. Mereka ni berada di Dewan Warisan Kangak Perlis ni bersempena dengan program Madani Kita 2026, geng.

0: Sa pulo lagu vibe terbaik. Carta Hits, Vanessa Fang.
1: Alright gang, kita jumpa balik 10 lagu vibes terbaik pada minggu ini. Saya dah kongsikan dengan anda lah kan, lagu-lagu yang berada di tangga yang ke-10, Aku Bukan Cinta, Pasha. Tangga ke-9, Maafkanlah Aku, Projector Band. Lagu yang berada di tangga yang ke-8, Abadi, di Autotune Band. Lagu yang berada di tangga yang ke-7, Harap Palsu, Hafiz dan juga Musatira. Lagu yang berada di tangga yang ke-6, Kau Bersama Dia, Ke Langit. Dan lagu yang berada di tangga yang ke-5, Sang Penikam, 2026. Okey, tak sempat saya nak mendengarkan kepada anda lagu-lagu itu. Kita nak teruskan ke lagu yang berada di tangga yang ke-4 pada minggu ini.

Okey, lagu ini kekal pada kedudukan tangga yang keempat, geng. Larut, Tomo, 10 lagu vibes terbaik.

0: 10 lagu Vibes terbaik. Baru saja saya mendengarkan kepada anda lagu yang berada di tangga yang keempat pada minggu ini, Larut Tomo. Geng, jangan lupa minta lagu-lagu ini untuk digudarakan malam-malam nanti dalam COP ya, Cerita Orang Paleh. Ianya boleh mengubah geng kedudukan 10 lagu Vibes terbaik minggu depan lah, hari Sabtu minggu depan, insyaAllah bersama dengan DJ Sazali minggu depan. Jadi minta lagu-lagu ini untuk digudarakan. Alright, 10 lagu Vibes terbaik.
1: 10 lagu Vibe terbaik, Carta Hits, Vanessa Fang. Tangga ketiga.
0: Ya, lagu ini merayu angan Siti Nordiana dan juga Apit Tera. Tangga ketiga, 10 lagu Vibes terbaik.

sesuai lagu ini, Adira Suhaimi, Sayang Orang Sabah. Tangga pertama, geng, 10 lagu vibes terbaik.

Geng, 10 lagu vibes terbaik berakhir di sini. InsyaAllah kita jumpa lagi tahu pada minggu depan. Terima kasih kepada kawan-kawan yang terus setiap dengarkan 102.9 MHz. Terima kasih kepada MZ Polih yang sedang dengarkan juga Police FM waktu ini. Terima kasih juga kepada siapa lagi yang tak sempat saya kongsikan tadi, Kak Nur, Nur Azila. Terima kasih. Terima kasih juga kepada ibu yang sedang dengarkan Police FM. Jangan lupa minta lagu-lagu ni untuk digudarakan malam-malam nanti. Ianya boleh mengubah geng kedudukan 10 lagu vibes terbaik. Alright, saya juga nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan program Madani kita yang sedang berlangsung waktu ini. Hari inilah 26 September 2026, bertempat di Dewan Warisan Kanga dari jam 7.30 pagi tadi sehingga 6 petang inilah. Jadi jangan lepaskan peluanglah untuk bersama-sama memeriahkan program Madani kita. Ini anjuran Jabatan Penerangan selaku agensi pelaksana yang berlangsung pada hari inilah. Pelbagai aktiviti menarik diadakan seperti fun run pagi tadi, pameran perkhidmatan pelbagai jabatan agensi kerajaan, persembahan artis Pantarama dekat sana juga, jualan Rama Madani, jualan Agro Madani, pertukaran topi keledar. Tadi kita dah dengar dah kan, pertukaran minyak enjin motosikal, potong rambut percuma, macam-macam lah. DJ Corner, exchange Al-Quran, pendaftaran askar watania. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menangi sebuah motosikal elektrik EV ni. Banyak lagi lah ada menarik kat sana. Jadi pakat-pakat mai ke Dewan Warisan Kangak Perleh. Dah pun sedang berlangsung sekarang ni program Madani kita 2026. Jadi jangan lepaskan peluang lah, hadirlah sehari saja, 7.30 pagi hingga 6 petang. Lepas tu berakhir. Alright geng, jumpa lagi. Kejap lagi anda akan bersama dengan rakan setugas Cik Tika akan teman anda. Dan ada lagi tahu nanti lintas langsung bersama dengan kawan-kawan saya di program Madani kita, insyaAllah. Alright, terus setia tahu Police FM, serasi denganku.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Iran menawarkan pelan untuk membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari kepada Amerika Syarikat sekiranya syarat yang ditetapkan dipersetujui. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu disampaikan melalui Qatar selepas rundingan dengan utusan Presiden Donald Trump, Steve Witkoff. Antara syarat yang dilaporkan termasuk gencatan senjata selama 7 hari di rantau Asia Barat termasuk Lubnan, pembebasan asetnya yang dibekukan, penghapusan sekatan terhadap terhadap ekspor minyak dan penamatan sekatan laut yang dikenakan Washington ketika ini. Rundingan untuk menamatkan perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China disambut baik Presiden Rusia Vladimir Putin sambil menyifatkan sebarang persetujuan yang dicapai antara dua ekonomi terbesar dunia itu akan memberi kesan kepada ekonomi global termasuk Rusia. Hubungan Moskow dengan Washington kini hampir terhenti sepenuhnya, namun perdagangan antara Rusia dan China mencecah $240 bilion. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran kepada operasi dan mandat Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian Palestin di Asia Barat, UNRWA, kini dalam bahaya. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menegaskan UNRWA beroperasi dalam keadaan tekanan luar biasa dengan hampir 400 kaki tangannya di Gaza terkorban, manakala ratusan premisnya di wilayah Palestin yang diduduki tidak dapat diakses, mengalami kerosakan teruk atau musnah sepenuhnya. Tindakan itu sama sekali tidak boleh diterima dan bercanggah dengan piagam PBB. Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk Pelarian UNHCR Barham Saleh menggesa gencatan senjata atas dasar kemanusiaan di Sudan selain memberi amaran mengenai peningkatan jumlah penduduk yang terpaksa berpindah susulan pertempuran yang kembali tercetus di Yaman. Menurutnya, UNHCR telah mengisytiharkan darurat tahap 1 di Yaman, Djibouti dan Somalia bagi membolehkan bantuan segera disalurkan ke lokasi berkenaan. Dunia masih terdedah kepada risiko krisis kesihatan besar yang seterusnya. Amaran itu disuarakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Beliau turut menggesa negara anggota memuktamadkan satu komponen penting dalam perjanjian pandemik WHO mengenai akses patogen dan perkongsian manfaat bagi menyokong perkongsian patogen yang berpotensi menjetuskan pandemik serta memastikan akses yang adil dan saksama kepada manfaat yang terhasil. Sistem pertahanan Rusia berjaya memintas 592 drone Ukraine di 19 lokasi pada Khamis hingga Jumaat. Menurut Kementerian Pertahanan negara itu, sebanyak 39 drone ditembak jatuh di wilayah Perm. Serangan itu bagaimanapun mengenai sebuah kemudahan perindustrian dan menyebabkan seorang terbunuh. Sementara itu, di wilayah Uvianos, 8 orang cedera dalam serangan drone yang turut merosakkan infrastruktur perindustrian dan awam. Lebih 40 juta penduduk di timur laut Amerika Syarikat bersiap sedia menghadapi ribut luar biasa yang dijangka membawa hujan lebat dan angin kencang. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan negara itu, ribut yang dikenali sebagai Northeaster itu dijangka membawa tiupan angin sehingga lebih 100 km sejam di sepanjang pantai timur, melibatkan New York, Boston dan Philadelphia. Sukan bola sepak Liga Negara UEFA, Perancis membuka saingan dengan langkah kanan apabila menewas

Mbappe pada minit ke-54 hasil hantaran Michael Olise. Mbappe bagaimanapun terpaksa dikeluarkan sejurus lepas itu akibat kecederaan. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat Zidane yang kembali mengendalikan pasukan elite selepas meninggalkan Real Madrid pada 2021. Perancis dijadual bertemu Belgium di Brussels Selasa ini. Manchester City didapati bersalah terhadap 114 pertuduhan berkaitan pelanggaran peraturan kewangan Liga Perdana Inggeris. Keputusan itu dibuat oleh suruhanjaya bebas lepas proses pendengaran yang bermula pada September 2024. City bagaimanapun belum dikenakan sebarang hukuman dan difahamkan akan mengemukakan rayuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Dup-dup jantungku, selamat pagi untuk anda pendengar setia Perlis FM 102.9 MHz. Juga dengarkan di rtmclick.rtm.gov.my. Pagi ini dah pun selesai 4 jam yang lalu bertemankan DJ Feroz, teman anda, menerusi hingga pagi 6 hinggalah ke pukul 10 pagi. Dan saya pula sambung tugasan menemani anda bagi edisi hari Sabtu hari ini, untuk hari Sabtu bersamaan dengan 26 September 2026, 14 Rabiul Akhir, 1448 Hijriah. Jadi terima kasih untuk anda yang menjadikan Plus FM sebagai radio pilihan anda, walau di mana jiwa anda berada. Mungkin sedang memandu saat ini, semoga selamat dalam pemanduan dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan sekarang ini kalau kita tengok cuaca dekat negeri Perlis, renyai-renyai hujannya, agak renyai di seketika jalan sekarang ini. Jadi sedang memandu, semoga selamat dalam pemanduan anda dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey. Okey, banyak lagi perkongsian untuk edisi hujung minggu ini untuk anda dari jam 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang bertemankan saya Atika Nordin, teman anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan hanya di Hangat Lake Perlis FM. Serasi dengan ke

Hai Gen Z, saya Ayu. Dalam dunia digital hari ini, kita tidak perlu menjadi orang pertama yang mengikuti setiap trend. Yang lebih penting ialah menjadi pengguna yang tahu menilai, memilih dan menggunakan teknologi secara bijak. Bukan semua yang tular membawa manfaat, tetapi setiap pilihan membawa kesan. Pedas FM,

Blaze FM Serasi dengan ku 10.23 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih mendengarkan Blaze FM walau di mana jua anda berada. Nah, masih bertemankan saya Atika Nordin 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Hangat leh. Terima kasih untuk anda yang sedang kirimkan ucapan di WhatsApp 0174541888. Mungkin anda yang ada sebarang soalan untuk berinteraksi, anda boleh hantarkan di ruangan WhatsApp Konti sahaja 0174541688. Dan saya juga nak kongsikan hebahan apa yang sedang berlangsung hari ini, iaitu program Madani kita yang sedang berlangsung di Dewan Warisan Kanga Perlis bermula jam 7.30 pagi hingga 6 petang. Ada pelbagai aktiviti menarik yang diadakan, ada fun run, pameran dan perkhidmatan daripada pelbagai jabatan dan agensi kerajaan serta persembahan artis pentarama. Anda juga boleh saksikan menerusi live di Facebook Perlis FM, di platform digital Perlis FM untuk apa yang sedang berlaku di program Madani kita. Okey, jam ini kita mengambil ke sinar duha sekejap saja lagi. Jadi untuk anda yang tengah dengarkan Perlis FM ketika ini yang mungkin sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan saya ucapkan. Semoga segala urusan anda hari ini berjalan dengan lancar hendaknya. Okey, dan pelbagai lagi untuk anda di jam ini. Terus dengar Perlis FM Serasi dengan ku.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Poli FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.
2: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
3: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Jimat-jimat juga. Keselamatan wajib

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustaz, ni nak tanya hari ni tentang bersin ni, Ustaz. Jadi macam mana cara, adakah adat untuk kita melepaskan bersin kita ni, Ustaz?
3: Okey, kalau kita tengok pada zaman Nabi pun, Nabi pernah bersin. Dan sahabat cerita macam mana adab yang mana dilakukan oleh Nabi SAW ketika bersin. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan Nabi ini akan ghatta wajhahu biyadihi. Nabi akan tutup muka baginda ketika bersin. Macam kita duduk tutup muka lah, kita bersin tutup muka. Nabi akan tutup menggunakan dengan tangan, biyadihi. Yang kedua, bisaubihi, dengan pakaian. Persoalan yang ditanyakan, boleh ke macam lah ni kita guna sapu tangan? Boleh tak? Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli dipersebutkan disunatkan juga untuk tutup betul dengan syait. Syait itu sesuatu. Maka kalau kita guna sapu tangan pun boleh lah, tak ada masalah. Sebenarnya banyak dah benda-benda kita buat dalam kehidupan kita ni bertepatan dengan agama, bertepatan dengan apa yang mana diajarkan petunjuk Nabi SAW. Pasal bersin ni pun kita dapat pahala lah kalau kita tutup dengan cara yang betul dan lain-lain. Yang terakhir, Nabi suara Nabi macam mana waktu bersin? Abu Hurairah menyebutkan Nabi akan merendahkan suara baginda waktu bersin. Taklah bersin tu satu bangunan ATM dia dengar. Taklah macam tu. Maksudnya bersin Nabi akan merendahkan suara. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW.
2: Terima kasih, Ustaz. Semoga kita sama-sama dapat pahala. Adab bersin pun dapat pahala. Ya, Ustaz. Mudahnya Islam.
4: Anda kini di zone lagu-lagu nasyid. Perlis FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Aikman Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Hanya
2: Please FM Surasi dengan ku. Terima kasih masih lagi menjadikan Please FM walau di mana jua anda berada. Okey, kita dah masuk di ruangan yang berikutnya. Tak lain tak bukan kalau jam ini pastinya kita dah masuk di
3: FYP, lagu hit di TikTok yang tengah hot trend. Jom layan lagu FYP.
2: Kita ada lagu FYP dengan lagu Kenapa Kamu dan juga Malam-Malam Nuha Bahrain. Terus dengar.

dengar lagu yang tengah FYP di TikTok. Peminat lagu-lagu K-pop, salam hey. Atau mungkin ada yang terpaling, cik.

0: hangat li. Boleh sepan. Serasi dengan ku.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: menarik di Very Okay. The New Dawn from the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV Okay.
1: Gambaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Kedua, seperti biasa kita ada sarang Hey K-pop back to back dan apa yang tengah hangat untuk anda dikongsikan hebahan sekejap sahaja lagi, okay? Dan nantikan juga kita akan dengarkan bersama lintas langsung di DJ Corner bersama dengan rakan saya di sana. Nantikan seketika sahaja lagi. Terus dengarkan Hayalan Raw Fish. Rolls FM.

0: Bersama Terasi dengan ku. Terima kasih untuk anda yang sedang dengarkan kami walau di mana jua anda berada. Baik, seketika kita nak terus saja untuk berlintas langsung bersama dengan rakan penyampai sekarang ini yang berada di program Madani kita PMK 2026 di DJ Corner sekarang ini di Dewan Warisan Kanga Perlis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeah.
1: Terima kasih rakan tugas kita yang berada di Konti Perlis FM iaitu DJ Atika. Sekarang Bella dan juga Syira kembali semula bersama dengan anda di ruang udara Perlis FM. Frekuensi kita ke 102.9 MHz.
2: Perlis FM
1: serasi dengan
2: ya, ku. Dan sekarang kita secara langsung berada di Dewan Warisan.
1: Baik. Dan juga jangan lupa tonton kami bertiga kerana kita ada tetamu kedua khas istimewa di Boost Perlis FM. Tonton di Facebook ya, Live Perlis FM. Dan nampaknya Syira, kita dah terima kedatangan tetamu istimewa kita hari pagi ni. Kita ucapkan terima kasih yang berhormat Puan Gan Ailing. Beliau merupakan adun Indra Kayangan untuk bersama di ruangan temu bual DJ Corner program Madani kita PMK tahun 2026. Salam sejahtera, apa khabar YB?
3: Apa khabar baik? Alah, tak boleh nak cakap dah.
1: Itulah pertama kali kan. Kita pertama kali ke udara bersama. Terus di lokasi.
3: Salam sejahtera, apa khabar semua?
1: Terima kasih
2: baik di live Facebook Perlis FM.
1: Itu dia. Kita nak terus kepada soalan bersama dengan YB waktu ini. Program Madani kita 2026 ini diadakan di negeri Perlis. Pada pandangan YB, sejauh mana program ni boleh mendekati rakyat secara lebih dekat dan disamping memberi ruang kepada masyarakat untuk memahami, merasai sendiri manfaat yang dibawa melalui inisiatif kerajaan? Silakan YB.
3: Okay, pada pandangan saya, program Madani kita ni dia merupakan satu program yang mengambil pendekatan yang sangat baik kerana kerajaan bukan sekadar dia menyampaikan maklumat kepada rakyat sebenarnya, dan dia juga membawa perkhidmatan dan juga manfaat itu sendiri kepada rakyat dan masyarakat di negeri Perlis.
1: Baik, itu dia manfaat yang kita dengarkan dan juga perkongsian daripada YB. Yang mana YB sekarang bersama dengan kita di Boost Perlis FM untuk kita ketahui berkaitan dengan program Madani kita PMK tahun 2026.
3: Dan sebenarnya pada hari ini kita tengok pelbagai agensi kerajaan dan jabatan yang berhimpun di Dewan Warisan ini, dan kita wawakanlah supaya masyarakat datang datang untuk mendapatkan maklumat, semak maklumat dan juga berurusan secara langsung, bersemuka dan untuk mendapatkan manfaat pelbagai perkhidmatan yang ditawarkan dan disediakan di sini. Okey, di sini juga tak kurang kita ada jualan ramai pada hari ini. So pelbagai barangan ditawarkan, disediakan, pemeriksaan kesihatan, kita ada semakan, wang tak dituntut. Ini memang sangat baik, senang, perkhidmatan senang, cepat dan mudah dibuat pada masa sekarang. Saya wawakanlah semua datang datang ke Dewan Warisan ni. Dan juga perkhidmatan berkaitan dengan digital dan juga peluang kerjaya serta pelbagai lagi aktiviti yang menyentuh keperluan harian masyarakat di negeri Perlis khususnya. So saya rasa pendekatan bersemuka seumpama ni sangat penting. Kita jumpa, kita nak faham, senang nak tanya soalan kan. Dan rakyat bukan hanya mendengar saja tentang sesuatu dasar dan inisiatif dalam TV ke radio. Datang bersemuka, mereka dapat bertanya dan juga memahami memahami dan juga merasa sendiri manfaat yang ditawarkan macam tu. So saya rasa sebagai wakil rakyat di kawasan Dun Indra Kayangan ni, saya rasa program ni seumpama ni dia satu ruang yang sangat baik kepada orang yang datang, kepada agensi yang berkaitan, interaktif sesama mereka,
2: lebih dekat dengan rakyat.
3: Betul, kalau kita segan kita malas nak telefon lah, segan nak telefon. Sekarang bersemuka. Ada juga mungkin jumpa kawan-kawan yang berkhidmat sebagai penjawat awam. Senang lagi nak berurusan. Ya, itu saja. So kita dengar pandangan juga daripada masyarakat, ya, ada kala apa keperluan mereka, dia, itulah saya rasa sangat program yang sangat memanfaatkan
2: cadangan daripada pengunjung sendiri, kan?
3: Ya, betul. Apa keperluan diorang, khususnya macam digital, kan, ada ada kala diorang tak tahu nak guna, so diorang mainlah dekat nadi, ada nadi, so diorang tahu apa diorang boleh buat dekat kaunter-kaunter yang disediakan di sini. So dan apabila kerajaan dan rakyat ni dapat berjumpa bersemuka secara langsung ni, komunikasi ni jadi mudah, senang,
2: lebih berkesan.
3: Ya, lebih berkesan macam ni, dan dia menjadikan perhubungan yang lebih dekat lagi, macam itulah.
1: Baik, itu dia. Terima kasih YB atas kongsian untuk soalan pertama. Kita belum habis lagi, Syira. Kita ada lagi yang nak ditanyakan kepada YB.
2: YB sedia?
3: Ya.
2: Okey, YB, selain mendekati kepada rakyat ni, apakah harapan YB terhadap impak program Madani Kita 2026 ini kepada masyarakat Perlis, khususnya dalam memperkukuhkan kefahaman, penglibatan dan semangat kebersamaan rakyat dalam agenda pembangunan negara?
3: Harapan saya ialah supaya impak program ni tidak berakhir apabila program ni selesai pada hari ini. Ya, ide satu permulaan, kita mahu masyarakat kita ni pulang dengan lebih banyak maklumat, ya, disebarkan dengan kawan, jiran, tetangga, dan lebih memahami inisiatif kerajaan yang disediakan oleh kerajaan, dan yang paling penting mengetahui saluran yang betul untuk mendapatkan perkhidmatan kerajaan, ya, agensi mana nak pergi, ICU ke, pendaftaran IKC, JKM, Pekeso dan sebagainya. So itulah saluran yang kita nak maklum kepada diorang, dan diorang diwawakan untuk sampaikan kepada kawan-kawan di kampung yang mungkin tak sempat datang hari ini. Itu yang sangat penting, ya. Dan pada masa yang sama, program ini seperti ini, dia membuka ruang kepada masyarakat yang terlibat secara aktif. Aktiflah hari ini pagi dah senaman semua.
2: Baby kan pun turut serta tadi, kan?
3: Ikut-ikut ambil peluang ni, kan? Jalan-jalan tapi leha-leha lah, jago kampung.
2: Leha-leha. 5 kilometer nak.
3: 5 kilometer. So itu dah leha-leha. Kalau orang hebat tu bolehlah 10 kilometer lah, yang lebih hebat tu, kan.
2: Tapi tadi fun run tadi macam-macam peringkat umur ada, kan?
3: Oh, ada umur budak 5 tahun, 6 tahun. Ada bawa dengan
1: dalam stroller, kan?
3: Stroller lagi. So sambutan memang baik lah. Lepas tu diorang dah pergi mewarna tadi. So dan sebenarnya program sebenarnya ni kita lah dia memberi ruang kepada masyarakat, ya, untuk terlibat secara langsung. Dan kita rasalah pembangunan sesebuah negeri tu, khususnya negeri Perlis, dia bukan saja bergantung kepada kerajaan saja. Dia mesti interaksi antara rakyat dengan kerajaan supaya kita boleh mencapai perkhidmatan yang maksimum, memberi impak yang paling bagus kepada rakyat. Itu beberapa impak yang kita nampak. Dan bagi negeri Perlis, saya rasa semangat kebersamaan ni memang ada dan sangat penting. Walaupun negeri kecil, tapi hubungan antara kawan-kawan rakyat negeri Perlis ni memang rapat, ya,
2: mestinya.
3: Dan dengan ada program ni lagilah rapat, nah, kan. So tu, saya berharap program Madani Kita ni dapat menjadi jambatan, ya, pemulaan dan sebagai satu jambatan dan yang menghubungkan rakyat dengan agensi kerajaan. Dan ada juga lah kita tengok usahawan yang terlibat juga di sini, macam jualan ramah dan sebagainya. So kita harap perhubungannya jadi lebih erat lagi, dan di samping membina masyarakat yang cakna, bermaklumat dan bersedia untuk mengambil bahagian dalam pembangunan negeri Perlis secara langsungnya. So akhir kata, saya berharaplah lebih banyak pendekatan turun padang seperti inilah dapat dilaksanakan dan diteruskan bagi setiap inisiatif yang dirancang benar-benar sampai dan memberi manfaat kepada rakyat yang memerlukan. Itu yang beberapa saya rasa impak itulah yang kita berharap dan harapan tu. Saya mahu, kita mahu juga rakyat negeri ini bukan tahu saja inisiatif kerajaan, tetapi memahaminya dan dapat access dapat mencapai dan juga merasai sendiri manfaat yang dijalankan oleh inisiatif kerajaan. Dan apabila kita kerajaan turun padang berjumpa dengan rakyat, kita bukan sahaja menyampaikan maklumat, sebenarnya kita dengar juga feedback diorang, aduan mereka kan. Itu beberapa, memang best lah program ni. Kita ada beberapa lagi lah program sampingan yang kita nak maklum di sini jugalah nanti. Contohnya kita ada, sebenarnya kita ada lebih kurang 30 booth di program ni, program program madani kita ni, termasuk counter TMB, counter BNB ni. Saya wawakan lah semua, bawa bill dia sekali sebab kita dah cakap bill tinggi sebab
1: kenapa
3: kita
1: tinggi bulan ni.
3: Kita tak faham,
1: boleh semak sendiri
3: ya. Semak lagi depa nak bagi pencerahan lagi. Tapi kena bawa bill tu, jangan lupa bawa bill tu. Kalau tak ada bill tu, kalau tak silap sekarang boleh ada internet. Dia ada apps TMB. Kalau tak tahu boleh mai sini download, siap-siap pun boleh. Banyak juga. So itu TMB itu penting lah sebab setiap hari kita guna elektrik kan. Lepas tu kita ada Jabatan Pendaftaran Negara. Oh, itu hot lah sekarang. Ada kad pengenalan baru.
1: Baru nak tengok muka baru.
3: Ya, betul. Hari ini datang, diorang datang buat pendaftaran semua tu, boleh uruskan tapi ambil kad pengenalan tu dekat UTC lah. Bayaran RM10 dikenakan untuk pertukaran kad baru ni ya. Dan kita yang penting kita ada topi keledar yang lama. Pertukaran, tukar. Bukan bagi no.
1: Betul.
3: Kena bagi yang lama, bawa yang lama.
1: Maksudnya kena bawa yang lama.
3: Itu pun terhad 400. Siapa mai awal tu boleh
2: betul-betul
3: dapat tu.
2: Dewasa dan kanak-kanak pun ada kan?
3: Ya, betul. Kanak-kanak kena bawa my card. My card kan. Lepas tu pukul 2 petang. Datang pukul start 2 petang.
2: Pukul
3: 2 petang. So ada masa lagi lah, boleh datang lagi. Dan kita ada jualan ramah, jualan madani, jualan agro madani. Datanglah sini, tawaran harga yang hebat ya, yang murah untuk keperluan kita, barang keperluan kita. Memang best lah. Kita ada juga program tukar minyak hitam percuma. Itu untuk 100 yang terawai, first come first serve basis. Jangan lupa peluang ni ya, adik-adik ke pakcik-pakcik, pakcik semua tu. Dan juga adalah kita ada taklimat daripada Jabatan Penerangan, MCMC, Perkeso dan sebagainya, untuk memberi penerangan atas inisiatif program-program yang dilaksanakan oleh mereka. So jangan lupa nak.
1: Ya.
3: 26 hari bulan. Hari ni lah,
1: hari ni.
3: Sedang berlangsung. Kita mula pukul 7 dah nak.
2: Betul, pagi sehingga pukul petang, sekejap 6 petang.
3: 6 petang.
2: Tapi lah kan, saya nak tanya, saya ada soalan. Tadi saya jalan, ada satu bus pertanian tu kan. Dia bagi pokok apa? Pokok nyok secara percuma. Sebenarnya apa objektif dia?
3: Dia sebenarnya adalah CSR daripada agensi berkenaan juga. Dan kita juga menggalakkan lah untuk aktiviti yang menyihatkan. Contohnya dekat ruang kita kan, dekat kampung-kampung kita ada kan, kita bagilah mereka untuk memulakan sedikit aktiviti-aktiviti
2: menggalakkan penanaman.
1: Ini apa, menggembirakan lagi kan, peminat-peminat pokok kan,
2: ramai batok,
1: ramai sungguh.
3: Betul-betul.
2: Paling panjang. Rakyat Perlis memang suka menanam.
1: Betul. Paling panjang sekali batoknya tu.
3: Lepas beberapa tahun dapatlah percuma minum air nyok kan. Itu yang best.
2: Buka peluang perniagaan. Kembang lagi.
3: Ya, betul. Itu kita berharap dia memberi manfaat yang baiklah kepada masyarakat. Datang ramai-ramai.
1: Kita dah sampai hujung dah Syirah untuk ruangan sesi temu bual bersama dengan YB. Mungkin sebelum kita nak mengakhiri sesi ini, YB mungkin ada sedikit kata-kata buat pendengar Perlis FM sekarang ni yang dengar radio kan. Boleh datang lagi. Mungkin ada yang baru dengarkan ni, boleh baru dengar suara YB lah terlepas kan. Sekejap lagi boleh tonton siaran ulang di Facebook. Tu YB mungkin ada pesanan untuk pendengar kita, pendengar Perlis FM.
3: Saya berharap walaupun sekarang dekat tengah hari dah, tak lambat lagi. Kalau Perlis ni tak jauh mana, datang ke sini untuk berkunjung kepada semua bufu. Saya sendiri dah pergi tadi, memang lain daripada yang lain kali ini. So jangan lepaskan peluang datang ke sini. Bawalah kalau ada maklumat yang perlu, kalau nak tanya tu get ready lah. Takutlah kalau IC ke
2: elektrik, bawa bil-bil tu.
3: Yang berkaitan, datanglah ke Dewan Warisan. Dewan Warisan untuk bersama dengan semua agensi kerajaan. Ya, kalau kokot yang tak ada apa-apa pun mai lah sini, sebab kaunter-kaunter sini you duduk bagi IC nama, cerita sikit tentang keperluan harian, apa masalah yang dihadapi. Kita ada JKN juga di sini, ada ICU di sini, ada ICU dia ada sejat Madani ya, program Sejahtera Madani juga untuk peniaga-peniaga juga, peniaga-peniaga B40 yang ada IKC, wanita yang berniaga dari rumah kan, semua ada datang ke sini. Sebab kita galakkan lah semua, sebenarnya peluang ni peluang keemasan untuk semua.
0: Betul.
3: Berkumpul di satu tempat je senang,
2: one stop center
3: dengan apa pencerahan daripada pegawai kerajaan yang banyak berpengalaman, dan yang penting mereka sudi membantu.
1: Itu ya, tu yang terbaiknya kita datang ke program ini. Itulah kerana banyak kebaikannya kan, yang diberikan kepada pengunjung perkhidmatan percuma, pameran agensi. Lepas tu aktiviti-aktiviti menarik. Betul. Kan YB? Terima kasih banyak YB. Perlis FM ucapkan kepada YB.
3: Terima kasih Bella. Terima kasih Syira.
1: Sampai kita berjumpa lagi YB.
3: Baik, terima kasih.
1: Itu dia Syira. Ya, tetamu lagi kita yang baru saja bersama dengan kita sebentar tadi, iaitu yang berhormat Puan Gan Ailing. Beliau merupakan Adun Indra Kayangan. Baik, selesai sudah sesi temu bual kita di ruangan DJ Corner ni. Yeah. Bella dan juga Syira waktu ini. Selepas ini anda akan dihidangkan dengan kenduri rakyat. Betul. Pada pukul 12:30 hari. Jadi anda yang menonton kami bertiga ni di ruangan Facebook Live Lays FM, datang beramai-ramai di Dewan Warisan Kangang.
2: Boleh. Ya, jemput mai, bawa semua sekeluarga sebab program ni memang bersesuaian dengan semua peringkat umur.
1: Baik, itu dia. Kita nak kembali semula bersama dengan rakan tugas di Konti, iaitu DJ Atika. Terima kasih semua. Silakan DJ Atika.
0: Baik, terima kasih untuk rakan yang bertugas di DJ Corner sekarang ini bersama dengan DJ Bella dan juga Syira. Untuk DJ Corner berkenaan dengan program Madani kita PMK bagi tahun 2026. Pelbagai menarik untuk anda. Kalau tadi dah pun kita dengarkan lintas langsung bersama dengan YB Gan Ailing, Adun Kota Kayang. Lepas ni ada apa pula? Kena nantikan bersama untuk anda di jam-jam yang berikutnya. Terus dengarkan untuk anda hanya di Hangat Lit. Artikan Radio Plus FM, serasi dengan

Manakala di tingkat atas dia pula menyaksikan koleksi-koleksi almarhum Raja Said Alwi Ibni Almarhum, Raja Said Safi Almarhum, Tuanku Said Putra Ibni Almarhum, Said Hassan Jamalulail dan Li Yang Maha Mulia Tuanku Said Sirajuddin Ibni Tuanku Said Putra Jamalulail tersergam indah. Galeri Diraja Arau tidak dibuka kepada orang ramai pada kebiasaannya. Walau bagaimanapun, pelawat boleh mengunjungi galeri ini atas limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Galeri Diraja Arau sentiasa menerima kunjungan pelawat dari dalam dan luar negara, termasuklah tetamu-tetamu kenamaan, tokoh-tokoh antarabangsa, tetamu luar negara

0: Setiap tahun, galeri ini akan dibuka semasa program malam Kilauan Cahaya. Antara koleksi yang boleh dilihat di galeri di Raja Arau termasuklah replika bunga emas, pameran salasilah serta sejarah keturunan diraja Perlis, alat kebesaran diraja, koleksi duit kertas lama, koleksi Al-Quran serta kain kiswah yang merupakan kelambu Kaabah.
1: Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Annyeong, Sarahe. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Soroba.
3: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Apa nanti nih bihai anyong sarang hey Blaze FM Serasi dengan ku 11.46 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang menjadikan Blaze FM sebagai radio pilihan anda. Walau di mana jua anda berada, apa-apa semuanya, saya harapkan anda semuanya sihat-sihat, sejahtera selalu dan ceria di samping yang tersayang. Okey, dan untuk anda kejap punya 15 minit lebih kurang, kita akan masuki jam yang berikutnya, di jam yang ketiga. Ada yang nak kirimkan ucapan kan, anda boleh hantarkan di WhatsApp 0174541688. Ada yang tanya saya juga agak tadi ni, katanya dengan suara Atikah dekat DJ Corner sana, ingatkan Atikah ada dekat sana. Saya ada dalam radio tapi suara di mana-mana saja. Itulah kalau Police FM kan, saya tak ada dekat sana, tapi saya ada di konti ini teman anda 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Ada rakan-rakan yang lain ya bertugas di sana, saya bertugas on air di Police FM di dalam konti ini. Okey. Baiklah, yang sedang mendengarkan, ada yang kirimkan katanya, Atika assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya nak dengarkan lagu Selagi Ada Rindu. Boleh ke Tika? InsyaAllah boleh je, kenapa tidak. Kalau boleh, kejap lagi saya putarkan untuk anda ya. Okey, anda boleh terus kirimkan dan jangan lupa untuk terus stream Police FM di 102.9.
1: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
2: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
1: Berapa eh frekuensi Perlis FM?
2: Hang cari je 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
1: Kelih? Aku tak kalih dah.

kegemaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

duduk jeling-jeling sahaja ya. Jeling lama-lama kalau tak datang rumah, kena berjumpa dululah dengan empunya kediri tu. Kita gitu. Okey. Dan sekarang 8:12:15 minit tengah hari. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Terima kasih. Masih mendengarkan Perlis FM. Walau di mana jua anda berada. Kalau pagi tadi kita tengok renyai-renyai hujan. Tapi tengok sekarang ni punya hangat liq-liq. Oh, liq-liq no? Kan? Tapi setengah orang cakap, orang Perlis ni, orang utara ni cakap dekat belakang semua ada queue. Betul gampo. Tak semua cakap ada topik queue. Kan baru-baru ni saya tengok ada lalu dekat TikTok tau, cakap lawa pun dengar lawa kok air berlain betul bunyi dia kan. Mana orang Perlis, orang Perlis cakap macam tu ke? Takkan. Kita okey je. Dengarkan semakin rindu semakin asyik. Amalina kembali selepas ini. Hangat Lit Perlis Sampai.

Assalamualaikum. Pulisa FM, suara si dengan ku. Terima kasih untuk anda yang tengah dengarkan Pulisa FM, walau di mana jua anda berada. Ada yang kirimkan hidangan tengah hari. Hari ini hari yang cukup nyaman, tenang, cuaca pun cantik di tengah hari ini kan. Kalau paginya sejuk, tengah harinya aman je kan. Nak kata hangat pun sedang-sedang, tapi masih lagi orang kata pun nyaman, damai. Begitulah negeri Perlis kita kan. Baik, terima kasih untuk Kak Bib dari Taman Seberang Jaya, Kuala Perlis. Hari ini akak masak je lah Tika. Apa-apa yang ada ni, Pak Pek ke Pak Ayam. Oh, sedapnya dengan terung bulat hijau. Buat pedas-pedas je buat makan dia Tika. Wah, tu yang syok ni. Kalau Kak Bib ni, dia masak apa saja sejenis pun memang lain daripada yang lain hidangannya tau. Sedap, cukup memikat selera. Baiklah, untuk anda yang sedang menikmati juadah tengah hari anda, selamat menjamu selera. Mudah-mudahan segala urusan anda berjalan dengan lancar pada hari ini. Okey, terus dengan

0: Hello bestie, saya Afika. Reminder tak korang, filter cantik, lighting cute, tapi real life tetap real life. Jangan compare muka sendiri dengan apa yang kita nampak dekat media sosial, sebab bukan semua benda yang dipost tu real. Makeup sepatutnya jadi cara untuk kita express diri dan boost confidence, bukan buat kita rasa tak cukup cantik atau asyik compare diri dengan orang lain, okay? So, love yourself, embrace your own beauty and remember, confidence is always in. Perlis FM, Vibe Gen Z, mestilah ada vibe.
1: A warning tonight about a scam.
2: Victims of a human trafficking syndicate.
3: Pusat pekerja dari pusat penipuan dari
4: gerakan 260.
5: Kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
6: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
7: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ni. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan lah. Paling banyak ada babi dengan daging ayam dia. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak boleh buat apa, kena telan juga lah.
6: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
8: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
6: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
9: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
10: 3 juta ringgit?
9: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
6: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan, kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
9: Tolonglah, selamatkan saya dari sini.
6: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini.

10 biarlah dari rebonya. Ini adalah peribahasa Melayu yang selalu kita dengar kan. Rupa-rupanya buluh ni apabila dia sudah besar, kuat dan tinggi, susah nak dilenturkan lagi. Silap-silap

dan ilmu kepada mereka. Selain ibu bapa, masyarakat pun kena tolong penjara. Tolong ambil peduli. Salam dari UAM Padu, Versatile Semasa.

Sehingga hari Polis FM 12.55 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Terima kasih masih lagi duk dengar Polis FM walau di mana jua anda berada. Dan untuk sekarang ini masuk di ruangan Sehingga. Anda pernah tengok tak Squishy? Saya yakin anak-anak sekarang ni boleh dikatakan Squishy ni memang permainan depo. Tak kurang dengan kanak-kanak. Kita-kita ni pun Gen Z millennials ni pun suka dengan Squishy kan. Tapi sebenarnya Squishy ni kalau kita tengok kadang-kadang dia macam kita boleh perhatikan ada ruang perlahan-lahan untuk kembali. Sebab apa kan, kalau Squishy tu kan kalau kita lenyek ada sampai terpenyek sampai hilang bentuk asal. Tapi kalau kita lepas pelan-pelan dia naik balik, dia jadi bentuk asal balik. Jadi ada pelajaran yang saya nak kongsikan untuk anda daripada Squishy ni. Sebab kadang-kadang hidup kita pun macam tu juga. Terumbang ambing, terpenyek, terhenyak macam tu kan. Ada masa kita tak mampu nak bangun, tapi kita mampu untuk jadi diri kita yang seperti asalnya. Kan, kerana kita kenal diri kita. Jadi apapun, semoga kita diberikan kekuatan yang sama dalam kehidupan ini. Dalam kita naik, turun, dan hidup ni pun bagai roda kan. Tak selamanya kita di atas dan tak selamanya juga kita dekat bawah. Jadi apapun, kalau anda yang sedang berputus asa sekarang ini, jangan putus asa lama-lama kan. Kena bangkit terus untuk menjalani hari-hari anda. Okey, baiklah, kita dah pun menghampiri ke pukul 1 tengah hari untuk kita dengarkan utama 1 tengah hari menerusi Nasirul FM dan akan kembali di jam yang berikutnya. Dan untuk panduan bersama, maksudnya waktu solat fardu Zuhur hari ini bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.13 minit tengah hari. Terus dengarkan Perlis FM, serasi dengan K.

Malaysia seru komitmen antarabangsa bendung Islamofobia. Pertahanan Sabah diperkukuh susulan pembangunan pangkalan tentera Balabak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Dalam perkembangan berkaitan, Azhan Syafriman Hanif memaklumkan sebanyak 95,000 tiket acara tersebut sudah terjual setakat ini.
1: Okay, sambutannya amat menarik. Kita telah menjual lebih kurang dalam 95,000 tiket. Kita menjangkakan lebih kurang dalam 100,000 penjualan pada penghujung minggu depan.
0: Dalam hal itu, beliau menggalakkan pemegang tiket menggunakan perkhidmatan bas perantara percuma yang disediakan bagi melancarkan pergerakan ke SIC.
1: Okey, alhamdulillah kita dapat peruntukan daripada pihak kerajaan untuk memberikan bas percuma kepada pengunjung-pengunjung. Mereka yang telah membeli tiket boleh langgun dekat perkhidmatan tersebut di Terminal 2, di Mitsui, di Long Term Carpark KLIA dan juga NSTEC. Dan insyaAllah kita akan berikan perkhidmatan terbaik melalui kerjasama kami dengan pihak Rapid.
0: Azhan Syafriman Hanif. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi masih berharap dapat meneruskan cabaran selepas kecederaan memaksanya menamatkan perlumbaan akhir 100 meter lelaki di tempat ke-8. Pelari berusia 22 tahun itu belum mahu memikirkan kemungkinan terpaksa menarik diri. Sebaliknya menunggu hasil pemeriksaan lanjut. Dia dijadual beraksi dalam acara 4x100 meter lelaki yang bermula esok dan 4x100 meter campuran Isnin depan. Acara larian denai tahunan Angsi Forest Challenge AFC di Taman Ekorimba Ulu Bendul Negeri Sembilan terus mendapat sambutan menggalakkan apabila berjaya menarik lebih 900 peserta. Penganjuran edisi keempat itu bukan sahaja mengetengahkan aktiviti sukan dan rekreasi, malah menjadi platform bagi memperkukuh promosi ekor pelancongan Negeri Sembilan bersempena Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026. Pengarah Perhutanan Negeri Sembilan, Teknologis Muhammad Yusaini Mat Yusof berkata, program itu menawarkan beberapa kategori larian denai termasuk larian jarak jauh 50km dan 25km.
2: Kita di Gunung Wangsi ini satu kawasan hutan yang strategik di kawasan Bandar Negeri Sembilan. Kurang kita ada Gunung Wangsi dan juga kawasan ekopercungan di Ulu Bendul. Jadi kita ada loop yang sebenarnya menjadi tarikan. Tarikan yang biasa orang naik di Bukit Putus dan turun di Ulu Bendul. Ini satu usaha terusan pihak Kerajaan Negeri Sembilan dan Jabatan Hutan Negeri Sembilan untuk terus mengukuhkan profil ekopercungan dalam Negeri Sembilan sendiri dan juga Malaysia umumnya.
0: Teknologis Muhammad Yusaini Mat Yusof. Luar negara, susulan tragedi KMP Virgo Transport 8, angka korban terus meningkat kepada 52 orang. 108 lagi berjaya diselamatkan. 83 belum ditemukan. Menurut penyelaras misi agensi mencari dan menyelamat kebangsaan Indonesia, IP2 Sudayana, selepas mayat ditemukan pada hari ke-13, operasi mencari dan menyelamat. Ini termasuk 5 dari bangkai kapal dan 6 lagi di pesisir Serian, Kalimantan Tengah. Terdahulu, feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang dan 89 kenderaan dari Surabaya, Jawa Timur ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan terputus hubungan. Kapal itu ditemukan terbalik pada hari sama sebelum tenggelam dalam tempoh beberapa hari berikutnya. Akhir sekali, Tehran boleh membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari. Ini sekiranya Amerika Syarikat menerima pelan disampaikan melalui Qatar. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, tempoh 7 hari itu akan bermula sebaik saja Washington menerima cadangan berkenaan. Beliau berkata, Amerika dijangka mengambil langkah tertentu dalam tempoh 4 atau 5 hari pertama. Sekaligus membolehkan selat itu dibuka semula pada hari ke-6.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru komitmen antarabangsa bendung Islamofobia. Pertahanan Sabah diperkukuh susulan pembangunan pangkalan tentera Balabak. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Temani frekuensi 102.9. Terima kasih atas kesetiaan anda.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Hari ni kita tanya pasal wuduk lagi Ustaz ni. Ramai yang pakai cincin ni lah Ustaz kan. Tak kira lah batu besar ke batu kecil kan. Jadi waktu dia ambil, dia nak ambil wuduk ni Ustaz, adakah wajib dia buka cincin dia tu dulu Ustaz?
1: Okey, berkaitan orang yang mana dia wuduk sambil memakai cincin, adakah wajib dia buka ataupun tak? Untuk kalau ke dalam keadaan dia pakai cincin, dalam keadaan tersebut dia cukuplah dia macam longgar-longgarkan sikit lah. Maksudnya dia longgarkan untuk bagi air masuk ke tempat tersebut. Wuduk dan tayamum berbeza. Kalau tayamum, para ulama menyebutkan wajib buka. Sebab tayamum dengan wuduk dua sifat yang berbeza. Kalau wuduk, kita gerak-gerakkan cincin tu, air boleh masuk. Itu kalau wuduk. Ya. Tapi tayamum macam mana nak kena, macam kita sebutkan dia punya tanah tu yang mana ada debu tu sukar. Jadi untuk tayamum wajib dia tanggalkan cincin dia. Tapi ada pun untuk wuduk, dia cukup digerak-gerakkan sahaja untuk bagi air masuk.
0: Asalkan air boleh melalui.
1: Ya, asalkan air kena kat tempat tu.
0: Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih.
2: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
3: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ
4: اللَّهُمَّ رَبَّ هَٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ.
5: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
6: Doa memohon keampunan dan ditetapkan pendirian.

Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang melampau dalam urusan kami, dan teguhkanlah tapak pendirian kami, yakni dalam perjuangan, dan tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir.

0: dengar hukum.
1: Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 minit petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
0: Pakat Dengar Hukum. Pakat Dengar Hukum.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau je ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Yakni, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

masih denganku. Anda sekarang ini sedang mendengarkan lagu-lagu di Ruangan Jiwangkara. Terima kasih untuk anda, untuk Jiwangkara di seleksi yang terawal ini. Telah pun saya susunkan lagu-lagu Malar Segar Nyanyian Wanita. Yang mana lagu-lagu Jiwangkara selepas ini juga menanti anda. Rock Jiwangkara menanti anda selepas ini. Terus dengarkan hanya di Polis

0: Oh, iyalah. Nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePOS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Juang Karat. Juang Karat, Blizz FM, serasi denganku. Terima kasih untuk anda yang masih mendengarkan Blizz FM walau di mana jua anda berada. Dan kita dah pun di 30 minit terakhir untuk dengarkan lagu-lagu di Juang Karat. Semoga anda terhibur hendaknya sambil anda menikmati jodoh tengah hari, sambil juga anda memandu, sambil anda menjalankan ketugasan. Dengarkan seleksi Juang Karat anda mengusung Windows Pay Blizz FM, serasi denganku.

Zahani, baru saja berlalu untuk anda dan tugasan saya dah pun sampai ke penghujungnya. Saya harapkan anda terhibur dan insyaAllah esok saya akan kembali menemani anda untuk segmen yang sama di Hangat Lit. Dan selepas ini terus sahaja bersama dengan Lin dalam Hemoy Hemoy. Dan kembali di Konti selepas ini, terus dengarkan Polis FM.

Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
1: Maka pada tahun depan, kita tambah keupayaan badan penguasa ini. SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MyCC. Melalui latihan perolehan aset dengan peruntukan. Kalau mereka dah berjaya mengumpulkan 15.5 bilion yang dahulunya terselerak di merata tempat, apa salahnya kita tambah 700 juta ringgit untuk mereka. JKDM akan perkenalkan sistem cukai digital dengan ciri keselamatan di peringkat bagi membendung pemalsuan serta menangani ketirisan di pintu masuk negara melalui Centralized Screening Complex CCTV. Ikhtiar e-invoice dilaksanakan secara menyeluruh mulai 2026 serta sistem taksi sendiri digistamp bagi memupuk pematuhan cukai.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: Scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah, nak habis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor yang hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula dia buat cakap hampa dah buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula bercakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguh

0: scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam himu-himu dan selamat petang juga untuk anda semua yang mana masih lagi terus kekal setia bertemankan frekuensi 102.9 MHz. Terima kasih juga buat rakan tugas yang dah pun temani anda tadi ini selama 4 jam dalam ruangan hangat lead bersama dengan DJ Atikah Nordin. Dan sekarang Lim Bulanlah yang akan terus ambil alih terus teman anda hingga ke pukul 6 petang nanti. Apapun, terima kasih buat rakan-rakan di ruangan WhatsApp konti yang mana masih lagi kirimkan ucapan, yang mana masih lagi kirimkan orang kata lagu-lagu pilihan di ruangan wasit konti kami. Terima kasih. Saat lagi kita akan cubalah untuk siarkan dari semasa ke semasa untuk hiburan kita bersama. Dan kita tak lupa juga nak ucapkan terima kasih buat rakan-rakan kita yang bertugas di bahagian MTR dan juga rakan-rakan yang bertugas di stesen pemancar dalam memastikan siaran frekuensi 102.9 MHz ini berlegar-legar di samping anda berada dalam keadaan yang terbaik dari semasa ke semasa. Apapun, Lin harapkan hujung minggu anda dikurniakan dengan kesihatan yang baik-baik, ketenangan, keceriaan hendaknya, dan moga dipermudahkan dalam segala urusan mahupun kesulitan yang dihadapi. Kita harapkan anda terus kekal, terus setia bertemankan Perlis FM kerana banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Kita dengarkan dulu lagu pembukaan ruangan himu-himu. Kita enjoy couple sempoi ini dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Terus layan, terus dengar.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Belas negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

Yelah, ini joget orang boleh lah kawan-kawan. Dan ini pula Perlis FM serasi dengan ku. Dan Lin hari ini akan terus teman anda hingga ke pukul 6 petang saat lagi ni. Okey, kawan-kawan, saat lagi ni sama-sama kita nak nantikan juga bersama detik-detik bersama dengan rakan-rakan penyampai kita, DJ Ryan dan juga DJ Sazali yang berada di Dewan Warisan untuk program Madani kita. Ada sesuatu yang menarik saat lagi ni yang akan dikongsikan bersama dengan anda semua. Jadi sama-samalah kita nantikan detik dan waktu tersebut. Oh, gitu cerita dia. Dan kepada anda yang mungkin tak berkesempatan lagi ke untuk ke program Madani kita, masih lagi sempat kawan-kawan, boleh pi terus lah ni. Sebab apa? Program tu diadakan daripada pukul 7.30 minit pagi tadi hinggalah ke pukul 6 petang. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda memeriahkan lagi, menjadi salah satu peserta ke kan, ataupun pengunjung di program Madani kita 2026. Ini juga anjuran Jabatan Penerangan selaku agensi pelaksana. Okey, tempat dia macam Alim bagi tahu tadi di Dewan Warisan Kangak Polih. Di sana ada juga penyampai-penyampai radio kita yang sentiasa menemani. Dan pelbagai aktiviti juga diadakan. Ada pameran dan juga perkhidmatan daripada pelbagai jabatan dan juga agensi kerajaan. Ada juga persembahan artis pentarama dan turut diadakan jualan rahmah madani kawan-kawan. Ada juga jualan agro madani, pertukaran topi kledar, pertukaran minyak enjin motosikal, potong rambut secara percuma, dan ada juga DJ Corner kawan-kawan. Jadi kalau nak jumpa Bella, Shira, Ryan ataupun DJ Sazali, boleh pergi ke sana. Okey, dan ada juga Jom Exchange Al-Quran, pendaftaran askar wataniah, dan jangan lepaskan peluang juga untuk sama-sama memenangi cabutan bertuah sebuah motosikal elektrik EV dan pelbagai hadiah lagi. Sempat lagi tau. Alah, baru pukul 2.26 minit petang. Dan mereka ada di sana sampai pukul 6 petang. Jadi sama-samalah kita memeriahkan lagi program Madani kita PMK 2026. Teruskan kesetiaan anda bertemankan Perlis FM, kena ada lagi yang menarik menanti anda selepas ini. Terus dengar.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.
1: Ada cerita, ada warna, ada muzik pilihan anda. Jangan ke mana.

0: tercantik berseri.
1: Nak dengar radio?
0: Orlis FM.
1: Lagi dengan ku, dengar 18 jam sehari pun boleh.
0: Orlis FM.
1: Dengar sekali, pasti nak dengar lagi.
2: Aku jatuh cinta.
0: Orlis FM.
1: Dengar 102.9 sekarang.
0: Perlis FM.
1: Sedia bersama Perlis

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: #penyaranjakim.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Betul juga Abang Amai. Oh, dia nak beli tiang lah dah. Dia tak tahu kata kita nak bercakap waktu lo. Tapi apapun, terima kasih buat anda yang mana masih lagi terus kekal setia bertemankan frekuensi 102.9 MHz Perlis FM serasi dengan ku. Baiklah, terima kasih untuk rakan kita juga di ruangan WhatsApp Konti. Waktu lo ni kita dua ada Putri Pena kita. Ada juga Kak Mila Repuh yang bersama dengan kita juga. Terima kasih yang sentiasa bersama Perlis FM waktu bila pun. Katanya, Assalamualaikum Lin, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya nak dengarkan lagu Aku Dia dan lagu Boleh InsyaAllah. Sekali lagi kita akan cubalah siarkan juga untuk hiburan kita bersama. Maklumlah ujung-ujung minggu kan, awak tu lah ni kalau kita jengah sikit cuaca di luar tu, dia punya hangat no padu. Tapi tak apa kawan-kawan, sebab apa, kita tengok angin pun mendahu laju berkibar-kibar kita punya bendera Malaysia di luar sana. Alhamdulillah masih lagi diberi kesihatan kan, diberi kecergasan, diberi penglihatan untuk melihat keindahan alam. Oh gitu kan. Terima kasih untuk Putri Pena kita dan juga Kak Mila Repuh yang bersama dengan kita juga. Waktu lah ni ada ibu, ibu juga bersama dengan kita daripada belakang Balai Polis Matayak. Katanya, Assalamualaikum, selamat petang anak Ibu Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga untuk ibu. Katanya, semoga sehat selalu di samping keluarga yang tersayang. Katanya, ibu nak dengarkan lagu Bukan Niatku. InsyaAllah. Bukan niat apa tu? Mencintaimu ke? Boleh lah, insyaAllah. Sekali lagi kita akan cuba nak untuk hiburan kita bersama juga. Selamat hujung minggu buat anda yang mungkin mendengarkan menerusi atas talian RTM Klik. Lin hari ini teman anda, insyaAllah. Hingga ke pukul 6 nanti, pastinya banyak benda yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Terus layan, terus dengar.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati

47 minit petang kawan-kawan. Selamat petang kita ucapkan buat anda yang mungkin baru saja mendengarkan Perlis FM serasi denganku. Baiklah kawan-kawan, ini juga nak kongsikan bersama dengan anda kiriman daripada Tok Wan Chin kita. Terima kasih Tok Wan Chin bersama kita di ruangan WhatsApp Konti. Katanya assalamualaikum dan selamat petang Lin dan juga semua sahabat-sahabat Perlis FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga untuk Tok Wan Chin daripada Matayang. Katanya nak dengarkan lagu di antara gadis daripada kumpulan Dynamic petang ini. Ya, insyaAllah moga terhibur semua yang mana mendengarkan lagu-lagu pilihan anda. Dan Lin juga nak kongsikan bersama dengan anda yang mana anda juga boleh ramai-ramai untuk ke Five Nation Stamp Exhibition Perlis Malaysia 2026 yang mana tengah berlangsung di Dewan 2020 Kanga Perlis. Dia dah bermula daripada 25 hari bulan sehingga 27 September 2026, di mana program ini juga dianjurkan oleh Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis dengan kerjasama Persatuan Filateli Malaysia dan juga Pos Malaysia dengan penyertaan 5 buah negara iaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia dan Vietnam dan Bangladesh sebagai negara jemputan, di mana pelbagai koleksi stem dan juga bahan filateli menarik dari dalam dan juga luar negara akan dipamerkan untuk tatapan anda. Lebih istimewa lagi, program ini juga turut dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Komunikasi dan juga Multimedia bersama delegasi dan peserta antarabangsa. Jadi jangan ketinggalan ya kawan-kawan untuk ke Five Nation Stamp Exhibition Perlis Malaysia 2026 di Dewan 2020 Kanga Perlis daripada 25 hari bulan hingga ke 27 September 2026. Banyak kan apa perkara-perkara yang menarik yang berlaku ataupun senang berlangsung di Negeri Perlis. Jadi kepada anda, apa tunggu lagi? Mai-mai, jangan tak mai ke Negeri Perlis kami yang comel lote ini. Gitu cerita dia. Dan sekejap lagi, tepat pukul 3 petang, kita akan sama-sama ke Kota Media seketika untuk kita ikuti ringkas 3 petang menerusi National FM dan kemudian kita akan terbang kena balik mai semula terus bersama dengan Lin untuk jam yang seterusnya. Ada lagi perkara yang sangat-sangat menarik isap lagi ni yang kita akan bawakan untuk anda semua. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan, terus dengar Perlis FM serasi denganku.

0: kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Di mana juga bersama 102.9 Peris FM.
2: Menarik di Very OK. Dawn from the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7.30 minit malam.
3: All building towards the greatest tournament in history.
2: Semestinya hanya di TV OK.
4: 102.9 hanya di Peris FM.

Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan akan dikenakan terhadap perokok dan juga pemilik restoran.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 3 petang. Seramai 200,000 orang disasar menyertai Hari Cuci Malaysia HCM 2026 di seluruh negara dengan jangkaan pengumpulan barang kitar semula sebanyak 28,000 kilogram dalam sehari. Menteri Pengumrahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Koming berkata sasaran itu ditetapkan bagi meneruskan momentum sambutan HCM yang semakin mendapat sambutan sejak diperkenalkan pada 2024. Katanya, kebersihan bukan sekadar tanggungjawab pihak berkuasa, sebaliknya memerlukan pelibatan seluruh masyarakat bagi memastikan Malaysia kekal bersih dan sejahtera. Undang-undang antarabangsa tidak boleh sekadar menjadi peraturan di atas kertas. Sebaliknya, perlu dikuatkuasakan secara konsisten tanpa pengecualian. Tegas Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan, isu Palestin menjadi ujian terhadap komitmen masyarakat antarabangsa kepada prinsip kedaulatan undang-undang. Keputusan Mahkamah Antarabangsa, Resolusi Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan kewajipan undang-undang yang jelas perlu dihormati. Pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh Perak diminta melakukan pemeriksaan dan pemantauan keselamatan pada bangunan dan fasiliti seliaan masing-masing bertujuan mengelakkan sebarang risiko yang boleh mengancam keselamatan dan nyawa awam. Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri, Sanjaya Eng Shai Ching berkata, pemeriksaan dan pemantauan diperlukan agar sebarang kelemahan atau potensi bahaya pada fasiliti awam dapat dikesan dan diatasi dengan segera. 594 kes demam denggi direkodkan di Melaka sehingga Minggu Epidemiologi ke-37 yang berakhir ahad lalu, turun 27.47%. Ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka, Datuk Salhah Saleh berkata, satu kematian akibat denggi turut direkodkan dalam tempoh berkenaan. Selain 18 lokaliti didaftarkan, termasuk satu lokaliti kerap berlakunya kes, antaranya Taman Maju, Chasin. Luar negara, seorang maut manakala 79 lagi cedera selepas hujan lebat dan banjir kilat melanda Bandar Mizdah, kira-kira 165 km di selatan ibu negara Libya. Militer tempatan melaporkan mangsa yang maut meninggal dunia selepas dibawa ke hospital. Hujan lebat dan banjir kilat melanda Mizdah serta beberapa kawasan di barat dengan tengah Libya sejak malam Khamis menenggelamkan kawasan kediaman selain menyebabkan beberapa jalan utama ditutup. Operasi menyelamat dan pemindahan penduduk sedang dijalankan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: siaga.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pertandingan membaca Al-Quran peringkat antarabangsa pertama kali telah diadakan pada 22 Ramadan 1380 Hijri bersamaan 9 Mac 1961 Masihi di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur, yang pada mulanya dikenali sebagai Musabakah Al-Quran Peringkat Antarabangsa. Oleh kerana itu, ramai generasi lama masih memanggilnya sebagai Majlis Musabakah Al-Quran. 10 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyaranjaya

0: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
2: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur, bermula 6 hingga 10 Oktober 2026, pukul 10.15 minit pagi, hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

duk kali lagi kawan-kawan. Jika duk kali lagi pi mana-mana, teruskan kesetiaan anda bertemankan Plus FM serasi dengan ku untuk hiburan dan juga maklumat-maklumat dari semasa ke semasa yang penting dan bermanfaat juga untuk anda di hujung minggu 26 September 2026 kawan-kawan. Dan kita harapkan anda masih lagi terus kekal, terus setia bertemankan Plus FM serasi dengan ku di manapun anda berada. Terima kasih untuk Ayumi bersama dengan kita juga di ruangan WhatsApp Konti. Katanya nak ucapkan selamat hari lahir buat Amirul Effendi, katanya, yang mana menyambut hari lahirnya pada hari ini. Moga dipanjangkan usia, diberi kesihatan dan dimurahkan rezeki, katanya, untuk Effendi. Okey, terima kasih kiriman daripada Ayumi, dan kita pun nak ambil kesempatan inilah untuk ucapkan selamat hari lahir buat anda, anda dan anda semua yang mana menyambut hari lahirnya hari ini. Mudah-mudahan sentiasa sehat, kacak, cantik, baik, kan, dan dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga dalam segala urusan mahupun kesulitan. InsyaAllah, moga diberi juga kebahagiaan yang berpanjangan, kan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey, waktu lah ni pun dah membawa kita ke pukul 3:10 minit petang lah kawan-kawan. Bagaimana cuaca di tempat anda? Mungkin boleh kongsikan bersama dengan Lin di ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Apa juga aktiviti anda hari ini? Sekiranya anda nak kongsikan bersama dengan Lin pun boleh, hantar main saja kat kita. Sekali lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala kiriman anda. Pastinya yang sempoi dalam hemo-hemo kita enjoy couple sempoi.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

untuk daripada UK menghiburkan petang kita. Dan waktu luar ni pun dah pukul 3.21 minit petang lah kawan-kawan. Lagu yang ni minta oleh Norli. Ini kiriman daripada Norli. Katanya, Assalamualaikum, selamat bertugas, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga untuk Norli seisi keluarga. Katanya Norli dari Kuala Perlis nak buat ucapan buat yang mengenali Norli. Yang mana Norli dan Mak Teh, Abah Kak di Kampung Celong Cuping. Moga jaga kesihatan, jangan lupa untuk makan ubat katanya. InsyaAllah, amin amin. Dan kita harapkan semuanya berada dalam keadaan yang terbaik. Yang mana mungkin tak sihat, cepat-cepat dapatkan rawatan dengan segera. Yang mana mungkin tak berkesempatan lagi untuk dapat cuti, nak balik jenguk insan-insan tersayang, jangan lupa kawan-kawan cari masa yang terluang. Okay? Mungkin kita tak boleh balik, mungkin kita boleh telefon bertanya khabar bersama dengan insan-insan yang kita sayangi. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti. Siapa lagi yang bersama dengan kita? Ini kiriman daripada mana dia nama dia? Oh, Ali Abdullah. Katanya Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya nak dengarkan lagu Sabarlah Sayang daripada Ramlah Ram. InsyaAllah sekejap lagi ini kita tengok sempat ke tidak kita nak siarkan lagu tu. Kalau tak sempat di jam ini, mungkin kita boleh carry forward tu kita akan bawakan di jam yang seterusnya, insyaAllah. Terima kasih juga untuk Aura 7, terima kasih juga untuk Lutfi yang bersama dengan kita waktu ini. Terima kasih belaka-belaka, dan kita harapkan anda terus kekal, terus setia bertemakan Pelita FM, kerana ada lagi tau perkongsian yang menarik menanti anda selepas ini. Terus setia, terus dengarkan Pelita FM serasi dengan kau.

0: Baiklah kawan-kawan, jangan ke mana-mana tau, sebab selepas ini kita akan bawakan anda terus ke program Madani kita 2026 secara langsung di Dewan Warisan bersama dengan rakan penyampai kita DJ Ryan dan juga DJ Sazali yang dah bersedia di sana bersama dengan yang berhormat Datuk Seri Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi. Silakan.
1: Terima kasih Lin di Perlis FM dan anda yang terus mendengarkan 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku. Dan hari ini hari yang sangat-sangat berbahagia, hari ini 26 hari bulan September hari ini.
2: Alhamdulillah
1: 26. Tadi. Kita berada di Dewan Warisan Kangar ini dalam satu program yang dinamakan program Madani kita. Yeah. Dan hari ini saya dan juga Ryan sangat-sangat bertuahlah kerana dapat bersiaran bersama orang yang sangat-sangat penting dalam komunikasi ini.
2: Alhamdulillah. Dan kita bersama dengan yang berhormat Datuk Seri Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Assalamualaikum. Selamat petang Datuk.
3: Salam. Terima kasih sudi menerima kehadiran saya dengan Datuk Alim, Datuk KSU.
2: Dan juga diiringi oleh
1: bersama dengan yang berbahagia Datuk Abdul Halim Hamzah, iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi yang sudi bersama kita hari ini.
2: Jumpa lagi Datuk.
1: saya rasa sangat bertuah saya bersama dengan yang berhormat Datuk Seri ini kali kedua. Saya interview yang berhormat Datuk Seri. Kali pertama dalam Jom Mai Dengar Perlis FM 2024 Datuk Seri.
3: Ya betul.
1: 2024.
2: Lancaran baru kita kan?
1: Ya, lancaran baru kita.
2: Okay.
1: Baik. Pertama sekali selamat datang ke negeri Perlis ni. Seperti yang bincang di luar tadi, sembang-sembang dengan Datuk Seri tadi, Datuk Seri dah pun dah pusing lah negeri Perlis. Untuk kali keberapa ni sebenarnya Datuk Seri ni datang ke Perlis ni?
3: Ini baru mungkin kali kedua,
1: kali kedua
3: ataupun kali ketiga.
1: Kali ketiga.
3: Jadi kali ni lawatan saya dengan Datuk Alim, pertama kami ada majlis rasmi malam ni bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis. Tapi kami ambil kesempatan untuk lawat program Persada bawah Kementerian Kesihatan. Jadi kami ke Klinik Kesihatan Padang Besar pagi tadi untuk lihat pelaksanaan pilot projek dipanggil Electronic Medical Record, yang mana Kementerian Komunikasi melalui MCMC akan menyediakan dana sebanyak RM1 bilion untuk bantu 150 hospital dan lebih 2,500 klinik kesihatan di seluruh negara dimantapkan dengan rekod pesakit dalam bentuk elektronik. Jadi ini akan dapat mengurangkan masa yang perlu diguna oleh pesakit untuk mendaftar dan membolehkan mereka bertemu dengan doktor dengan lebih cepat.
2: Semua dunia moden tadi kan, semua data dikumpul melalui teknologi.
1: Betul. Setiap kali Datuk Seri datang, setiap kali ada program-program ni, ada pertambahan kebaikan untuk negeri Perlis ni.
3: Alhamdulillah. InsyaAllah.
1: Baik, Datuk Seri, kita berbalik dengan tajuk utama kita hari ini. Program Madani kita yang dibawakan ke Kangar ataupun ke Perlis untuk hari ini, Datuk Seri. Jadi sebenarnya apakah mesej yang YB ingin sampaikan kepada masyarakat negeri Perlis ni dalam penganjuran program kali ini?
3: Ya, melalui program Madani kita ataupun PMK, kita bawa perkhidmatan beberapa agensi kerajaan turun padang dan bersama dengan rakyat, tak kira di negeri ataupun bahagian parlimen yang mana. Yang penting kita nak tunjukkan bahawa kerajaan Madani menyantuni dan cuba untuk menyelesaikan masalah, menyediakan perkhidmatan. Dan hari ini kita lihat ada beberapa perkara macam bersebelahan dengan konti kita ni, ada
2: Reruai JPJ,
3: dan orang boleh datang untuk tukar helmet, ganti helmet, dan belakang ada farma, dan orang boleh dapat anak pokok kelapa, pokok nyok.
1: Datuk Seri pun dah pandai cakap
3: sikit-sikit lah. Lepas tu ada Giat Mara, dia boleh buat tukar minyak hitam. Kita jemput sekali MCMC bagi sedikit taklimat, sebab masalah yang besar yang kita nampak hari ni, kita ada internet yang meluas, internet yang laju, internet yang murah, tapi kadang-kadang sebagai pengguna kita perlu tahu macam mana nak guna internet dengan selamat. Jadi MCMC pun ada, dia bagi taklimat macam mana nak pastikan dalam dunia, terutama untuk sama ada golongan pesara ataupun Gen Z, kita masing-masing boleh lakukan sesuatu untuk pastikan kita lebih selamat online.
2: Okay. Jadi kita tahu itu berkaitan dengan teknologi apa semua kan. Tapi bagaimana pula kan, difahamkan setakatlah ni Datuk Seri, PMK 2026 ni dilaksanakan lebih daripada 20 lokasi di seluruh negara. Jadi apa rasional kerajaan memilih pendekatan turun padang menerusi program-program seperti ini sebagai medium untuk dekat dengan rakyat?
3: Dia orang selalu beranggapan kalau nak mendapatkan perkhidmatan kerajaan kena pergi ke pejabat, kena pergi ke Putrajaya ataupun pergi ke ibu kota. Tapi dengan program macam ni, kita nak bawa daripada pejabat-pejabat, daripada kaunter-kaunter aduan tu, bawa terus ke Turun Padang. Jadi kita harap cara macam ni dapat mendekatkan lagi. Tapi masa yang sama, banyak daripada perkhidmatan kerajaan sekarang ni boleh kita peroleh melalui online. Jadi kita harap dengan sekurang-kurangnya bila kita ada di lapangan seperti ini, Turun Padang, orang akan dapat menikmati dan kita juga dapat sampaikan. Macam saya bagi contoh, untuk KPDN, dia ada satu app namanya Price Catcher. You all dah download tak?
2: Ya, Price Catcher.
3: Price Catcher ni bagus. Kalau kita nak tahu, katalah dekat area Kanga, mana tempat nak beli ayam paling murah. Jadi bukan pergi satu tempat je, kita boleh buat perbandingan harga. Itu adalah perkhidmatan kerajaan yang sekarang ni dah disediakan dalam bentuk online. Dan juga app seperti My Sejahtera, kita dah tahu dah daripada zaman pandemik. Ada satu lagi namanya MyGov Malaysia. MyGov Malaysia ni dia ada macam, dia macam super app lah. Macam-macam ada dalam tu. Jadi kita nak galakkan orang nampak melalui program PMK ni, program madani kita, agensi-agensi kerajaan turun. Tapi masa yang sama kita juga boleh mendapatkan banyak perkhidmatan kerajaan secara online.
2: Betul, Datuk Seri. Berapa? Dia salah satu pendedahan jugalah mungkin untuk orang orang yang lebih lama dewasa, yang tak berapa nak celik sangat lagi berkaitan dengan teknologi. Di Pembai sini dapat khidmat dah sihat kan, daripada apa agensi-agensi yang ada.
4: Sekarang ini,
2: kan?
4: Di sini.
2: Oh kan, senang lagi nak tanya je, tanya terus ya kan.
4: Betul. Datuk Seri sebut pasal Price Catcher tadi, sebenarnya kita dah menggunakan suara Ryan untuk kita buat satu jingle. Hari-hari kita mainkan tentang Price Catcher.
2: Di Pali FM,
4: dan kita mendapat maklumat daripada pertanyaan daripada pendengar kita, macam mana dah download Price Catcher ni, dan kita bagi penerangan pada mereka.
3: Bagus, bagus. Teruskan, teruskan.
4: Baik, Datuk Seri, kita nak keluar sikit daripada program kita hari ini. Sekarang ni bila dah semua tempat ada internet, ada itu, ada ini kan, dan semestinya kita terdedah pada ancaman itu sendiri. Dan Datuk Seri sendiri sering memperkatakan tentang berita palsu, keselamatan dalam talian dan sebagainya. Oleh itu telah pun diwujudkan satu komuniti yang dinamakan Komuniti Madani sejak dari 2023, Datuk Seri. Dan di seluruh negara lebih 1,878 Komuniti Madani telah pun diwujudkan. Jadi tujuan mereka ni adalah, tugasan mereka adalah untuk mengekang fitnah ataupun isu 3R yang sering dimainkan ni. Jadi soalan saya, Datuk Seri, sejauh manakah sandaran yang boleh kita letakkan kepada Komuniti Madani ini untuk mereka menjadi firewall, ataupun mungkin mereka juga boleh bertukar kepada mood counter attack untuk melawan balik segala isu fitnah ataupun yang berbau 3R ni, Datuk Seri?
3: Dia, kita nampak ada benda-benda asas yang kita kena sampaikan. Saya bagi contoh, jangan kita terlalu mudah percaya macam-macam benda yang kita nampak online. Kadang-kadang benda tu scam. Kadang-kadang maklumat tu maklumat yang palsu. Ada banyak akaun media sosial yang kata boleh dapat bantuan, contoh. Tapi kena bagi dia my card, gambar snap my card kita, bagi maklumat kita. Jangan percaya. Ada juga yang kata kononnya dia daripada sekarang ni, sejak mutakhir ni ada skamer yang jenis dia konon-konon nak menyediakan perkhidmatan catering untuk event-event kementerian. Jadi dia menjemput syarikat-syarikat untuk masukkan dan sediakan makanan. Tapi banyak daripada maklumat ni palsu. Jadi macam mana kita nak tahu? Kita harap Komuniti Madani boleh menjadi perantara, boleh menjadi kumpulan yang mendapat maklumat yang tepat. Satu, sekiranya rakyat boleh sampaikan kepada mereka, mereka menjadi pusat rujukan dan mereka boleh bertanya kepada Jabatan Penerangan, mendapatkan maklumat supaya dapat disalurkan balik ke dalam komuniti. Kadang-kadang nak tunggu laporan rasmi jam 5 petang.
4: Lambat.
3: Nah, jadi kita nak info yang tepat, info yang cepat. Jadi kita boleh rujuk sekali dengan Komuniti Madani. Kita nampak juga ada beberapa benda yang bersifat 3R yang mungkin kita nak galakkan orang elak. Kita nak elakkan orang daripada menormalisasikan perkara-perkara yang melibatkan 3R. Kadang-kadang dalam media sosial ni kita rasa boleh lepas lepas cakap je.
2: Ikut dan,
3: tulis je. Tak ada siapa yang akan tahu. Benda tu tak betul. Kalau sesiapa mengadu dengan Meta, dengan Facebook, dengan TikTok, kita boleh mendapat maklumat tentang siapa yang post kenyataan-kenyataan yang jelik melampau. Jadi apa-apa yang menyentuh 3R, elakkan. Sebab nanti pihak polis contoh boleh mengesan, boleh menahan kita dan boleh dihadapkan ke mahkamah. Jadi elaklah daripada menyentuh isu-isu 3R.
2: Okey. Jadi Datuk Seri, apabila komuniti madani ini berfungsi kan, depa dah buat kerja depa, depa membantu daripada segi tapih berita-berita yang tak baik dan sebagainya ni. Jadi apa sokongan atau perlindungan undang-undang yang berkuat kuasa sekiranya ahli komuniti madani ini depa berhadapan dengan ancaman serangan siber daripada ejen provokatif semasa depa menjalankan tugas mereka?
3: Jadi memang kita tahu undang-undang sedia ada ni kuat. Kita ada Seksyen 233 Akta Komunikasi, kita ada Akta Keselamatan Dalam Talian, dan kita ada kanun kesiksaan. Kalau macam buli cyber, itu pun satu kesalahan dah sekarang. Dan buli cyber seringkali orang beranggapan dia boleh, macam saya kata tadi, lepas cakap tulis je. Tapi kalau seseorang individu tu merasakan dia sedang dibuli secara cyber, maka boleh buat laporan polis, dan polis, pihak polis akan mengambil tindakan. Samalah juga dengan komuniti madani ataupun sesiapa sahaja. Dia tidak membezakan. Undang-undang tu terpakai untuk kita semua. Jadi kalau dia melindungi, dia melindungi kita semua. Jadi saya rasa sebenarnya perisai yang paling afdal, yang paling berkesan ialah pengetahuan, ilmu pengetahuan. Jadi kita harap ada komuniti madani, mudah kita salurkan maklumat, dan maklumat dan ilmu pengetahuan ini akan menjadi perisai. Apa disebut firewall tadi.
4: Bila kita batas balik tentang kerja komuniti madani ini, bila kita tengok sekarang ni, seolah mereka ni semua macam dah terlatih, di mana setiap kali ada berita-berita palsu ni, akan ada juga infografik yang keluar di sebaliknya untuk membasmi semua berita-berita palsu ni. Alhamdulillah lah.
3: Cuma kadang-kadang kita tengok dengan AI ni, lebih pantas fitnah boleh bergerak. Itu yang jadi salah satu satu isu.
4: Jadi terima kasih kerana Datuk Seri, walaupun masa mengekang kita sebenarnya banyak
2: nak tanya ni, macam tak puas.
3: Saya datang lagi,
4: KSC pun tak sempat nak bagi komen apa lagi ni. Tapi pernah kita dah wrap up macam tu kan. Jadi kita terpaksa kena cepatlah. Jadi sebagai pengakhirnya, mungkin ada Datuk Seri
2: satu dua kata.
3: Ya, saya harap lebih ramai yang akan gunakan peluang bila kita ada program seperti program madani kita untuk turun bersama-sama mendapatkan maklumat. Ada banyak perkhidmatan yang disediakan, dan sekarang macam saya sebut di awal tadi, banyak daripada perkhidmatan kerajaan disediakan secara online. Jadi saya galakkan semua untuk download aplikasi My Digital ID, download aplikasi My Malaysia, MyGov Malaysia, dan paling penting, jangan tak download RTM Click.
2: Itu terbaik. Semua tu kami ada, Datuk Seri. Semua ada.
3: InsyaAllah kita jumpa nanti.
2: InsyaAllah. Baik, itu sahaja sekali.
4: Kita telah pun bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi, dan juga ditemani oleh Datuk Yang Berhormat Datuk Halim Hamzah, iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, yang telah pun sudi bersama kita untuk program madani kita untuk hari ini. Dan kita akan kembali terus
2: bersama Lin
4: di konti kita.
2: Silakan
4: Lin.
0: Baik, terima kasih buat rakan penyampai kita yang bersama dengan tetamu-tetamu kehormat kita di lokasi program Madani kita 2026. Moga perkongsian sebentar tadi juga memberi banyak manfaat lah buat semua yang mana dengarkan saat ini, dan terus bersama Lin di frekuensi 102.9 MHz untuk perkongsian dari semasa ke semasa. Pasti yang same point dalam Hemo-Hemoi.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersahadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

0: Waalaikumsalam Cik Siti. Amboi, berseri-seri pagi ni.
1: Hala, Cik Zah kita tu pasal apa monyok semacamnya pagi-pagi ni?
2: Tak ada apa. Biasalah pagi-pagi ni aku stres dengan kerja.
1: Stres pun hang senyumlah sikit ai. Hang tahu dah apa kelebihan senyum tu. Bila kita senyum, ia mampu merendahkan tekanan darah, menambah kemasukan oksigen ke dalam darah kita dan secara tak langsung merangsang proses penyembuhan penyakit. Senyum juga dapat mempengaruhi orang sekeliling. Senyum tu kan satu sedekah.
2: Lepas ni, kita pakat-pakat senyum seumur lah deh.

hiburan buat anda di mana saja anda berada di frekuensi 102.9 MHz mahupun di atas talian di RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my. Dan kita masih lagi berada di jam tapi di penghujung dah lah, no? Di jam yang kedua dalam Hemoi 2 hingga 6 petang. Jadi yang mana ada mungkin dalam perjalanan, moga selamat dalam pemanduan anda, selamat juga sampai ke destinasi yang dituju. Ingat tau, kawan-kawan, jari jemari kita ni tak pernah patah lagi lah kalau kita bagi signal dengan lebih awal untuk kita membelok ke kanan ataupun ke kiri jalan. Dan parking lah kawan-kawan di tempat yang bersesuaian, tempat yang disediakan dengan elok. Jangan ikut dan redah saja nak parking, no? Di orang kata apa, di bucu-bucu ataupun di pintu keluar ataupun nak masuk tu, jangan diparking. Nanti menyukarkan rakan-rakan kita yang lain untuk keluar daripada simpang, kan, untuk keluar daripada ataupun membuatkan pemandangan tu tak cantik lah. Jadi bila mereka tak nampak sangat jalan, mereka tak nampak pula kenderaan, dah jadi satu hal yang lain. Jadi sama-samalah kita jadi pemandu yang berhemah, kan, dalam kita membawa kenderaan kita di manapun kita berada. Okey, dan apapun kita harapkan anda terus setia bersama dengan Lin. Terima kasih juga untuk Kak War yang bersama dengan kita di ruangan WhatsApp Konti, berkongsikan dengan kita, katanya baru balik daripada Terengganu dengan Kelantan, katanya. Salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama rasa Kak War tak WhatsApp. Iya kak. Rasa macam Kak War duk WhatsApp je walaupun Kak War duk di Kelantan ataupun di Terengganu. Terima kasih Kak War sentiasa mengingati Perlis FM walaupun dah sampai ke Kelantan, walaupun dah orang kata apa sampai ke Terengganu sana no. Katanya nak dengarkan lagu Mas Mona untuk petang ni untuk hiburan kita bersama. InsyaAllah sekejap lagi kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita. Terima kasih juga untuk M. Syaihan juga. M. Syaihan pula dah. Silap dah pergi sebut. Ahmad Zuhdi daripada Terengganu. Katanya nak dengarkan lagu Resah daripada M. Syaihan. InsyaAllah sekejap lagi kita akan cuba atur lagu yang mana bersesuaian di jam yang bersesuaian lah. Kan? Terima kasih siapa lagi yang bersama dengan kita. Tadi Ayumi kita dah baca dah. Terima kasih Huda. Huda juga bersama kita waktu lah ni. Katanya Assalamualaikum. Salam Hemoi-Hemoi Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hemoi-Hemoi. Katanya duk tengok cuaca macam nak main mendung balik dah. Tak apalah kan. Mereka dah waktu-waktu macam ni. Kalau dia mendung tak apa kawan-kawan. Boleh ambil masa yang duk ada apa tumpang tak hangat ni, tumpang duk mendung ni, kita pusing-pusing keliling rumah ke, kan, kita tengok tempat-tempat yang mana duk menakung ayak tu boleh tirak-tirak pidah. Jadi kurang lah kerja-kerja kita di waktu-waktu yang hari-hari ataupun hari-hari yang lain tu. Jadi waktu lah ni tumpang duk ada masa, cuaca pun redup elok, pi tirak-tirak buang. Jadi kita hapuskan juga tempat pembiakan nyamuk Aedes. Nampak tak, ambil masa tu, jangan biarkan masa itu berlalu begitu saja. Tapi kalau ada dah tempat yang mana dah mungkin turun hujan waktu lah ni, hati-hati kawan-kawan, jalan mungkin licin, pemandangan mungkin kabur di waktu hujan ini. Kita harapkan anda semua berada dalam keadaan yang terbaik lah, dalam keadaan yang selamat hendaknya. Okey, dan ada lagi yang Lin nak kongsikan bersama dengan anda saat lagi ni. Tak lama dah saat ini kita akan bersama kembali. Okey, terus layan, terus dengar Perlis FM Serasi Dengan Kru.

Kalau ada yang merajuk kan, sebutlah, sabarlah sayang. InsyaAllah hari akan lembut, insyaAllah. Waktulah ni pun dah membawa kita ke pukul 4.8 minit. Petang kawan-kawan, selamat petang buat anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami di frekuensi 102.9 MHz. Lin di sini akan terus teman anda hingga ke pukul 6 petang nanti. Untuk edisi hari Sabtu kita, 26 September 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Akhir 1448.

hari ini pada pukul 4.24 minit petang, Maghrib 7.14 minit malam, Isyak pula 8.23 minit malam. Untuk solat fardu asar saat lagi ni pada pukul 4.24 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan kepada anda semua, moga pemakluman awal ini dapatlah pakat-pakat doa tok masa dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan juga ibadah dan ibadat yang dituntut. Dan seperti biasa, pukul 4.30 minit petang, kita akan sama-sama ikuti info terkini dalam berita Perlis FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Lin di ruangan Hemo-Hemo. Kita enjoy couple sembang.

0: Wah, cantik-cantik lah baju ni Mila. Berjenama pula tu dari luar negara. Ha, anak-anak saya mesti suka. Warna-warnanya ceria kan? Cuma tengok ni.
1: Betul.
0: Ha, baguslah kainnya ni. Tapi, tengoklah harganya. Ha, tengok harganya.
1: Memang Cik Mina, tapi rasanya baju-baju di kedai sebelah tu pun tak kurang hebatnya.
0: Ya ke? Ha,
1: lebih murah, berkualiti. Ha, lagipun barangannya buatan Malaysia. Ha, saya selalu kedai tu Cik Mina. Ha, nak berjimat lah katakan.
0: Eloklah ya, kita berjimat. Jomlah, jom, nah, jom, jom.
2: Sokonglah produk tempatan buatan Malaysia.
3: Ada cerita, ada warna, ada muzik pilihan anda. Jangan ke mana.

0: Mulakan benda yang wajib dulu kan.
1: Ini tak ada masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmah masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua
0: di Radio Malaysia Pulau Ketan.
1: Pastinya terasi dengan ku.
2: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: Woi, Ryan. Dia kemalangan lah kat depan tu. Jom pergi tengok.
1: Ha, Sat, nak ambil telefon.
0: Ryan, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang, letak Facebook?
1: Eh, Bas. Ha. Tak sampai 2 minit. Dah dapat 20 like.
0: 20 like? Memang terbaik lah.
2: Adik buat apa ni? Telefon lah ambil dulu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar. Ambil gambar pun dah nanti lah.
3: Betul tu.

0: juga memuja. Allahu Akbar. Orang Perlis, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar dah, Perlis FM.
1: Muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

about Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pertandingan membaca Al-Quran peringkat antarabangsa pertama kali telah diadakan pada 22 Ramadan 1380 Hijri bersamaan 9 Mac 1961 Masihi di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur, yang pada mulanya dikenali sebagai Musabakah Al-Quran Peringkat Antarabangsa. Oleh kerana itu, ramai generasi lama masih memanggilnya sebagai Majlis Musabakah Al-Quran. 10 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

0: lariskan perniagaan anda, ikuti tips ini. Sentiasa promosikan produk anda. Kongsikan setiap hari tanpa jemu kerana setiap hari mesti ada pelanggan baru yang ingin mengenali produk anda. Jangan pernah jemu untuk kongsikan tentang perniagaan anda. Kami tawarkan pelbagai pakej menarik mengikut citarasa pelanggan dan akan cuba untuk berikan yang terbaik demi memenuhi kehendak anda. Jadi, tunggu apa lagi? Iklankan produk anda di Perlis FM dengan segera. Hubungi di talian 04-970-8824.
1: Waktu sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya, Nur Azlinda Mak Rozali dalam berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Pelaksanaan projek rintis sistem pengurusan rekod perubatan elektronik EMR menerusi inisiatif pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara Persada di Fasiliti Kesihatan di Perlis memberikan impak positif dari segi masa menunggu pesakit. Projek yang dilaksanakan sejak 4 bulan lalu itu memperkukuh perkhidmatan kesihatan apabila lebih 86% pesakit menunggu kurang 60 minit untuk mendapatkan rawatan. Manakala 62.8% pula dalam tempoh kurang 30 minit. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata ia berjaya memanfaatkan lebih 200,000 pesakit di negeri ini. Beliau ditemui ketika meninjau sendiri perkembangan projek Persada di Klinik Kesihatan Padang Besar. Kerjasama rentas kementerian antara Kementerian Komunikasi melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM itu dapat memperkukuh penyampaian perkhidmatan serta ketersambungan digital dan teknologi yang lebih bersepadu. Selain mendengar taklimat pengarah kesihatan negeri Dr. Ghazali Cik, beliau juga melihat demonstrasi penyelesaian digital yang menyokong ekosistem kesihatan negara termasuk penggunaan EMR dan aplikasi ketersambungan dalam penyampaian perkhidmatan kesihatan. Hadir sama Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah. Melalui Persada, ketersambungan yang diperkukuh akan menyokong perkongsian maklumat kesihatan yang lebih lancar serta menjadi asas kepada pelaksanaan aspirasi satu individu, satu rekod kesihatan. Raja Perlis Tuanku Syed Faizuddin. Sekali lagi saya ulang, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail berkenan berangkat menerima mengadap Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil di Balai Mengadap Biru Istana Arau. Berangkat sama Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Datuk Abdul Halim Hamzah. Majlis mengadap tersebut menjadi ruang untuk bertukar pandangan mengenai perkembangan semasa dalam bidang komunikasi, khususnya berkaitan kepentingan penyampaian maklumat yang tepat, berkesan dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam konteks Perlis, kemajuan komunikasi dan keterhubungan digital mempunyai peranan penting dalam merapatkan hubungan masyarakat, memperluas akses kepada maklumat serta membuka lebih banyak peluang dalam pendidikan, ekonomi, kesihatan dan pembangunan komuniti. Pertemuan tersebut turut memberi penekanan terhadap kepentingan memperkukuh ekosistem komunikasi di Perlis agar manfaat kemajuan teknologi dan akses maklumat dapat dinikmati secara lebih menyeluruh oleh masyarakat negeri ini. Setiap rakyat wajar mengetahui hak dan tanggungjawab masing-masing dengan memahami saluran perundangan yang tersedia serta mendapatkan panduan tepat apabila memerlukan khidmat berkaitan. Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah Bertitah, Jabatan Bantuan Guaman JBG memainkan peranan penting dalam perkara itu sebagai penghubung antara masyarakat dengan sistem keadilan. Baginda Bertitah, khidmat yang disediakan membantu rakyat memahami hak mereka, mendapatkan panduan serta memilih saluran penyelesaian bersesuaian. Baginda Bertitah semasa menyempurnakan majlis penutup wacana JBG yang jauh di dekat yang sulit disantuni 2026 Perlis di Felda Rimba Mas. Wacana itu memberi pendedahan mengenai perkembangan terkini perkhidmatan yang ditawarkan termasuk perluasan bidang bantuan guaman dalam perkara sivil dan syariah, pusat mediasi madani, pendamping guaman serta pembelaan awam. Pada majlis itu, Tuanku Syed Faizuddin Putra turut menyaksikan acara menandatangani nota kerjasama antara JBG dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS. Nota kerjasama itu mencerminkan kesungguhan dua institusi tersebut dalam memperluas manfaat perkhidmatan kepada masyarakat, khususnya golongan asnaf. Tourism Malaysia terus memperhebat usaha mempromosikan Perlis sebagai destinasi pelancongan yang menawarkan pelbagai pengalaman unik menerusi program lawatan media Cuti-Cuti Malaysia Surreal Experience Perlis. Program yang berlangsung dari 22 hingga 25 September 2026 itu memberi peluang kepada wakil media untuk meneroka sendiri keunikan negeri Perlis yang kaya dengan tarikan alam semula jadi, warisan, budaya dan gastronomi. Program itu dianjurkan bagi memperkukuh penjenamaan destinasi domestik yang berpotensi tinggi selain meningkatkan nilai publisiti dan kesedaran awam terhadap kepelbagaian produk pelancongan tempatan, sekaligus menyokong usaha memperkemas promosi pelancongan domestik bersempena dengan kempen melawat Malaysia 2026-2027. Pengarah Bahagian Komunikasi Korporat Tourism Malaysia, Puan Yasmin Faizah Samsudin berkata, Perlis bukan lagi sekadar laluan transit, sebaliknya menjadi sebuah destinasi yang menawarkan pengalaman pelancongan lengkap merangkumi alam semula jadi, warisan, budaya dan gastronomi. Katanya Tourism Malaysia komited untuk memperkukuh penjenamaan Perlis sebagai hub pelancongan utara yang mampu meningkatkan tempoh penginapan pelawat serta menyumbang kepada pertumbuhan pelancongan domestik dan antarabangsa. Beliau menambah kedudukan strategik Perlis sebagai pintu masuk utara negara dan sempadan Malaysia-Thailand memberikan kelebihan besar untuk negeri ini berkembang sebagai destinasi persinggahan utama dalam laluan pelancongan serantau. Sekian berita disunting oleh Izwani Abdul Wahab. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePOS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Di 102.9, hanya di Perlis FM.

debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Live.

jangan duk kalih ke mana-mana. Saat saja lagi tepat pukul 5 petang, kita akan sama-sama terbang pula ke Kota Media untuk kita ikuti utama 5 petang menerusi National FM. Lepas daripada tu, kita akan terbang kona balik mai semula terus bersama dengan Lindy Jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

Tony Ching. Berita seterusnya. Sukan Asia Aji Nagoya 2026, penerjun negara Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim dan Yong Rui Chi memenangi pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Mereka mengumpul 345.81 mata menerusi 5 terjunan. Emas diraih gandingan China, Wang Zhongjuan, Cheng Jiuwan. Perak milik wakil tuan rumah Senri Ikuma, Haruki Suyama. Sementara itu, penerjun wanita negara Datuk Pandalela Rinong dan Nur Elisha Rania Muhammad Abraraj kemudian meraih pingat. Mereka menamatkan acara 10 meter platform seirama di kedudukan keempat. Malaysia turut memenangi pingat gangsa dalam sukan squash menerusi bergu campuran si Amy Sandraj, Rachel Arnold. Mereka tewas kepada wakil Hong Kong 2-0 di separuh akhir, berkongsi dengan gandingan India yang tewas dalam satu lagi aksi separuh akhir. Setakat ini, Malaysia sudah mengumpul emas 4 pingat emas, 1 perak dan 7 gangsa, sekaligus berada di tangga ke-11 dalam carta pengutan pingat. China kekal mendahului dengan 105 emas, 39 perak dan 25 gangsa, diikuti Jepun, Korea Selatan dan Uzbekistan. Dalam perkembangan berkaitan, penganjur sukan Asia mengakui tidak berpuas hati dengan jualan tiket. Ia berikutan banyak tempat duduk dilihat kosong di stadium utama dan lokasi lain di Jepun. Dianggarkan hanya 1/4 penonton memenuhi stadium olahraga Mizuho Park ketika acara-acara utama berlangsung seperti pecut 100 meter berbanding 30,000 kapasiti yang mampu dimatkan di stadium berkenaan. Menurut penganjur, kurang 60% tiket terjual bagi 8 jenis sukan termasuk bola sepak. Setiausaha Agung Jawatankuasa Penganjur Sukan Asia Satoshi Murate berkata, pihaknya akan terus berusaha memastikan stadium penuh dan penjualan tiket terus berlangsung. Luar negara, bencana diisytiharkan di

0: hampiran terusan. Gubernur Bangkok Chat Chat Siti pun berkata kawasan timur bandar paling terjejas. Beliau berkata pihak berkuasa sedang berusaha mengepam air keluar. Namun kebanyakan terusan sudah dipenuhi air sambil memberi amaran hujan lebat dijangka berterusan. Sementara itu, Timbalan Jurucakap Kerajaan Thailand Plothalay Laksamy Siang Chan berkata Perdana Menteri Anutin Chanivarakul mengarahkan semua agensi berkaitan memantau situasi banjir dengan lebih rapi. Bantuan dan keselamatan orang ramai menjadi keutamaan. Pejabat Wilayah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana akan bertindak sebagai agensi penyelaras utama. Akhir sekali, seorang pekerja projek tenaga hidroelektrik Nepal, Kabir Maharjan, yang terselamat selepas terperangkap selama 10 hari dalam sebuah terowong susulan banjir dan runtuhan glasier, bertekad membantu membangunkan semula negaranya. Kerajaan Nepal menganggarkan kos pembinaan semula akibat bencana itu mencecah 4.8 bilion dolar susulan kerosakan infrastruktur dan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal. Perdana Menteri Nepal, Palendra Shah menyifatkan banjir itu sebagai amaran kepada dunia mengenai peningkatan risiko perubahan iklim sambil menggesa sokongan antarabangsa bagi membantu usaha pemulihan negaranya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda Bumiputera, keutamaan kerajaan madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti lapor terus Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kita ucapkan kepada semua yang masih lagi menjadikan Perlis FM sebagai peneman anda di mana jua anda berada. Kita dah pun masuk ke jam yang keempat, kawan-kawan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama ikuti pula rancangan TPN Ilmu untuk edisi hari ini. TPN Ilmu menyuluh jalan hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Seterusnya kita akan tengok lagi tentang kisah Abu Talhah ini, iaitu suara dia ini mempunyai suara yang kuat. Abu Talhah ni suara dia tinggi dan bukan kuat sahaja, kiranya ada karisma lah. Berkaitan peperangan, suara dia dapat menyebabkan musuh ketakutan. Ada riwayat Nabi SAW bersabda, la sautu Abi Talhah fil jaysh ashaddu 'alal musyrikin min fi'atin. Maksudnya, sesungguhnya suara Abu Talhah dalam pasukan tentera lebih dahsyat terhadap kaum musyrikin dibandingkan dengan satu kelompok tentera. Maksudnya, suara Abu Talhah saja lebih dahsyat daripada satu pasukan tentera yang mana dapat menakutkan orang-orang musyrikin ketika itu. Nak katakan yang pertama, suara dia memang lantang. Kita dah sebut sebelum ni, dalam kalangan sahabat, ada beberapa sahabat yang mana memang suara kuat. Salah seorang dia adalah Al-Abbas, kita dah sebut sebelum ni. Yang kedua, dalam pertempuran peperangan yang ada suara yang kuat, Abu Talhah Al-Ansari. Bukan sahaja suara kuat, maksudnya ada karisma dalam peperangan. Dia orang yang berani dan orang yang dahsyatlah ketika pertempuran. Kita tengok berkaitan kisah sebelum melibatkan peperangan ini, kita dengar riwayat yang lain tentang sedekah Abu Talhah ini. Kana Abu Talhah aksara ansari bil Madinah nahlan. Iaitu Abu Talhah ni dia merupakan sahabat ataupun orang yang banyak nakhlan. Nakhlan di sini maksudnya adalah yang banyak memiliki pokok kurma. Dia banyak kebun. Jadi maksudnya Abu Talhah ni dia ada banyak harta dia. Antara salah satu harta yang dia dapat ni, macam mana dia boleh kaya ni? Sebab dia join peperangan. Bila join peperangan, adalah dapat ghanimah, adalah dapat sekian-sekian benda yang lain, ada dapat salap, itu kita pernah sebut sebelum ni. Jadi bila mana join pertempuran, akan dapat ganjaran yang banyak. Jadi dengan ganjaran yang dia dapat itu, harta-harta itu, dia adalah kebun-kebun dia. Jadi disebutkan, dia ni antara yang banyak kebun kurma. Sebab di Madinah, memang kita tahu pada zaman terdahulu banyak kebun kurma di sana. Salah seorang yang memilikinya Abu Talhah ini. Kemudian wa kana ahabba amwalihi ilaihi bayruha. Dan harta yang paling dia sayang, yang paling dia cinta, bayruha, kebun bayruha, itu yang paling dia sayang, yang paling dia cinta. Wa kanat mustaqbilatal masjid. Kebun itu pula terletak berdepan, berhampiran dengan masjid Nabi. Maksudnya tak jauhlah kebun tersebut dengan masjid. Bila mana selalunya wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu masuk ke kebun tu. Maksudnya tinggilah kebun tersebut. Sebab apa? Pernah dimasuki oleh manusia yang paling mulia, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk kebun tu buat apa? Wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Baginda meminum air yang ada dalam kebun tersebut. Maksudnya air yang mana? Yang sedap lah. Air yang baik, yang elok. Jadi dalam kebun ada air, dan Nabi SAW selalu masuk kebun tersebut dan minum air itu. Jadi kalau nak jual pun kebun tersebut, kiranya tinggilah value dia. Setelah itu, bila mana turun ayat Al-Quran berkaitan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, iaitu kamu sesekali tidak akan mendapat kebajikan ataupun kebaikan sehinggalah kalian menafkahkan ataupun menginfakkan daripada harta yang kalian cintai. Jadi Allah sebut manusia tidak akan dapat sebenar-benar kebajikan, kebaikan sehinggalah dia menginfakkan daripada harta yang dia sayang. Maksudnya ini pengorbananlah berkaitan kaum muslimin. Bila mana nak memberikan sesuatu, kita bagi benda yang kita suka dan cintai. Bila mana Abu Talha dengar ayat ni, beliau pun bertemu Nabi SAW. Beliau pun sampaikan hajatnya lah, apa yang dia cinta. Kita sebut tadi, kebun Bayruha ini, kebun ataupun harta yang paling dia sayang, yang paling dia cinta. Lepas tu turun pula ayat Quran tadi, berkaitan memberikan benda yang kita suka. Lalu Abu Talha pun bertemu Nabi SAW, beliau pun sebut kepada baginda, wa inna ahabba amwali ilayya Bayruha. Sesungguhnya harta yang paling aku sayang, yang paling aku suka, yang paling aku cinta, Bayruha ni, kebun itu. Kebun yang Nabi SAW masuk minum tu. Kemudian dia sebut lagi, wa innaha sadaqatun lillah. Dan sesungguhnya kebun itu aku sedekahkan kerana Allah ataupun di jalan Allah. Itu dia sebutkan. Bila dia sebut begitu, dia sebut lagi, arju birraha, dan aku berharapkan kebajikannya dan simpanan pahalanya di sisi Allah. Maksudnya dia memberikan ataupun menginfakkan kebun itu berharap ada ganjaran lah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu beliau sebutkan, fadha ya Rasulullah haisu arakallah, salurkanlah kebun tersebut ke mana yang engkau pandang sesuai berdasarkan petunjuk Allah. Maksudnya dia minta nasihat Rasulullah, kat mana tempat yang utama kebun ni aku nak infakkan, dia kata, dekat mana tempat yang mana yang afdal untuk aku bagi harta ataupun kebun ini. Beliau tanya Nabi SAW ataupun meminta nasihat baginda. Seterusnya Nabi SAW pun memuji dia. Baginda sebut, bakhin, zalika malun ra'ih. Nabi sebut, bagus sekali. Nabi mengulang perkataan baginda dan pujian baginda. Baginda sebut, itulah harta yang mendatangkan keuntungan. Jadi nak menunjukkan bahawasanya Nabi SAW memuji tindakan dia itu. Seterusnya, apa jawapan baginda? Kan tadi dia kata, dia minta pandangan Nabi SAW. Kat mana nak bagi? Nabi SAW pun menyebutkan bahawasanya, wa inni ara, aku berpandangan, antaja'alaha fil akhrabin, engkau memberikan harta kebun tadi itu kepada kaum kerabat engkau, kat keluarga engkau. Itu nasihat Nabi SAW. Jadi kita dapat faham, sedekah yang paling afdal adalah terhadap keluarga kita sendiri. Kalau kita sedekah dekat orang luar dapat pahala juga, kita sedekah kat mana-mana pun dapat pahala, tapi yang paling afdal adalah kepada keluarga sendiri. Sebab ada dua kebaikan yang kita akan dapat, iaitu pahala bersedekah dan pahala mengeratkan silaturahim. Sebab silaturahim ini adalah benda yang berkaitan hubungan kerabat kita lah, silaturahim, silah penghubung. Rahim kita tahulah, berkaitan rahim, yang mana manusia keluar daripada dia, bayi dilahirkan. Jadi silaturahim berkaitan kekeluargaan. Jadi sebab tu Nabi SAW pesan dekat Abu Talha ini, supaya atau menasihatkan bagi dekat keluarga dia. Hakikatnya kita sedekah kat mana-mana pun dapat pahala. Dekat masjid ada kebaikannya juga. Orang guna duit masjid untuk apa? Elektrik, guna untuk air, kita berwuduk, semua tu dapat pahala. Kita letak di tabung masjid, kemudian orang lain berwuduk, ada juga saham untuk kita di akhirat. Kita letak di tabung masjid, kemudian orang guna untuk buka lampu, buka aircon, untuk kebaikan-kebaikan yang lain, ganjarannya ada. Jadi maksudnya sedekah di mana-mana pun ada kebaikan tertentu yang kita akan dapat. Syaratnya ikhlas, dan harta yang kita sedekahkan harta yang halal. Kemudian bila Nabi SAW sebutkan begitu, Nabi kata dekat sahabat tadi supaya dia bagi kepada keluarga dia, kerabat dia. Qala Abu Talha, Abu Talha pun sebut, af'alu ya Rasulullah, aku akan buat wahai Rasulullah. Maksudnya dia akan laksanakan seperti mana nasihat Nabi SAW. Seterusnya Lalu Abu Talhah pun dia membahagikan kepada kerabatnya dan juga kepada sepupu-sepupu dia sekali. Maksudnya bukan saja ke adik-beradik dia, ke kerabat dia. Dia bagi sekali harta dia itu kepada siapa? Kepada sepupu dia sekali. Ini kalau kita tengok Abu Talhah bagaimana sifat ataupun sikap yang ada pada diri dia. Dia tak fikir berkaitan diri dia sahaja, tapi dia fikir juga berkaitan keluarga dia sekali. Bukan saja kerabat sekali, dekat sepupu sekali pun dia pergi bagikan harta. Benda ni susah. Kalau kita nak bagi kat keluarga kita, pakcik kita, mungkin senang. Tapi kalau nak bagi kat sepupu, kalau dalam masyarakat kita ni macam jauh sikit. Namun kalau kita tengok Abu Talhah, dia bagi kat kerabat dia, dia bagi sekali dekat sepupu-sepupu dia sekali berkaitan harta-harta yang dia infakkan. Bila mana ayat tadi berkaitan kita memberikan daripada harta yang kita suka ataupun cinta, ini penting. Sebab kalau kita tengok di setengah tempat, bila ada musim banjir, selalu bila ada banjir akan ada tempat yang buka untuk bagi bantuan tertentu. Kebanyakan orang yang menguruskan tempat-tempat bantuan ni, apa mereka kata? Mereka dapat terima baju-baju buruk. Niat nak bagi sedekah tu bagus dah lah, nak bagi, nak buat infak tu satu kebaikan. Tapi mereka pergi bagi apa? Baju-baju terkoyak, seluar yang dah buruk dah, bagi kat orang. Benda tersebut tak dapat dimanfaatkan. Jadi sebab itu Quran mengajar kita, bila mana kita nak menginfakkan daripada apa yang kita suka, apa yang kita cinta. Bukan maksud daripada kita dah tak mau dah, koyak habis dah kalau kita bagi. Bukan sebegitu rupa. Kalau kita nak bagi, kita bagi benda yang mana dapat memberi manfaat lah kepada orang. Walaupun mungkinlah benda tersebut kita tak guna dah, tapi masih lagi digunakan, boleh digunakan. Contoh ada baju kat rumah kita, baju tu elok lagi, tapi kita tak pakai dah. Itu kita boleh bagi kepada orang yang memerlukan. Itu tak ada masalah. Bukan disyaratkan bagi baju baru, tak. Tapi maksudnya benda yang bermanfaat orang boleh guna. Seterusnya, kita tengok lagi berkaitan Abu Talhah ini. Tadi kita sebut dia ni gagah hebat ketika perang. Apa yang dia buat? Disebutkan di sini, kana yakhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binafsihi. Abu Talhah melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dirinya sendiri. Macam kita sebut awal-awal tadi, beliau jadi benteng kepada baginda. Beliau melindungi baginda bukanlah menggunakan, contohnya menggunakan benda-benda lain, tapi badan beliau sendiri jadi benteng kepada baginda. Seterusnya disebutkan, beliau juga adalah sahabat yang pandai ataupun pakar dalam memanah. Kalau ditanya sahabat mana yang hebat melibatkan memanah ni, jawapannya salah seorangnya adalah Abu Talhah ini. Abu Talhah, sahabat yang pakar berkaitan memanah. Dalam riwayat ini, lamma kana yauma Uhud, tak kala mana ketika peperangan Uhud. Maksudnya peperangan Uhud ni antara yang awal juga, disertai oleh siapa? Oleh Abu Talhah. Perang Uhud, kita tahu Nabi SAW tercedera. Kiranya perang yang dahsyat, sebab baginda juga luka di sini. Setelah itu disebutkan dalam riwayat ini, ketika mana orang ramai berundur meninggalkan Nabi SAW. Kita tahu peristiwa itu dahsyat. Sebab perang Uhud, ada kabar tertentu, ada kabar palsu, kononnya baginda telah meninggal dunia. Kita pernah sebut kat sini tentang perang Uhud. Jadi sebab itu berceramuk habis ketika itu. Bila mana ramai dah orang-orang meninggalkan, berundur, mereka tak duduk dekat dengan Nabi SAW di sana, maka ketika tersebut, wa Abu Talhah baina yadayi Nabi sallallahu alaihi wasallam mujawibun alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam melindungi baginda dengan perisai miliknya. Jadi mula-mula Abu Talhah lindung baginda guna perisai. Itu peringkat awal. Sebab dalam keadaan orang dah berundur ni, jadi Abu Talhah ambil tindakan untuk melindungi baginda. Yang pertama, guna perisai beliau terlebih dahulu. Seterusnya, yang kedua disebutkan juga, wa kana Abu Talhah rajulan ramian syadidan nazam. Abu Talhah ni merupakan pemanah yang sangat kuat tarikannya pada tali busur. Maksudnya Abu Talhah ni bila nak memanah, nak tarik busur tersebut, kuat tarikannya. Dia bukan tarik biasa, tarikan yang sangat kuat. Bila tarik kuat ni, kita tahulah bagaimana kekuatan yang ada pada serangan tersebut. Nak tunjuknya dia ni kuat sangat. Berkaitan mana apa terjadi, disebutkan kasara kasara yauma idzin hari itu saja, ketika peperangan Uhud disebutkan di sini khausain au thalathan, iaitu dia telah mematahkan dua ataupun tiga berkaitan apa? Batang busur tersebut. Bayangkan nak sebutnya kekuatan tarikan Abu Talhah ini, bila mana nak memanah sampai hari itu saja, perang Uhud saja, dua atau tiga patah batang busur tersebut. Jadi nak kata hebatlah Abu Talhah Al-Ansari ini. Setelah itu, bila mana dalam keadaan tersebut, wakana rajulu yamurru ma'ahu, ketika itu ada seorang lelaki yang yamurru ma'ahu, dia membawa bersama dia, ada orang ni, dia datang, dia bawa bersama dia di sana ada satu tabung ataupun bekas yang berisi minan nabal, yang berisi anak panah. Jadi ada seorang ni, dia bawa bekas ataupun tung tertentu, dalam tung tu ada an-nabal. An-nabal tu anak panah. Bila ada anak panah di sana, maka disebutkan kepada lelaki tersebut, tuangkanlah, berikanlah anak-anak panah ini, senjata ini, untuk Abu Talha. Sebab memang orang tahu Abu Talha ni orang hebat. Jadi mereka suruh tuang siap-siap, bagi siap-siap anak panah tadi, supaya Abu Talha menggunakannya. Seterusnya, dalam peristiwa peperangan ini, wa yushrifun Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilal qaum. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu pertempuran yang sengit ini, baginda jenguk ke arah musuh. Bayangkan senjata dok main ni. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berani jenguk ke arah musuh ketika serangan demi serangan dok main. Bila benda ni terjadi, maka ketika itu Abu Talha menyebut, la tushrif, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan dok jenguk tu. Abu Talha sebut lagi, nanti akan kena panahan serangan daripada orang kafir nanti, jangan duk jenguk begitu. Jadi nak menunjukkan bahawasanya, walaupun Nabi SAW buat satu tindakan yang berbahaya, Abu Talha ketika itu dia protect baginda, jaga baginda, sebut la tushrif, jangan duk jenguk, jangan duk tengok, nanti kena nanti panahan ataupun serangan daripada musuh. Kemudian setelah itu, ini yang mana yang kita sebut berkaitan kisah yang menjadi kekuatan kepada Abu Talha. Kalau orang tanya Abu Talha kisah apa? Berkaitan beliau menyebutkan nahri duna nahrika, iaitu maksudnya biarkan tubuhku menjadi pelindung bagi tubuhmu, ataupun leherku, jasadku menjadi pelindung bagi lehermu ataupun jasadmu, wahai Nabi SAW. Beliau ketika peristiwa itu, bila duduk depan Nabi, sebab tu dia kata nahri. Nahri itu bahagian dekat atas dada, kat lehak. Abu Talha kata, nahri, biarkan aku punya lehak aku, maksudnya badan aku, jasad aku ini, menjadi benteng pelindung nahrika, untuk jasadmu ataupun lehermu, wahai Nabi SAW. Dan benda ni susah manusia nak buat, maksudnya sanggup menjadi benteng di depan. Nak ibarat kita senang faham hari ini, orang nak tembak seseorang dalam keadaan tak jauh pun baju kali 10, kita yang pergi duduk depan terus ibaratkan jadi baju kali 10 bagi orang tersebut. Ini yang berlaku ibaratnya berkaitan Abu Talha ketika nak mempertahankan Nabi SAW daripada dipanah pada zaman itu. Jadi sebab itu, ini kisah yang mana berkaitan Abu Talha, kisah yang paling mahal berkaitan dirinya, peristiwa ini, iaitu ketika pertempuran dan peperangan yang amat dahsyat keadaan itu. Kemudian dalam peperangan ini juga, kita akan tengok ada riwayat. Sebelum ni kita selalu dengar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nuas. Nuas ini kita dah sebut, kalau dalam bab fiqh kat sini kita dah bahas, nuas adalah keadaan orang yang mana dia ini muqaddimatun naum, permulaan tidur. Ini kalau bab fiqh kita dah bahas dah. Nuas maksudnya awal muqaddimah tidur. Contohnya, nak senang faham, nuas ni mata kita mungkin pejam, tapi dalam keadaan kita tak tidur sepenuhnya, kita masih dengar suara orang sebelah tapi tak faham apa dia cakap. Pernah kadang-kadang macam tu? Nak mudah faham macam ni lah. Khutbah Jumaat tadi siang, mungkinlah ada dalam kalangan kita mata pejam, tapi kita dengar apa khatib sebut, cuma tak faham lah. Itu kalau nuas, mata pejam, kita dalam keadaan muqaddimatun naum, permulaan muqaddimah nak lena, tapi telinga masih dengar perbicaraan itu, cuma tak faham lah. Itu nuas. Maksudnya mengantuk lah, mengantuk. Antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada ahli Badar, depa ada perasaan mengantuk ni malam sebelum peperangan. Ini Badar yang kita cerita tadi, Uhud. Uhud lagi kita cerita. Mengantuk ataupun tidur merupakan nikmat di dunia. Sebab apa nikmat di dunia? Kerana kita tahu antara nikmat ahli syurga apa? Tak tidur. Ada riwayat berkaitan nikmat penghuni syurga tak tidur. Di dunia lain. Di dunia, kalau kita tak tidur, itu satu penyakit. Bahkan dapat memudaratkan kesihatan. Ada penyakit tertentu kalau kita tak lena. Itu dunia. Sebab tu beza dunia dengan akhirat. Di dunia, nikmat yang Allah bagi pada ahli Badar, malam sebelum peperangan itu, mereka ada perasaan mengantuk yang tenang. Bukan senang nak tidur ni, esok perang. Malam dapat tidur lena. Nak faham macam inilah. Kalau seseorang itu menghadapi satu detik yang dahsyat esok hari, contohnya esok nak keluar keputusan, dia periksa SPM ke, cucu dia SPM ke, anak dia periksa ke, malam tu mak dia pun nak tidur tak lena dah. Ataupun esok orang tersebut dijatuhkan hukuman mati, katakanlah contoh, dia pun tak dapat fikir dah apa yang akan terjadi. Jadi nak mengatakan bahawasanya bila ada peristiwa besar nak jadi esok ni, malam tu susah nak lena. Namun antara nikmat yang Allah bagi kepada orang yang join peperangan Badar, mereka tidur lena. Malam tersebut sahabat meriwayatkan yang tak tidur seorang, Nabi SAW. Baginda buat apa? Kita tahu baginda berdoa ketika itu, bermunajat, memohon pertolongan kepada Allah. Itu Badar. Dalam peperangan Uhud ada peristiwa yang hampir sama juga, tapi bukan malam. Ketika peperangan itu ataupun setelah itu, Uhud kita tahu tak sama macam Badar. Uhud ramai sahabat yang besar terkorban. Orang yang rapat dengan baginda pun meninggal dunia. Ketika keadaan yang dahsyat, banyak berita yang mana muncul ketika itu, berita palsu Rasulullah meninggal, berita itu berita ini. Antara yang nikmat yang Abu Talhah kecapi ketika itu, ada riwayat saqata saif minni yauma badrin. Riwayat ini menyebutkan Badar. Ada riwayat disebutkan juga Uhud, iaitu berkaitan ada peristiwa tertentu para sahabat ini waktu mana mereka menghadapi peperangan Uhud, mereka ada ketenangan, mengantuk sikit. Mengantuk bukan tidur, bukan maksudnya tengah-tengah perang tidur, tak, bukan begitu. Tapi perasaan mengantuk tu maksudnya yang tenang, ketenangan tu ada. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala campakkan kepada orang yang join Uhud. Bahkan Imam Ibn Kathir menyebutkan Nu'as ini berlaku bukan hanya pada ketika perang Badar, tapi berlaku juga ketika peperangan Uhud. Dua-dua ada. Perang Badar ada, Uhud ada. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Kathir, cuma keadaan yang berbeza. Ada riwayat yang mana Abu Talhah menyebutkan ketika peperangan Badar, iaitu pedang jatuh dari tangan dia beberapa kali. Maksud dalam keadaan peperangan itu, nak katakan dalam keadaan depa ini, ketenangan itu ada. Walaupun perang yang dahsyat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketenangan kepada mereka. Jadi ini beberapa kisah tentang Abu Talhah Al-Ansari, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjuang bersama-sama baginda ketika pada zaman tersebut. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketinggian ilmu, menyuluh jalan hidup. Alhamdulillah, demikian tadi saudara, kita dah pun sama-sama ikuti rancangan titian ilmu yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Moga segala perkongsian dan juga ilmu yang kita perolehi itu tadi dapat kita ingat dan dapat juga kita terapkan dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Baiklah kawan-kawan, kita rehat seketika dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Perlis FM, serasi dengan kau.

Suria Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pertandingan membaca Al-Quran peringkat antarabangsa pertama kali telah diadakan pada 22 Ramadan 1380 Hijri bersamaan 9 Mac 1961 Masihi di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur, yang pada mulanya dikenali sebagai Musabakah Al-Quran Peringkat Antarabangsa. Oleh kerana itu, ramai generasi lama masih memanggilnya sebagai Majlis Musabakah Al-Quran. 10 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jaya.

Nampak gayanya tugasan Lin sampai di penghujung untuk hari ini. Ampun dan maaf anda ada kekurangan sepanjang Lin temani anda. Moga perkongsian dari Lin hari ini membawa banyak manfaat buat kita semua. Dan saat lagi tepat pukul 6 petang, anda akan ditemani oleh rakan setugas yang dah pun disusun atur untuk temani hari anda. Dan akhir kata dari Lin, jaga diri, hiasi pribadi anda dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semuanya. Masih lagi setia bersama dengan Plays FM. Jadi alhamdulillah, ujung minggu hari Sabtu hari ini kita dapat kembali untuk bersama ruangan cerita orang Plays 612. Dah pun 26 September 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, dan saya Sulaiman Syafiq kembali untuk terus bersama dengan anda 6 jam dalam ruangan cerita orang Plays 612 hari ini daripada pukul 6 ni sampai ke pukul 12 tengah malam sagi di frekuensi 102.9 MHz. Dan pastinya anda juga boleh dengarkan kami di dalam talian di rtmclick.gov.my, dan insyaAllah akan terus menemani sampai ke pukul 12.30 malam sagi. Terima kasih buat rakan setugas tadi bersama dengan Lin untuk ruangan Hemoy-Hemoy pukul 2 sampai pukul 6 dah pun selesai tugasan dia. Jadi petang ni saya ambil alihlah untuk terus bersama dengan anda, bertemankan dengan keadaan cuaca yang renyai-renyai hujannya sebentar tadi di sekitar kompleks penyiaran Tuanku Syed Putra petang ni. Dan insyaAllah banyak perkongsian yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa, dan juga pilihan-pilihan lagu yang akan kita layan sama-sama petang ni sampai ke tengah malam. Jadi jom kita nak buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Jangan duk kali pergi mana dah. Terus layan, terus setia Perlis FM. Serasi denganku.

Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak semosi bang pun boleh. Jom WhatsApp 47 0174541688.

102.9 MHz jam yang pertama, ruangan cerita orang paling 6.12 untuk edisi ujung minggu hari Sabtu hari ini 26 September 2026. Jadi kita nak ucapkan terima kasih buat semua yang sudi mendengar, yang sudi bersama, tak kiralah di mana jua anda berada, yang mana mungkin tengah berehat, selamat beristirahatlah hujung-hujung minggu ni. Temankan pula dengan keadaan cuaca yang macam ni kan, petang-petang ni pula lepak-lepak depan rumah, pergi perkenal teh panas, cicah sikit apa-apa kan, layan je kan. Jadi apa pun, tak lupa juga buat yang bertugas, semoga di samping tugasan anda tu, anda ceria selalu, happy-happy, tak ada yang stres, tak ada yang marah-marah. Mungkin ada yang dah nak balik dah kan Zagi. Jadi kita harapkan pemanduan anda selamat tiba ke destinasi. Hati-hatilah yang mana tengah duk memandu tu, no. Track pun tengah duk licin.

Jalan pun tengah duk basah lagi. Jangan kalut-kalut sangat. Jangan duk laju-laju sangat, no. Apa pun sekarang ni kita nak kongsikan buat anda yang mana dah selesai program Mandani kita 2026 hari ini yang berlangsung di Dewan Warisan sebentar tadi daripada pukul 8 pagi sampailah ke pukul 6 petang. Kawan-kawan kita pun ada yang dah tiba di kompleks dah ni. Jadi kita nak ucapkan terima kasih juga buat semua yang hadir yang memeriahkan program Mandani kita hari ini. Tak lupalah buat adik-adik, akak-akak, abang-abang yang bersama di Boost Police FM untuk sama-sama kita main beberapa aktiviti lah tadi. Kita harapkan semuanya enjoy je, no? Sepanjang berada di program Mandani kita tu. Jadi pun insyaAllah lagi kita akan layan pilihan lagu-lagu kenangan. Jadi jangan duk pergi mana-mana. Terus layan terus setia Police FM. Serasi denganku.

Ya, 6.23 minit petang jam yang pertama untuk ruangan cerita orang paling 6.12 di hari Sabtu hari ini. Dan itu dia dua pilihan lagu kenangan yang membuka tirai untuk pertemuan kita hari ini. Musliha, Uthman Hamzah dan juga Ku Gembira di sampingmu, Datuk Khadijah Ibrahim, menemani kita untuk jam yang pertama. Dan pastinya ada beberapa lagi lagu kenangan yang kita nak layan sama-sama terus sampai ke pukul 7 pagi. Apapun, sekarang ni kita nak kongsikan buat anda ini amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 4.30 minit petang tadi, yang mana melibatkan negeri Perlis, beberapa kawasan di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor, Sarawak dan juga Sabah, yang mana diramalkan ribut petir ini sehingga jam 8 malam 26 September 2026. Jadi buat kawan-kawan semua, hati-hati selalu yang mana nak dapatkan info berkenaan dengan cuaca di negeri Perlis dan juga cuaca di negara kita, boleh terus ke laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia di med.gov.my. Jadi jom, tanpa membuang masa lagi, kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk pilihan-pilihan lagu kenangan. Dan terima kasih buat Abang Aman, katanya assalamualaikum, selamat petang Syed, selamat bertugas, moga happy di samping kerja dan tugasan yang diberikan tu. Dan jom sama-sama kita layan Plus FM Surau C dengan tu. Waalaikumsalam, selamat petang buat Abang Aman. Kita kena happy-happy selalu lah Abang Aman, no? Jadi jom, ini dia sebelum dan sesudah Plus FM Surau C dengan tu.

Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Kasih musibah pun boleh. Jom WhatsApp 0174541688.

102.9 MHz Plus FM serasi dengan ku. Alhamdulillah semua kita pun dah berada di jam yang kedua. Ruangan Cerita Orang Paling 6.12. Tadi pun kita dah putarkan pilihan lagu-lagu kenangan bagi pertemuan kita hari ini. Dan kita harapkan semuanya terhibur dan dapat terus kita bersama sampai pukul 12 tengah malam, no? Dan apapun untuk jam yang kedua ni, buat makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 7.14 malam sebentar saja nanti. Dan kita akan sama-sama nantikan azan. Dalam kesempatan tu pun saya nak ucapkan juga selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. InsyaAllah mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti pun kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran buat pertemuan kita hari ini. Jadi mungkin ada lagi nak bersama dalam ruangan WhatsApp 017-454-1688. Ada ruang, ada masa, nanti saya akan bacakan. Dan sekarang ni jom sama-sama kita ikuti terlebih dahulu program Tadabbur Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini. Jom sama-sama kita ikuti.

0: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 238 surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hafizu 'alas salawati was-salatil wusta. Allah kata peliharalah segala solat. Maksudnya Allah suruh kita jaga semua solat. Solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tuhan suruh kita jaga solat yang fardu ni. Hak ni hak wajib. Hak lain tu sunat. Ada peluang, ada kita kata masa untuk kita solat sunat. Silakan. Ada qabliyah, ada ba'diyah, ada solat duha, ada solat witir, solat malam, tahajud bersama. Jadi kita solat kerana Allah. Cuma dalam ayat ni Tuhan suruh kita jaga solat kita itu solat fardu. Was-salatil wusta dan solat wusta. Apa maksud solat wusta? Solat wusta ni merujuk pada solat tengah-tengah. Ha, kan solat tengah-tengah ni kira tadi mula subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi hak tengah-tengah tu asar lah. Jadi sebab apa Tuhan kata jagalah semua solat dan solat asar. Rupa-rupanya bila dikaji balik, ramai juga manusia ni tak solat asar. Kan kalau kita kira zaman sekarang kita ni, bila hak buat bendang, cara sibuk buat bendang, hak motong getah, cara motong getah, kita hak kerja pejabat, kadang-kadang balik pukul 5, pergi ambil anak sekolah, ambil anak kafah, hantar anak tuition, apa semua ni, sedang-sedang asal tak semayang. Jadi Tuhan kata, jagalah solat tengah-tengah tu. Jangan duk lalai lah. Waqumu lillahi qanitin. Dan berdirilah Allah kata, untuk kamu solat ni, qanitin, dengan kamu lakukan solat secara khusyuk. Jangan solat ni lepas batuk di tangga, orang tua kata. Jadi seolah-olah nak gambarkan di sini, setengah orang semayang ni dia tak fokus. Tak boleh hasilkan semayang. Tak, agama suruh kita jaga solat elok-elok dan berdirilah solat dengan khusyuk kerana Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar rahmat Allah sekalian, ayat 239. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Allah kata jika kamu dalam keadaan takut. Ni biasanya takut ni perang lah. Mungkin dalam keadaan bahaya. Kan? Farijalan aw rukbana. Maka bolehlah kamu solat dalam keadaan berjalan ataupun atas kenderaan. Jadi ayat ni dia panggil solat khauf. Solat khauf ni kebiasaannya solat ketika perang. Nak menyatakan kepada kita orang hak ketika perang pun kena solat. Kita hak keadaan biasa ni kena solat lah. Perang di sini lah. Perang yang mana dalam suasana perang, suasana takut, boleh solat dalam keadaan berjalan dan boleh solat ketika berada atas kenderaan. Fa'idha amintum. Allah kata bila dah selamat, dah aman, fazkurullah, maka ingatlah kamu kepada Allah. Solatlah, solat macam inilah. Solatlah dalam keadaan biasa. Kama alamakum, sebagaimana Allah ajak kamu. Malam takunu ta'lamu, sebagaimana Allah telah ajak kepada kamu apa yang kamu tidak ketahui. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 240. Wallazina yatawaffawna minkum, dan orang-orang yang akan meninggal dunia. Maksudnya orang yang mai tanda dah. Kan, mai tanda lah keadaan dengan sakit dia ni, tanda sakit ni tak sembuh dah ni. Maksud suatu keadaan, kadang manusia dia boleh baca dah. Kan, kalau kata sakit tu kadang kena tahap yang terakhir dah. Jadi, sampai suatu yang macam tu, وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَ وَصِيَّةَ, dan dia pula, ni kita kata macam lebih ke pihak suami lah. Bila suami dah hampir nak mati ni, dia akan meninggalkan isteri dia, akan meninggalkan pasangan dia. Dia kena wasiat li azwajihim mata'an ilal hawli ghaira ikhraj. Iaitu isteri yang dia tinggalkan ni, diberi nafkah sehingga setahun. Maksudnya, seolah-olah macam ni lah. Bila suami tu hampir nak mati, dia wasiat kepada ahli keluarga dia. Dia kata ni, bila aku mati ni, rumah ni ni bagilah isteri aku duduk sampai setahun. Dan mereka dapat rumah lain. Jadi wasiat kita tu, supaya kita tidak membebankan pasangan kita. Tidak membebankan isteri, mungkin ada anak perketika tu. Fa'in kharajna. Tetapi kalaulah Tuhan kata, isteri tu nak keluar dari rumah tu. Mungkin dia nak balik duduk rumah mak dia ke, mak ayah dia ke, ataupun dia tu mungkin dah ada rumah lain. Fala junaha alaikum. Tuhan kata tidak menjadi kesalahan kepada kamu. Fima fa'alna fi anfusihin. Yang mana isteri tu, dia buat pilihan sendiri untuk diri dia. Min ma'ruf. sesuatu yang makruf untuk diri dia sendiri, sesuatu yang baik untuk diri dia sendiri. Maksudnya dia yang buat pilihan, kan? Jadi hak wasiat tu tak apalah, tak terpakailah. Jadi tak salahlah kalau untuk kita tidak praktik wasiat yang suami yang sebelum dia mati dia wasiat dah, rumah ni bagilah isteri dia duduk dulu. Jadi dalam ayat ni ada perbincangan dalam kalangan ulama fiqh nak menyatakan sebenarnya bila suami meninggal ni, suami mati, patut benda tu dah jadi harta pusaka. Kerana harta pusaka, sebab rumah tu kita kata bila suami mati, jadi nak tahulah rumah tu, sebab harta pusaka ni dia ada bahagian dia. Maksudnya isteri dapat berapa, mak ayah dapat berapa. Mak ayah ni mak ayah kepada suami yang mati ni lah. Lepas tu anak dia dapat berapa, kan? Jadi benda ni bincangkan, adakah ayat ni dipraktikkan ataupun ayat ni sebelum mai ayat faraid. Cuma dalam kalangan ulama tafsir lebih setuju nak menyatakan ayat ini praktiknya sebelum turunnya ayat yang berkaitan dengan faraid. Bila mai faraid, sebenarnya agama jaga hak isteri ni. Kalau kata ada anak, dia dapat 1/8. Kalau tak ada anak, dia dapat 1/4. Mungkin 1/4 tu antaranya, mungkin sebahagiannya mungkin tempat tinggal. Mungkin benda ni akan dinilai semula oleh mahkamah syariah. Sebab isu yang berkaitan dengan faraid, kita kata sekarang ni mahkamah syariah yang melaksanakan. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian ayat 241, sinar pendengar sekalian. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf, dan kepada wanita-wanita yang diceraikan oleh suami dia, maksudnya mata'u bil ma'ruf, hendaklah suami dia memberi muta'ah. Muta'ah ni maksudnya suatu pemberian bekas suami kepada bekas isteri dia. Kita selalu dengar kadang orang sebut muta'ah, muta'ah. Biasanya hakim ni dibuat penilaian lah. Kadang hakim tanya kepada bekas suami, ni berapa ni tuan nak bagi kepada bekas isteri ni? Kadang-kadang suami tak nak bagi. Jadi mahkamah akan putuskan dengan pendapatan yang ada pada suami ni. Mahkamah kata okeylah, mungkin mahkamah akan tanya isteri berapa nak buat tuntutan apa semua ni. Ayat ni nak menyatakan suami kena bagi suatu pemberian kepada bekas isteri dia, yang mana Tuhan kata haqqan al-muttaqin, sebagai suatu kewajipan kepada orang yang bertakwa. Maksudnya orang bertakwa ni Tuhan nak kata jenilah, patut dia kena bagilah suatu pemberian kepada bekas isteri dia. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati, ayat 242, Tuhan kata demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayat Allah, hukum hakam berkaitan dengan hukum keluargaan, cerai, talak, rujuk apa semua ni, la'allakum taqilun. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lisa Faham, serasi denganku.

0: سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.

0: Kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah. Sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan, dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta, paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya. Kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun, kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa, kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan kan. Kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta, tapi dalam kita minta tu kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah besok anak aku nak periksa, namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi sebab tu tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Suara azan di langit tinggi mengagungkanmu, puji juga memuja. Allahu Akbar.
3: Orang berleh selamat menunaikan amal ibadah.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, ada yang bertanya ni. Dia ni mulut dia tak pandai nak jaga. Selalu terlepas cakap benda yang bukan-bukan ni. Jadi, apa nasihat untuk jaga mulut kita ni daripada mengeluarkan kata-kata yang kurang cantik ni? Ustaz, abang, Ustaz.
3: Antara benda yang sangat susah untuk kita jaga, lidah kita lah dan mulut kita.
2: Ya.
3: Dan benda ni bukan saja kita yang risau. Sahabat yang paling mulia kita tahu dalam kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah, sahabat paling mulia Abu Bakar. Ya. Abu Bakar ni sahabat dijamin syurga. Satu hari, Abu Bakar, dia pernah dalam keadaan, dia pegang lidah dia, dia tarik lidah dia. Bila dia tarik lidah dia, Umar nampak. Bila Umar nampak, Umar pun tanya. Ataupun Umar pun sebut dalam keadaan, Mah, ghafarallahu laka. Umar kata, sudahlah tu. Moga Allah ampunkan kau. Sedangkan kita tahu Abu Bakar bukan cakap benda mampu.
2: Yeah.
3: Tapi dia juga risau tentang lidah dia. Hmm. Bila mana Umar kata begitu, Umar kata, moga Allah ampunkan kau. Sudahlah. Abu Bakar jawab balik. Abu Bakar kata, lidah aku ni dah menyebabkan banyak masalah timbul. Yeah. Sedangkan kita tahu Abu Bakar sangat menjaga lidah.
2: Yeah.
3: Sahabat yang dia minum syurga pun risau berkaitan lidah dia. Hmm. Apatah lagi kita yang tak tahu lagi kedudukan kita di mana.
2: Yeah.
3: Sama ada syurga atau neraka pun kita tak pasti. Jadi lebih-lebihlah kita ni perlu menjaga lisan dan lidah kita.
2: Yeah. Begitu juga dengan jari-jemari kita di zaman media sosial ni, Ustaz.
3: Yeah.
2: Yang tu pun kena jaga juga. Terima kasih, Ustaz.
0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.

0: keluarga bukanlah kasih dan sayang, tetapi adalah tanggungjawab. Yang kedua, kasih dan sayang perlu dizahirkan menerusi kata-kata dan perbuatan. Belajarlah perbuatan untuk menyayangi. Yang ketiga, kasih yang mendalam akan kekal diingatan dan tertusuk di lubuk hati. Ingat pesanan saya, saling mengerti. Jadi, sama-samalah kita berpesan.
1: Mama, Mama janganlah bawa kereta laju-laju. Adik takutlah. Mama, janganlah SMS Mas Ronaldo. Kenapa Mama buang sampah ikut tingkat kereta? Cikgu adik cakap kena buang dalam tong sampah. Mama, naik kereta kan kena pakai tali pinggang kereta. Baru selamat. Kan lampu merah tu, Mama. Kenapa Mama tak berhenti?
2: Dulu, aku abaikan kata-kata si kecil kesayanganku ini. Tapi kini, dia telah pergi selamanya akibat kecuaianku sendiri. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian, tiada gunanya. Patuhilah undang-undang jalan raya sepanjang masa. Ingatlah insan tersayang. Pesanan ikhlas ini dari kami di Radio Malaysia, Perlis FM.
4: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
5: Jangan duduk kali, nak?

0: Mat, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana, Ngek? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa, eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu, hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Ish, awak ni semua tiba-tiba tak bergerak pulu. Ish, lohnya berhenti tiba-tiba. Cakap tekan tengok butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
2: Sat, Bella, Hana try tekan. Nak tekan, mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa.
1: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
2: Tenang Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
1: Tenang. Tapi macam mana Ano, kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap jam-jam Ano. Dah lah masa lapar, dah hangat berpeluh dah ni. Masa nak pensan Ano.
2: Sat Bella, tenang Bella. Tapi betul juga Ano Bella, Ano pun lapar juga ni.
3: Jangan panik, kalau ada panik, lagilah nak catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang, tarik nafas, lepas. Pesan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Rosa Faham.
4: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Nak kirim lagu?
6: Nak kongsikan aktiviti harian anda?
5: Tak sebang-sebang pun boleh.
6: Jom WhatsApp 7 017 454 1688.

Hujung minggu anda kembali untuk bersama dengan saya dalam ruangan Cerita Orang Pekalin 612 edisi Sabtu 26 September 2026 dan kita pun dah jam yang ketiga bagi ruangan Cerita Orang Pekalin 612. Terima kasih banyak-banyak buat semua yang bersama, tak kira dah di mana jua anda berada maupun yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Click. Dan cantik tarikh hari ini, 26.9.26, dan mungkin ada yang memilih tarikh hari ini untuk nak jadikan sebagai tarikh yang penting. Mungkin ada yang mendirikan rumah tangga ke ataupun yang bertunang ke. Jadi kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Buat pengantin-pengantin baru, kita nak ucapkan selamat pengantin baru. Moga masjid yang dibina ni kekal hingga ke jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak lupa juga buat kawan-kawan yang menyambut tarikh lahirnya hari ni, 26 September. Tak kira lah kali ke berapa, yang ke berapa dah, kita harapkan dalam pertambahan usia ni diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan juga happy-happy di samping keluarga yang tercinta. Sekali lagi kita ucapkan selamat menyambut hari jadilah buat semua yang menyambut pada tarikh hari ini, 26 September. Okey, jadi apapun insyaAllah banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum tu, untuk makluman kita bersama juga, akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 8.23 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan dan dalam kesempatan tu selamat menunaikan solat fardu isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Apapun, ruangan WhatsApp masih lagi terbuka, 017-454-1688. Yang mana nak main hantar kiriman tu, insyaAllah ada ruang, ada masa, kita akan bacakan kiriman-kiriman anda. Dan elok kali di mana dah, pastinya banyak lagi perkongsian, banyak lagi lagu yang kita nak layan terus sampai pukul 12.30 malam. Okey, jangan elok kali. Please FM, sebab dengan tu.

0: Haluan Negara.
1: Alamak bos. Minta maaf kat saya bos. Kerja saya tak siap semalam ni bos.
2: Aku pula minta maaf kan kau.
1: Yalah bos, banyak kerja ni bos. Malam dah tengok kucing saya berak malam bos. Minta maaf lah bos.
2: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
3: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta, tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim.
1: Kajian membuktikan lagu yang menenangkan mampu membantu merendahkan tekanan darah. Anda juga akan kurang bimbang. Oleh itu, lagu yang menenangkan amat bermanfaat untuk mood harian kita, kerana lagu yang menenangkan akan memberikan isyarat santai terus sampai pada otak. Jadi, jomlah dengar Perlis FM. Pilihan lagu yang menenangkan hanya untuk anda.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim. Kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: 89. Baiklah saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mudah-mudahan dengan sembang-sembangan yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar, memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini, kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat selaja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama kan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ni bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat kan? Nabi doanya untuk umat satu hari, satu malam, berapa banyak kali tuan-tuan Nabi cerita ummati, ummati doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1,000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1,000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan antaranya golongan munafik, dia doakan juga golongan munafik, sampai anak-anak murid dia tegur, wahai imam, orang munafik pun kadang-kadang nak doakan juga. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku doakan juga orang munafik supaya apa? Supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan. Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-wali Allah ni tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah berikan kepada kita perasaan, jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya-Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, ada yang bertanya ni. Dia ni mulut dia tak pandai nak jaga. Selalu terlepas cakap benda yang bukan-bukan ni. Jadi, apa nasihat untuk jaga mulut kita ni daripada mengeluarkan kata-kata yang kurang cantik ni? Ustaz, abang, Ustaz.
3: Antara benda yang sangat susah untuk kita jaga, lidah kita lah dan mulut kita.
2: Ya.
3: Dan benda ni bukan saja kita yang risau. Sahabat yang paling mulia, kita tahu dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah, sahabat paling mulia Abu Bakar. Yeah. Abu Bakar ni sahabat dijamin syurga. Satu hari Abu Bakar, dia pernah dalam keadaan dia pegang lidah dia, dia tarik lidah dia. Bila dia tarik lidah dia, Umar nampak. Bila Umar nampak, Umar pun tanya ataupun Umar pun sebut dalam keadaan mah ghafarallahu laka. Umar kata sudahlah tu, moga Allah ampunkan kau. Sedangkan kita tahu Abu Bakar bukan cakap benda mampu.
2: Yeah.
3: Tapi dia juga risau tentang lidah dia. Bila mana Umar kata begitu, Umar kata, moga Allah ampunkan kau, sudahlah. Abu Bakar jawab balik. Abu Bakar kata, lidah aku ni dah menyebabkan banyak masalah timbul. Yeah. Sedangkan kita tahu Abu Bakar sangat menjaga lidah.
2: Yeah.
3: Sahabatnya dia min syurga pun risau berkaitan lidah dia. Apatah lagi kita yang tak tahu lagi kedudukan kita di mana. Sama ada syurga atau neraka pun kita tak pasti. Jadi lebih-lebihlah kita ni perlu menjaga lisan dan lidah kita.
2: Yeah. Begitu juga dengan jari-jemari kita di zaman media sosial ni, Ustaz. Ya.
3: Yeah.
2: Yang tu pun kena jaga juga. Terima kasih, Ustaz.
0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.

Dah pun nak menghampiri ke penghujung jam yang ketiga dan pastinya banyak lagi perkongsian, banyak lagi info dan banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama sekejap lagi. Jadi jangan duk kalih pergi mana dah. Tahu dah kan? Kita akan terus teman sampai pukul 12 tengah malam. Jadi apa pun buat kawan-kawan semua sekejap pukul 9 macam biasalah kita akan tenang-tenang sat. Kita akan rehat-rehat dulu. Kita dengarkan terlebih dahulu berita utama 9 malam di Sinar Sunan FM. Sekejap saya akan bawa lah anda terus ke pusat kota media untuk sama-sama kita ikuti berita utama 9 malam tu. Dan pastinya untuk jam yang keempat, saya akan kembali untuk terus menemani yang mana dengar di frekuensi 102.9. Jangan duk kalih lagi frekuensi tu. Yang mana dengar dalam talian di RTM Klik, jangan duk katup lagi RTM Klik tu. Sekejap jam yang keempat pastinya saya akan kembali untuk terus menemani anda. Dan bacalah kiriman-kiriman ucapan yang mana bersama dengan kita mungkin sejak daripada jam yang pertama, jam yang kedua dan jam yang ketiga ni yang tak sempat lagi kita nak bacakan. Jadi jangan ke mana-mana, sekejap jam yang keempat kita akan kembali untuk terus bersama. Ruangan Cerita Mempelih 612 di 102.9 MHz Best FM. Surah.

0: Awak lift ni tiba-tiba tak bergerak pula. Ish lo, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tekan tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, Bella, Hana try tekan. Sat tekan, mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa.
0: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Lift ni pula jatuh. Cedera macam mana?
1: Tenang Bella, jangan panik. Tarik nafas dulu, kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Tenang. Tapi macam mana Ano, kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap jam-jam Ano. Dah lah masa lapar, dah hangat, berpeluh dah ni. Rasa nak pingsan Ano.
1: Sat Bella, tenang Bella. Tapi betul juga Ano Bella, Ano pun lapar juga ni.
2: Jangan panik, kalau anda panik, lagilah anda catakan. Dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang. Tarik nafas, lepas. Pesan dan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Orang Saya Faham.
3: Kau ni apa
4: hal? Hikmah
3: tu
4: tutup.
5: Okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
6: Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
6: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat dekat semua bantu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah. Nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor yang hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula dia buat cakap hampa dah buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula cakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
11: Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
12: Cedok kali nak?

Baik, dah pun 9.15 minit malam. Kita kembali untuk bersama jam yang keempat. Ruangan Cerita Orang Paling 6.12 edisi hari Sabtu hari ini, 26 September 2026. Jadi terima kasih buat semua yang sudi setia lah, yang sudi mendengarkan Polis FM maupun di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi saya kembali untuk terus bersama dengan anda, yang mana kita pun ada kurang daripada

3 jam lagi untuk terus kita bersama hari ini. Dan pastinya banyak lagi lagu yang kita nak layan, banyak lagi info yang kita nak kongsikan. Jadi terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang bersama tadi pun kita dah baca daripada Abang Man. Terima kasih juga buat sahabat kita. Siapa lagi kalau bukan Abang MZ Perleh. Katanya assalamualaikum, semoga ceria-ceria selalu. Tak kata dah RTM klik ni, Perleh FM sentiasa dok teman. On the way, tengah dalam perjalanan ni, nak pergi ambil isteri tercinta balik pada kerja di hospital Temerloh. Kebetulan pula hari ni cuti, dia buat jadi grab lah katanya hari ni. Dan ada lagu permintaan, insyaAllah lagu permintaan tu kita akan cuba untuk siarkan di jam yang kelima lagi. Sebab kalau kita tengok pilihan lagu Abang MZ kita ni, lagu baru kan, kita relax-relax dulu, kita layan lagu-lagu jiwang dulu boleh no? Jadi apapun terima kasih buat Abang MZ, semoga selamat tiba ke destinasi. Hati-hati selalu kalau tengok dia hantar sekali dengan video ni, tengok macam tengah duk hujan tu, guruh kilat semua duk ada tu. Jadi hati-hati selalu, semoga selamat tiba. Dan jangan duk kalut-kalut sangat no? Habak kat orang rumah tu, tunggulah sat. Kok-kok lah jam sikit kau hujan-hujan ni kan. Kalau dia merajuk sat lagi, bawa dia pergi makan Abang MZ. Orang ni kan kalau dia sedih ke, dia merajuk ke, dapat makanan confirm okey. Tak kira lah lelaki ke perempuan, sama aja. Jadi terima kasih juga buat Tuan Chin, katanya assalamualaikum, selamat malam Syed dan juga sahabat-sahabat Kuala FM daripada Tuan Chin Mataya. Waalaikumsalam, selamat malam juga buat Tuan Chin. InsyaAllah kalau ada ruang untuk kita nak selitkan lagu permintaan tu, kita akan cuba untuk selitkan, okey? Dan ni jom kita nak buka tirai jam yang keempat dulu. Lagu-lagu jiwang menemani kita. Ini dia Cinta Abadi, Black Rose, Blaze FM, serasi dengan ku.

102.9 MHz Blaze FM Serasi dengan ku jam yang keempat ruangan Chop 612 untuk edisi ujung minggu hari Sabtu 26 September 2026. Jadi salam hujung minggu buat semuanya. Selamat bercuti, selamat berehat. Mungkin ada yang tengah duk rehat-rehat je kan, malah nak pergi jalan mana-mana lah. Baik dia kata dia rehat kat rumah. Ada juga yang ambil peluang cuti-cuti ni pergi jalan-jalan, walaupun jalan-jalan dalam perlis je, tapi boleh lah kan, daripada duduk rumah saja pula dia kata. Dua jenis yang berbeza kan. Jadi buat kawan-kawan semua, tak kira lah apa pun anda duk buat, kita harapkan semuanya baik-baik saja, happy-happy saja, dan semoga apa yang anda rancang semuanya berjalan dengan lancar. Dan sekarang kita sebenarnya nak kongsikan, nak sembang sikit lah berkenaan dengan kes buli. Mana kita pun tahu, setiap hari walaupunlah kita duk tengok berita, kita duk dengar berita, duk tengok TV, duk tengok social media apa semua kan, dengar kes buli sana sini, kadang tu yang sampai mendatangkan maut, masih lagi berlaku di negara kita ni. Dan kalau boleh tu buat kawan-kawan yang sedang duk mendengar tu, mungkin si pembuli kat luar sana tu, henti-hentikanlah buli orang ni no. Dan duk seronok sangat duk buat anak orang tu, duk seronok je lah bila mudah terpengaruh sangat kan dengan filem-filem, cerita-cerita yang duk keluar nak jadi kapla lah apalah kan, sampai pi pukul anak orang ikut suka hati, tak tahu daripada mana dia dapat hak nak buat anak orang tu kan. Kadang tu mendatangkan maut, itu yang kita risau-risau kan. Sebab kita nak kongsikan ini, ada satu kes yang berlaku di Perak. Seorang pelajar 13 tahun melecur tahap kedua di dada selepas didakwa ditekap dengan seterika panas. Dan bila kita dengar je cerita ni kan, kita teringat berkenaan dengan kes Allahyarham Zul Farhan Osman Zulkarnain, yang mana ditekap juga dengan seterika wap. Dan kisahnya, kes ni berbeza dan masih dalam proses mahkamah, tetapi persamaan pada cara kecederaan itu didakwa dilakukan cukup untuk menimbulkan rasa deja vu. Dan kes ini berlaku di Perak Tengah. Dan bukan tu saja, ada satu lagi kes yang mana polis membuka siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan berhubung kes remaja berusia 14 tahun yang maut selepas dikatakan tidak sedarkan diri di sebuah asrama di Kuala Pilah. Dan Ketua Polis Negeri 9 Dato' Al-Zafni Ahmad berkata pihaknya sudah menahan seorang remaja lelaki berusia 16 tahun bagi membantu siasatan berhubung kejadian itu. Dan Al-Zafni berkata siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada 8 malam semalam di sebuah asrama di sekolah daerah Kuala Pilah. Jadi kita dengar balik kes-kes ni kan, teringat berkenaan dengan satu kes Allahyarham Zul Farhan Osman Zulkarnain yang ditekap dengan setrika wap. Ini pun ditekap juga dengan setrika di dada. Jadi sudah-sudahlah tu kan. Kita pun tak tahu apa kepuasan yang si pembuli ni dapat bila membuli orang ni kan. Sampai dah renggut nyawa nak menyesal tak guna dah. Jadi ada masa ni pi minta maaf balik lah kalau pernah pi buli siapa-siapa tu. Jaga-jaga tau. Kalau dendam ni pun macam-macam boleh jadi nanti. Tak silap si pembuli tu pula nanti kenal lagi teruk.

Negeri di sebalik sejuta wajah Syima membawa kita pukul 9.30 minit malam dah. Kita di pertengahan jam yang keempat dan pastinya banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama. Jadi terima kasih buat Abang Lee katanya. Assalamualaikum, selamat malam. Best FM serasi denganku. Harap semuanya baik-baik je. Dan kalau boleh ada permintaan katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Rafish. Baik, kita tengok lagi kalau kita boleh selitkan di jam yang kelima. Terima kasih Abang Adli. Waalaikumsalam, selamat malam. Moga happy-happy selalu lah, no. Jadi apapun, kita nak ucapkan terima kasih juga buat peniaga-peniaga yang ada di seluruh negeri Perlis ni. Tak kira lah perniagaan apa yang anda sedang lakukan. Mungkin rambut ke, kedai makan ke, apa lagi yang ada waktu-waktu ni kan. Semualah jenis perniagaan kita harapkan berjalan dengan lancar, murah rezeki selalulah. Dan semoga yang bertugas pun happy-happy selalulah di samping tugasan yang telah diberikan tu. Ada yang pukul 10 lagi dah nak balik dah. Ada yang pukul 10 baru nak masuk kerja. Jadi yang dah nak balik tu, janganlah duk menyakat kawan pula lagi now. Dahlah hari ni sejuk je kan. Menyakat pula, uish, seronok boleh balik lain lah. Hilang mood member nak kerja lagi. Ini dia realiti dan fantasi. Jangan lupa kali dah nak Play FM serasi dengan ku.

102.9 MHz Blaze FM Serasi denganku. Kau kunci cintaku dalam hatimu. Ramlah Ram membawa kita ke pukul 9.41 minit malam dah. Kita pun dah nak menghampiri ke penghujung jam yang keempat. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang sudi mendengarkan Blaze FM. Tak kira di mana jua anda berada. Dan sekarang ni kita nak terus kongsikan buat anda. Ini berkenaan dengan ramalan cuaca untuk negeri Perlis 3 hari ke depan ni, yang melibatkan hari Ahad, Isnin dan juga Selasa. Untuk 27 September esok, 11 pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, 11 petang ribut petir di kebanyakan tempat, dan juga hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman untuk 11 malam dengan suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan untuk hari Isnin pula, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai di 11 pagi, dan juga ribut petir serta hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman di 11 petang dan juga malam. Juga suhu maksimum dengan 32 darjah Celsius. Dan untuk hari Rabu pula, hari Selasa, di 11 pagi tiada hujan diramalkan, dan juga ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman di 11 petang dan juga malam, juga dengan suhu maksimum pada 32 darjah Celsius. Jadi buat anda semua, ramalan ini boleh berubah dari hari ke hari, dan boleh dapatkan info berkenaan dengan cuaca di negeri Perlis di laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, met.gov.my. Jom kita teruskan liburan kita untuk jam yang keempat ni. Jangan dua kali pergi mana dah. Nanti saya akan kembali untuk terus bersama Blaze FM, serasi denganku.

Pastinya yang terbaik buat anda di Polis FM 102.9 MHz. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak yang masih lagi setia bersama. Banyak lagi lagu yang kita nak dengarkan ni. Tapi sebelum tu, kita nak ingatkan buat kawan-kawan semua, jangan terlepas untuk ikuti info-info yang akan kami kongsikan dalam ruangan social media juga. Anda boleh terus ke Facebook, boleh terus ke TikTok, boleh terus ke Instagram untuk nak dapatkan lebih banyak info yang menarik. Dan untuk semua juga yang mana yang dah ikuti tu, jangan lupa jugalah untuk share-sharekan sama kepada kawan-kawan yang lain. Bagi ramai-ramai lagi follow Pekali FM, bukan info saja yang anda boleh dapat di ruangan social media tu kan, malah anda boleh juga ikuti secara langsung program-program yang akan kami siarkan di live Facebook Polis FM tu. Contoh, kita ada Rentak Irama Melayu Asli dengan Bella dan juga Pak Su kan, kita ada juga Medic Radio, kita ada juga Acah-Acah Nehi-Nehi dan macam-macam lagi lah yang kita akan siarkan buat anda di live Facebook Polis FM dan juga live TikTok Pekali FM tu. Jadi jangan lupa terus ikuti ruangan social media Pekali FM, dan nanti kita akan sampaikan banyak lagi konten-konten yang menarik dalam ruangan social media tu, okay? Jadi jom kita nak dengarkan lagu seterusnya bagi pertemuan kita hari ini. Jangan duduk kali di mana dah, sagi saya akan terus teman anda untuk pertemuan kita hari ini. Pekali FM, serasi denganku.

0: Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
1: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
2: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.
3: Hai Gen Z, saya Ayu. Dalam dunia digital hari ini, kita tidak perlu menjadi orang pertama yang mengikuti setiap trend. Yang lebih penting ialah menjadi pengguna yang tahu menilai, memilih dan menggunakan teknologi secara bijak. Bukan semua yang tular membawa manfaat, tetapi setiap pilihan membawa kesan. Pedas FM, Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, ada vibe.
4: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Masih lagi bertemankan saya untuk ruangan Cerita Orang Paling 612. Terima kasih buat semua yang terus setia. Baik, sekarang ni kita nak kongsikan ini satu info yang kita perlu ambil berat. Ini berkenaan dengan serangan jantung. Yang mana kalau kita boleh saksikan sekarang ni, bukan yang golongan yang dah berusia je kan dapat penyakit jantung ni. Malah yang muda-muda ni pun dah ramai sangat dah lah ni dapat penyakit jantung. Dan kita nak kongsikan yang mana serangan jantung ni tak semestinya datang macam yang kita tengok dalam filem tu kan, tiba-tiba satgi dia tangkap dada tu. Bukan semata-mata macam tu sahaja. Serangan jantung ni dia boleh berlaku apabila kita berasa sesak nafas tiba-tiba, lepas tu kita berasa peluh sejuk macam tu, dan loya ataupun muntah, kemudian sakit rahang, sakit belakang, bahu ataupun lengan, dan juga rasa yang sangat lemah ataupun pening-pening macam tu. Itu pun merupakan simptom serangan jantung. Jadi kalaulah dikatakan anda semua ni ada simptom-simptom yang kita sebut tu kan, jangan duk tunggu. Pi dapatkan rawatan dengan segera. Kita risau-risaulah kan. Kalau bukan penyakit jantung pun tak salah untuk kita dapatkan rawatan dengan segera kan. Takkan kita nak biar sakit dekat diri kita tu berlarutan sampai bila-bila kan. Jadi itulah beberapa simptom yang kita boleh kongsikan berkenaan dengan serangan jantung. Bukan takat tangkap dada saja nak kawan-kawan. Jadi ini satu ilmu baru yang kita perolehilah hari ini. Moga-moga bermanfaatlah buat kita semua, okey?

Anda mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar anda dengan hanya satu hentakan.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Segalanya di Perlis FM.

0: Wush.
1: Raya, ada kemalangan lah kat depan tu. Jom pergi tengok.
2: Ha, Sat, nak ambil telefon.
1: Raya, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang, letak Facebook?
2: Eh, Bas, tak sampai 2 minit, dah dapat 20 like.
1: 20 like? Memang terbaik lah.
3: Adik, adik buat apa ni? Telefon lah yang bila dulu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar, ambil gambar pun lagi nanti lah.
4: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu kan.
2: Ha, ini tak ada masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua
4: di Radio Malaysia Pulau Jepang.
2: Pastinya terasi dengan ku.
5: Eh, Airo, hang dengar apa tu?
6: Tok ni, kawan ni, dia duk cerita pasal dia tak puas hati kat siapa, tak tahu. Baiklah kok, kita dengar sekali.
5: Han, duk dengar orang lain duk gosip dalam live?
6: Alah kok, biasalah konten. Konten lawak-lawak je.
5: Lawak, han kata? Lawak yang menyakitkan ni bukan konten. Mungkin dia dapat like, tapi jangan sampai hilang rasa hormat dekat orang ni pun.
6: Lah kok, saya dengar je pun, janganlah marah.
5: Kita kalau nak buat konten, jadilah pengaruh yang bukan sekadar ikut trend, tapi yang ada prinsip, ada nilai, ada hati, hormat orang, bijak berkata-kata. Sebab setiap yang kita kongsikan tu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita nak dihormati, jadilah insan yang tahu menghormati. Pesanan ini dibawakan oleh Pernisa Farah.

Jam yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan. Dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda. Dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, sekejap lagi kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam Lusi Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu. Dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir, ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia 102.9 MHz. Jumpa sekejap lagi, okay? Terus layan Malaysia FM, serasi denganku.

0: Belanjawan 2027, langkah tegas jamin gaji adil graduan. Program Malaysia Rumah Keduaku jana 8.85 bilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Langkah yang lebih tegas akan diambil bagi menjamin graduan memperoleh pekerjaan setimpal dengan kelayakan serta gaji adil menerusi Belanjawan 2027. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata kerajaan ketika ini dalam peringkat akhir menyiapkan belanjawan tersebut dan akan merangka usaha yang lebih serius agar kenaikan gaji setara dengan kelayakan para graduan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program Himpunan Mesra Alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam hari ini. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumiputera kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan 3.08 bilion ringgit bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumiputera dengan agensi-agensi Bumiputera terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumiputera jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama Agensi Bumiputera termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Pada majlis sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kampus Universiti Teknologi MARA UiTM Jalan Osman di Petaling Jaya dinamakan semula sebagai UiTM Tun Arsyad Ayub sebagai penghargaan terhadap jasa tokoh pendidikan negara itu. Beliau menyifatkan langkah tersebut menyemarakkan semula semangat perjuangan Tun Arsyad Ayub dalam memperkasakan pendidikan dan mobiliti sosial Bumiputera.
1: Saya mulakan dengan bersetuju dengan saranan rakan-rakan termasuk alumni untuk mengisytiharkan kampus UiTM Jalan Osman Petaling Jaya kepada kampus UiTM Tun Arsyad Ayub. Dan sebagai permulaan, sesuai dengan pengumuman ini, saya luluskan segera 2.5 juta ringgit ke Jalan Osman.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Lebih 86% pesakit di Perlis kini dapat bertemu doktor dalam tempoh kurang sejam menerusi pelaksanaan projek rintis rekod perubatan elektronik EMR di bawah inisiatif pemacu ekonomi ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara Persada. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata 62.8% pesakit pula hanya menunggu kurang 30 minit dengan sistem ini setakat ini memberi manfaat kepada lebih 200,000 pesakit di negeri berkenaan.
2: Jadi ini satu peningkatan yang baik berbanding di peringkat kebangsaan. Saya juga telah menerima beberapa maklum balas tentang sistem. Saya juga telah menyampaikan beberapa cadangan untuk memastikan sistem ini selamat, boleh digunakan, mudah untuk para pekerja staf daripada Kementerian Kesihatan, dan ada beberapa perkara yang saya akan bawa ke perhatian di peringkat Kementerian Komunikasi, MCMC dan juga Kementerian Kesihatan.
0: Sementara itu, Dato' Sri Fahmi memaklumkan bermula 1 Oktober ini, pesakit yang memohon ubat menerusi program ubat melalui pos UMP tidak lagi dikenakan bayaran penghantaran.
2: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui pos, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Inisiatif itu dilaksanakan bersama Kementerian Kesihatan dengan peruntukan kira-kira 5 juta ringgit. Dalam masa sama, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamaluddin Lail berkenan menerima mengadap Datuk Seri Fahmi di Balai Mengadap Biru Istana Arau hari ini. Pertemuan itu antara lain membincangkan perkembangan semasa bidang komunikasi termasuk kepentingan penyampaian maklumat yang tepat, berkesan dan mudah diakses masyarakat. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpedaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Beliau menegaskan setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Seramai 153 pengamal media Tamil menerima manfaat daripada Tabung Kasih Hawana sejak penubuhannya pada 2023 dengan jumlah sumbangan sebanyak RM460,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata jumlah itu merupakan sebahagian daripada 850 pengamal media seluruh negara yang telah menerima manfaat tabung berkenaan dengan jumlah sumbangan bernilai RM2.5 juta setakat ini. Tio Ni Ching. Berita seterusnya. Sebanyak RM8.85 bilion nilai ekonomi dijana menerusi program Malaysia Rumah Keduaku MM2H antara 1 Oktober 2024 hingga 31 Oktober 2026. Ia sekaligus menyumbang kepada pelaburan langsung asing dan pertumbuhan ekonomi negara. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Chiu Chun Man, impak kewangan program itu didorong oleh pembelian hartanah bernilai lebih RM5 bilion dan simpanan tetap berjumlah RM3.82 bilion. Beliau berkata Malaysia berjaya menerima 7,650 permohonan baru dalam tempoh sama bagi semua kategori di samping mencerminkan keyakinan kukuh masyarakat antarabangsa terhadap kestabilan, tadbir urus dan prospek ekonomi jangka panjang negara. Piala ASEAN FIFA 2026, 5 perlawanan terpilih disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus, RTM dan RTM Klik. Sebagai penyiar rasmi, RTM akan menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A yang membabitkan pasukan Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran berkenaan merupakan hasil kerjasama strategik RTM bersama YTL Corporation Berhad selaku penaja utama kejohanan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli mara ke perlawanan akhir acara 200 meter lelaki esok. Danish 19 tahun menamatkan saingan separuh akhir saringan pertama di tempat yang keempat dengan catatan 20.76 saat di Stadium Nagoya City Mizuho Park Athletic. Catatan itu membolehkannya mara menerusi 2 catatan terpantas berikutnya. Danish menyifatkan penampilan sulung bersama skuad senior di pentas Sukan Asia sebagai pengalaman baharu dan positif selain peluang mengukur kemampuan berdepan pelari terbaik Asia. Sementara itu, Muhammad Danish ke kuartet. Menurut Danish, kuartet 4 x 100 meter lelaki negara mempunyai pelan sandaran susulan kecederaan Muhammad Azim Muhammad Fahmi. Katanya perjuangan tetap akan diteruskan bersama pelari gantian sekiranya Azim tidak dapat meneruskan aksi. Status pelari pecut negara itu dijangka diketahui esok. Luar negara, Amerika Syarikat dan China bersetuju mewujudkan saluran komunikasi berkaitan kecerdasan buatan AI bagi mengawal dan menangani sebarang insiden melibatkan teknologi berkenaan. Perkara tersebut dimaklumkan White House selepas Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping mengakhiri pertemuan dua hala mereka di Washington pada Jumaat. White House berkata kedua-dua negara turut bersetuju menubuhkan dialog kecerdasan super Amerika Syarikat China bagi bertukar pandangan mengenai risiko dan manfaat teknologi bagi berkenaan dengan perbincangan seterusnya dijadualkan berlangsung selewat-lewatnya November depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 langkah tegas jamin gaji adil graduan. Program Malaysia Rumah Keduaku jana RM8.85 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, nampaknya kita pun dah di jam yang terakhir untuk ruangan cerita orang paling 6.12. Pertemuan kita malam ini. Apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama dengan saya lah seawal jam 6 petang tadi kan. Sampai sekarang ni dah pun 11.13 minit malam, anda bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Dan apapun, kita nak ucapkan selamat malam. Mungkin ada kawan-kawan yang dah nak masuk tidur. Moga mimpi yang indah. Harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik. Yang mana masih lagi berjaga. Ada juga yang tengah bertugas waktu-waktu macam ni. Selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Jadi apapun, kita harapkan semua yang mana masih lagi berjaga, yang mana masih lagi boleh terus teman tu, kita pun kurang daripada sejam lagi untuk nak menutup tirai lah pertemuan kita malam ini. Jadi macam biasa, untuk jam yang terakhir, kita nak terus ke ruangan layan sendu. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita nak terus buka tirai jam yang terakhir ruangan cerita orang paling 6.12 untuk layan sendu malam ini. Sama-sama kita layan. Jom, Blaze FM, serasi denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita memperoleh 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingga pagi. Dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan, dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Syarimul Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا كريم, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. 102.9

FM, Sentia Serihat. Assalamualaikum. Selamat pagi dan juga selamat malam untuk semua yang sedang mendengarkan National FM Sentia Serihat. Pada waktu ini saya Aizan Azan temankan anda untuk Geng Buruh Hantu ataupun National 12 hingga 6 pagi bagi edisi 27 September 2026 bersama dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan untuk anda semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya doakan semoga terus sehat, ceria dan juga dipermudahkan segala urusan. Dan juga mungkin ada yang pada waktu ini yang sedang bekerja untuk shift malam kan hingga ke pagi seperti saya. Selamat bekerja, bekerja dengan bersungguh-sungguh, lakukan tugasan anda dengan ikhlas. Dan juga mungkin ada yang di luar masih lagi bersama dengan rakan-rakan, keluarga, bercuti dan sebagainya. Terima kasih kerana tetap setia bersama dengan National FM. Dan juga terima kasih kepada sahabat saya DJ Hanim yang bertemankan anda untuk National Malam sebentar tadi. Dan juga terus bersama saya sehingga ke 6 pagi, saya akan berikan anda pelbagai koleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga bermasi dari masa ke semasa. Terus kekal dan juga boleh mendengarkan juga suara saya di National FM ini menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM secara percuma khas untuk anda. Ini dia lagu daripada Khalifah, Cintaku Dewi Kamala, khas untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaties kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Buat anda yang masih berada di jalan raya, inilah masanya untuk kita bersama-sama lebih berhati-hati memandu khususnya di sekitar Lembah Kelang pada waktu ini. Pada waktu ini, aliran trafik secara umumnya lebih reda berbanding waktu puncak. Namun, beberapa laluan masih boleh mengalami pergerakan perlahan disebabkan kerja-kerja perbaikan jalan. Antara yang perlu diberi perhatian ialah laluan Kuala Lumpur Seremban. Apabila kerja penerapan dijalankan pada waktu malam sehingga ke awal pagi ini, dari jam 10 malam tadi sehingga ke 5 pagi dan melibatkan kedua-dua hala. Jadi pengguna jalan raya dinasihatkan supaya memperlahankan kenderaan apabila menghampiri kawasan kerja dan juga sentiasa mematuhi papan tanda serta arahan petugas yang telah disediakan. Dan bagi anda yang melalui jalan-jalan utama sekitar bandar Kuala Lumpur pula, pandulah dengan cermat kerana keadaan jalan pada malam ini mungkin kelihatan lenggang, namun kenderaan masih boleh muncul dari simpang ataupun susur keluar secara tiba-tiba. Jadi memandu dengan berhati-hati, dan buat yang sedang dalam perjalanan pulang selepas bekerja atau baru memulakan perjalanan, jangan kejar masa. Pastikan jarak selamat, dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Jika mengantuk, carilah tempat yang selamat untuk berhenti dan juga berehat. Terus bersama dengan Nasional FM, teman perjalanan anda walau di mana sahaja anda berada.

konon kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: maklumat dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Masih bersama anda di National FM sentiasa di hati. Teman yang sentiasa ada untuk anda walau di mana sahaja anda berada. Kadang-kadang kita terlalu sibuk fikirkan kerja, tanggungjawab dan pelbagai perkara dalam hidup kita. Dan buat para pendengar semua, pada waktu ini kalau ada yang rasa rungsing, fikirkan masalah dan kalau hari ini terasa sedikit berat, tak mengapa. Berhenti seketika, tarik nafas dan beri ruang untuk diri sendiri bertenang dan sentiasa berfikiran positif. Jangan terlalu cepat bertindak ketika emosi sedang tinggi. Ambil masa, fikir perlahan-lahan dan cuba lihat sesuatu daripada sudut yang lebih tenang. Dan yang paling penting, jaga diri, cukupkan rehat dan buat perkara yang kita suka dan luangkan masa dengan orang yang tersayang dan orang yang boleh kita percayai. Hidup ini bukan perlumbaan, tak perlu selesaikan semua perkara dalam suatu masa. Jadi buat pendengar yang saya sayangi, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan nasihat Sonal FM sentiasa di hati.

bersama dengan rakan-rakan akan berbual menggunakan waktu cuti ni dengan sebaiknya, dan namun sentiasa harus berhati-hati kerana biasanya lah pada waktu ini terdapat juga panggilan-panggilan yang tidak dikenali ataupun panggilan daripada scammer yang membuatkan kita mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan ini. Ini bermaksud masyarakat dinasihatkan supaya tidak mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan juga inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdayakan mangsa. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, lebih membimbangkan apabila terdapat juga skema yang menyamar atau menggunakan nama agensi kerajaan bagi meyakinkan mangsa. Jadi bagi anda yang mempunyai telefon bimbit ataupun mendapat panggilan yang tidak diketahui asal-usulnya, berhati-hati, boleh membuatkan semakan melalui balai polis ataupun membuat semakan menerusi Jabatan Keselamatan yang terdekat. Dan tambahannya pula, setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbaik. Dan skema yang menyamar ini juga menggunakan nama agensi kerajaan dan juga bertindak melalui laman sesawang agensi berkenaan yang tidak diketahui ataupun tidak diiktiraf. Jadi berhati-hati untuk anda, jangan mudah tertipu dan juga sentiasa mendapatkan informasi menerusi surat khabar ataupun menerusi televisyen dan juga menerusi radio. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Bagi anda yang sedang berehat dan juga yang sedang bersantai bersama dengan keluarga waktu ini sambil mendengarkan radio, juga anda yang berada di kedai kopi

anda semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan bagi mereka yang berada di Taiping, Perak, ingin dengarkan Nasional FM, senang saja, terus pergi ke frekuensi 107.1 yang berada di Kedah, khususnya di frekuensi 102.7, manakala warga Seremban Negeri Sembilan 91.7, Mersing Johor 90.9, dan juga yang berada di Melaka, termasuk di Segamat Johor, frekuensinya 96.6. Itu dia antara frekuensi Nasional FM. Anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Dato' Jaman Abdillah, Aku Penghibur, untuk anda, Nasional FM.

bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Selamat pagi pada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati di mana sahaja anda berada ketika ini. Dan keadaan cuaca untuk waktu ini secara umumnya, berapa kawasan di Selangor mengalami perubahan cuaca dan juga keadaan hujan dan juga ribu petir yang berpotensi berlaku di setengah lokasi. Dan juga berdasarkan ramalan Met Malaysia, keadaan cuaca di beberapa kawasan di Selangor dan di sekitar Lembah Kelang turut menunjukkan potensi hujan terutamanya pada waktu tertentu. Dan jadi kepada anda yang masih berada di luar rumah, memandu ataupun dalam perjalanan pulang, pandu dengan lebih cermat dan juga berhati-hati. Sekiranya berdepan jalan yang basah atau hujan yang tiba-tiba turun, memandu dalam keadaan yang selamat. Dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan kalau yang sudah berada di rumah pada waktu ini, inilah masanya untuk kita berehat, tenangkan fikiran dan juga nikmati pagi ini bersama dengan Nasional FM. Apapun keadaan cuaca di luar sana, teruskan bersama kami, teman anda sepanjang pagi 24 jam 7 hari seminggu, sentiasa dekat di hati anda.

0: jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada Zamri, Tugu Cinta, menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati. Dan untuk anda di mana saja anda berada, semoga ceria dan juga berada dalam keadaan yang sentiasa positif dan juga gembira. Dan untuk anda juga, pastikan utamakan keselamatan keluarga dan juga keselamatan diri sendiri di mana saja anda berada, kerana keselamatan merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan juga tanpa mengira lokasi ataupun keadaan di tempat kerja, ketika berada di jalan raya maupun di kediaman, pastikan sentiasa berwaspada. Itu amat penting bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini. Jalan raya khususnya, patuhi peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik dan gunakan tali pinggang keledar atau topi keledar dalam pemanduan, dan juga elakkan penggunaan telefon bimbit. Bagi mereka yang berada di kawasan awam khususnya, lindungi barang berharga dan pastikan kita sentiasa berwaspada. Jadi saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan untuk anda, dan juga terus mendengarkan Radio National FM sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMK secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nazana FM di mana sahaja anda berada, menerusi frekuensi dan juga menerusi RTM Klik. Selamat pagi saya ucapkan kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Ramlah Din dengan ucapan beliau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Aizah, selamat bersiaran segmen Nasional GBH 12.6 hingga ke pagi. Lagu-lagu semua best, terbaik. Terima kasih. Juga ada Awang Nazir, juga ada Nikmas yang berada di Kota Baru. Ucapan beliau, selamat pagi DJ Aizat dan buat rakan-rakan sahabat GBH semua, Nasional FM sentiasa di hati. Juga kita ada Aiman dari Taman Riau yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Agustina Agun, No Isa, juga ada Siti Musiha yang berada di Pekan Pahang. Ucapan beliau, selamat pagi kepada semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Semoga hidup kita sentiasa dimurahkan rezeki dan juga ceria-ceria selalu. Terima kasih, amin, insyaAllah. Dan juga terima kasih kepada Haikal, Hazid dan juga Tini yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini, dengan ucapan semoga semuanya baik sahaja dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM. Itu dia antara rakan-rakan kita yang berikan ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Bagi anda jika ada ucapan ataupun mungkin ada kata-kata yang ingin diluahkan, boleh komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Semoga terus tenang, terus ceria dan juga terus mendengarkan Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Di mana saja anda berada, boleh terus mendengarkan National FM. Yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5. Yang berada di utara Pulau Pinang, khususnya di Balik Pulau, frekuensinya 93.9. Yang Balin Kedah 89.7. Dan juga di Pantai Timur, di Besut Terengganu 94.3. Itu dia antara frekuensi National FM sentiasa di hati yang anda boleh dengarkan dan mendapatkan lagu-lagu yang terbaik dan informasi yang tepat dan sahih yang dikongsikan dari masa ke semasa khas untuk anda. Jangan lupa juga muat turun RTM Klik, muat turun di mana sahaja anda berada menerusi telefon bimbit dan mendengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita bersama dengan lagu ini, Hati Yang Tercemar, khas untuk anda, National FM.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Aizan Azam terus temankan anda untuk waktu ini sehingga ke jam 6 pagi nanti. Dan sekarang saya nak kongsi kepada anda menerusi portal berita.rtm.gov.my antara informasi dan juga berita terbaru, iaitu MCMC bantu KKM hantar ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit mulai 1 Oktober. Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan membantu Kementerian Kesihatan KKM membuat penghantaran ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit yang memohon perkhidmatan itu mulai 1 Oktober ini. Peruntukan kira-kira RM5 juta disediakan untuk melaksanakan inisiatif ini dan pelaksanaan dijangka meliputi seluruh negara dan menanggung kos bagi kira-kira 80,000 pesakit sebulan menerusi program ubat melalui pos. Dan ini merupakan antara langkah bijak dan juga akan dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan yang telah disediakan. Dan ini merupakan antara satu langkah yang sangat bijak dan baik untuk memudahkan program ubat melalui pos yang telah disediakan kerjasama antara MCMC dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi antara sedikit informasi khas untuk anda pada waktu ini, dan bagi mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Ella, Sepi Sekuntum Mawar Merah, khas untuk anda di Nasional FM.

tapi yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Masih bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Dan buat anda yang sedang berada di rumah, yang sedang mendengarkan Nasional FM ataupun sekadar menikmati suasana malam yang tenang, ambillah waktu ini dan sedikit masa untuk berehat. Dan kadang-kadang sepanjang hari ini kita terlalu sibuk kan, bekerja, urusan keluarga, tanggungjawab dan pelbagai lagi perkara yang perlu diselesaikan. Jadi bila sampai waktu untuk kita berehat, tak salah untuk kita berhenti seketika, tarik nafas perlahan dan juga nikmati masa yang ada bagi kita. Ya, dan juga buat para pendengar semua, tak perlu fikir terlalu banyak tentang perkara yang belum selesai. Ada masanya kita perlukan ruang untuk tenangkan fikiran dan berikan peluang kepada diri sendiri untuk berehat. Jadi kepada anda yang sedang santai di rumah pada waktu ini, teruskan berehat, nikmati suasana dan biarkan Nasional FM terus menemani anda setiap waktu.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: maklumat dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal mendengarkan National FM sentiasa di hati di mana sahaja anda berada buat waktu ini. Dan bagi mereka yang sedang mendengarkan, sabar, jangan tidur lagi. Terus kekal ceria, terus kekal bertenaga mendengarkan lagu-lagu yang terbaik yang disiarkan di National FM dan juga perkongsian maklumat yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan bagi mereka yang berada di sekitar Selangor, di Kuala Lumpur khususnya, anda boleh dengarkan kami melalui frekuensi 95.3 dan juga frekuensi 88.5. manakala yang berada di Kota Baru, Kelantan, 101.9 dan juga di Johor Bahru dan juga buat warga Singapura, 105.7. itu dia, anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan National FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Malam ini jam 5 pagi dan sebentar nanti kita boleh ikuti siaran Raudah yang berjudul Bersabar Menahan Syahwat Siri Akhir yang disampaikan oleh Ustaz Awang Mamat, dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Perbit Norazina Nordin yang akan disiarkan pada pukul 5.15 pagi. Sebentar saja lagi, dan untuk anda terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?

ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyebut, kami telah menguji umat sebelum daripada mereka. Umat-umat dahulu telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ujian itu Allah Ta'ala mengetahui siapakah yang benar-benar beriman ataupun yang dusta. Ya, dengan ujian itu, ya Allah Ta'ala ni tahu, sebelum diuji pun dia tahu dah. Ya, apatah lagi diuji pun Allah Ta'ala tahu. Tapi

siapa orang yang dusta, cakap mulut beriman tapi sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Daripada mana kita dapat mengetahui dengan ujian Allah Subhanahu wa taala? Nampak dah. Dia uji oleh Allah, nampak dah. Oh, rupa temberang cakap ni. Tak betul pun, temberang je. Ha. Yang ke-17, peperangan antara akal dan hawa nafsu. Ya, dua perkara, tak akal dan hawa nafsu. Ada yang mengatakan tuba liman kana aqlu amiran wa hawahu asiran, wailun liman kana hawahu amiran wa aqlu asiran. Dua perkara yang penting dalam kehidupan manusia, dan dua perkara ini Allah Ta'ala beri letak dalam kehidupan manusia. Pertama, akal. Akal yang negara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, boleh kita memikirkan baik buruk dan sebagainya, akal lah. Tapi kalau akal itu tidak kita gunakan, tak boleh fikir, apa beza dengan makhluk yang lain? Otak-otak sama ada lembu pun ada otak, kita ada otak juga. Itu dah, makhluk lain pun ada otak, tetapi kita ada akal. Binatang tak ada akal, ada otak saja ya. Maka dengan akal itu kita boleh memikirkan yang baik, yang buruk, yang betul, yang salah. Itu kena guna akal. Maka Allah Ta'ala mengharamkan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal. Dah, isyak dada haram. Dah, minum arak haram. Sebab apa? Sebab apabila isyak dada kau minum arak menyebabkan akal manusia yang cerdik tadi, anugerah pemberian Allah Ta'ala itu jadi tak berguna. Orang minum arak tu tak sekalian, walaupun belajar tinggi 3 PhD sekalipun, minum arak bodoh teruh tu tuan. Dah, jadi mabuk kan, akal tak berfungsi dah. Jadi anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib kita jaga akal. Dan kalau kita tengok taklif agama pun, di antara syarat mesti berakal. Berakal. Wajib sembahyang, berakal. Tak berakal, gila. Tak sembahyang, tak apa. Taklif syarat tak kena bagi orang tak berakal. Majnun, gila. Nah, tak sembahyang. Nah, tak sembahyang pun tak apa. Dia sembahyang pun tidak sah. Orang gila mari sembahyang. Nah, tak payah datang. Beritahu kau gila, mu tak datang lah. Nah, mu gila, gila je lah. Tak payah datang sembahyang. Tak wajib pun. Nah, orang gila pula datang sembahyang. Yang tak gila pula tak nak datang sembahyang. Siapa gila ni sebenarnya ni? Nah, ada satu keadaan. Jadi, tentu sekarang dia kata apa? Bertuahlah bagi orang akalnya berfungsi sebagai pemimpin pemandu. Bertuahlah bagi orang yang akal dia jadi pemimpin, jadi pemandu. Wahawahu asira, dan nafsunya pula menjadi tawanan yang mengikuti. Tawanan dia. Akal yang memimpin, ya, apa ni, nafsu tawanan dia yang mengikut. Buntung orang macam ni. Akal menguasai nafsu. Orang ni buntung. Wailun, celakalah, binasalah. Wailun ni al-halak. Wailun dengan mana kebinasaan. Ada satu wail juga. Wailun naru fi nari jahanam. Satu lembah dalam neraka jahanam. Wail juga. Dah, fawailun lil musalli. Celakalah. Nah, ataupun wail juga. Wadi fi nari jahannam, satu lembah dalam neraka jahannam. Wail juga. Di sini sebut wailun al-hakal, binasalah liman kana hawahu amiran, siapa yang menjadikan hawa nafsu dia itu sebagai amir, sebagai pemimpin, ya, sebagai pemandu. Wa aqlu asira, dan akal pula menjadi tawanan yang dikalahkan. Ilmu hendak mengaji lama-lama hendak ditawang oleh nafsu. Nafsu yang menguasai. Ni tu tuan sekalian, kata dia celaka binasa orang macam ni. Ya, belajar ada ilmu, ngaji tinggi-tinggi, dah sampai PhD, tetapi dia dikuasai oleh nafsu. Ni tuan binasa dia. Ya, ni akal yang menguasai, nafsu ikut. Ni orang ni berjaya. Buntung orang macam ni. Ya, jadi sebab tu tuan sekalian, akal ni ada pada manusia, nafsu pun ada pada kita. Mana boleh buat nafsu? Sebab nafsu-nafsu ini satu alat yang mendorong seorang untuk buat satu-satu kerja. Nafsu satu alat yang mendorong seseorang untuk melakukan satu-satu kerja, sama ada baik ataupun buruk. Mana boleh buat tu? Setiap manusia ni Allah Ta'ala bekalkan benda macam tu. Dah, tak boleh buat. Maka nafsu tu, kalau kita ikut nafsu pun jahanam juga. Sebab nafsu tabiat semula jadi nak kepada kejahatan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sebab nafsu itu menjuruh kepada kejahatan. Ya, tak boleh tuan. Nafsu sifat tabiat dia semula jadi, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, nak kepada kejahatan. Kalau ikut nafsu, jahatlah kita. Maka nafsu tadi adalah dikekang dengan kekangan takwa. Ditarbiah, dididik, diikat, diapa lagi, dipandu dengan kekangan takwa. Barulah mana kuat takwa yang menguasai nafsu tadi. Maka tukar itulah dia akan selamat. Jadi nafsu amarah yang jahat, sebab nafsu ni, innan nafsa la'ammaratun bisu, tu nafsu tu dia menyuruh

0: kepada kejahatan, maka nafsu yang menyuruh kepada kejahatan tadi. Kita didik kita, kawal kita, pandu dia. Lama kelamaan nafsu yang jahat ini, dia akan naik tingkatan lawan mulhamah, dan akhir sekali sampai kepada mutmainnah. Nah, ya ayatuhan naqtul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tak cuma tu sekalian, bukan mudah untuk capai tahap mutmainnah. Dan apabila sampai kepada tahap ni, nafsu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan keselamatan. Orang yang akalnya menjadi pemimpin dan hawa nafsunya menjadi tawanan adalah orang yang mengikuti kehendak akalnya yang lurus. Akal yang lurus, akal yang betul, dan nafsunya enggan melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, iaitu perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syarak. Dan apabila akal yang menguasai, maka ketika itu nafsu pun dia tak nak langgar perintah-perintah Allah Ta'ala, bahkan dia akan mengikuti apa yang dikehendaki oleh syarak. Itu sekalian ya. Maksud orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin dan akalnya menjadi tawanan adalah orang yang akalnya tidak lagi berfungsi untuk bertafakur mengenali Allah dengan segala nikmat dan keagungan kepada Allah Ta'ala. Ini orang telah dikuasai nafsu dia. Nafsu yang bermaharaja lelo, nafsu yang jahat, telah menjadi pemimpin yang menguasai akal. Akal diikut je. Akal menjadi tawanan. Akal diikut apa yang dikehendaki oleh nafsu. Maka ketika itu akalnya tidak berfungsi dan untuk bertafakur mengenali Allah Ta'ala. Sedangkan akal itu disuruh untuk berfikir. Fikir-fikirlah pelita bagi hati. Itu semua ingat kita akan mati. Rumah besar, isteri cantik ada ia, itu semua tinggal juga akan dia. Akal Allah Ta'ala beri untuk berfikir dan pelita bagi hati. Dia penyuluh hati kita. Apabila kita fikir, kita dapat mengenal siapa kita. Kenal diri dulu. Dah, siapa aku dulu, kita tidak ada, kemudian ada, daripada kecil sampai besar. Adakah Allah Ta'ala cipta manusia ni sia-sia? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Adakah kamu menyangka kami ciptakan kamu main-main sia-sia dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tujuan Allah Ta'ala cipta manusia ni ada tujuan. Bukan main-main, bukan seronok-seronok, ada tujuan. Apa tujuan Allah Ta'ala cipta manusia? Supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, malaikat, supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan utama Allah Ta'ala cipta manusia, supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah. Ya, tunduk patuh kepada perintah Allah, rakaat sujud, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan utama Allah Ta'ala menciptakan manusia. Maka akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini satu anugerah yang besar, yang wajib bagi kita untuk pelihara. Jaga akal tadi, jangan sekali-kali dirosakkan akal ataupun melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal, seperti kata isak dadah tadi, seperti kata minum arak dan sebagainya. Ini larangan Allah yang boleh merosakkan akal manusia. Maka jagalah, wajib bagi kita jaga akal kita. Jangan dicemari dengan melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal. Sebab segala amal ibadat yang kita buat ini berpandu kepada kesempurnaan akal. Ya, kesempurnaan akal. Jadi tuan-tuan sekalian, jadikan akal yang memimpin. Jangan jadikan akal dipimpin. Ya, akal di atas bukan di bawah. Nafsu yang mengikuti akal, maka ketika itu kita akan menjalani jalan yang lurus, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, tuba liman kana aqlu amiran wa hawahu asira. Buntunglah bagi mereka yang adalah akalnya itu menjadi amir, pemimpin, pemandu, ya, wa hawahu asira, dan hawa nafsunya itu sebagai tawanan, yang mengikuti, yang ditawan. Bermakna akal yang berkuasa. Akal yang berkuasa, dia melakukan sesuatu berpandu kepada akalnya. Dia fikir. Dan binasalah bagi mereka yang hawanya mengatasi, menjadi pemimpin, menjadi raja, menjadi pemandu, dan akal yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala tadi menjadi tawanan. Maka orang ni tu sekalian, dia akan binasa kehidupan dia. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, ya, kita orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sekali-kali nafsu itu menguasai diri kita. Dan cara ini amat amat berat, amat sukar tuan-tuan sekalian, ya, nak mengalahkan nafsu, ya. Batu kata Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Minhajul Abidin, ketika mana dia membahas empat perkara yang menghalangi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu aqabatus salisah, aqabatul mawani, aqabah yang ketiga dalam kitab Minhaj itu, aqabah mawani, penghalang ibadah. Ia menghalangi seorang itu melakukan ibadah kepada Allah Taala dapat perkara. Ya, pertama ad-dunya wa ma fiha, dunia dan isi kandungan dunia, itu penghalang ibadah tuan-tuan sekalian. Yang kedua, makhluk, ya, makhluk sama ada keluarga, ya, kawan sahabat, kawan-kawan, manusia itu sendiri. Yang kedua, yang ketiga yang menghalangi ibadah seorang itu ialah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, syaitan ini merupakan musuh yang nyata, yang jelas permusuhannya semenjak Nabi Adam alaihissalam, ketika mana keengganan mereka untuk sujud kepada Allah, kepada Nabi Adam alaihissalam, ketika mana Allah Taala perintahkan mereka sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan yang keempat yang menghalangi ibadah ialah nafsu. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, kalaulah tidak ada dunia, tidak ada makhluk, tidak ada syaitan, hanya nafsu pun cukup, nafsu itu akan merosakkan kehidupan kita, mampu untuk merosakkan kehidupan kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, berhati-hati kita di dalam menjalani kehidupan kita, jangan sekali-kali kita dikuasai nafsu kita, dan bahkan adalah kita didik terbiahkan nafsu kita supaya nafsu yang menyuruh kepada kejahatan itu bertukar menjadi nafsu mutmainah. Mudah-mudahan ketika itu kehidupan kita akan selamat, sama ada kehidupan dunia kita apatah lagi untuk kehidupan akhirat kita, yang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti dengan segala amal ibadat yang kita lakukan kepada Allah. Maka beruntunglah bagi orang yang menyediakan bekalan persiapan sebelum Allah Taala jemput, dan binasalah bagi orang yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala tetapi sayangnya mereka tidak mampu ataupun mereka tidak menyediakan bekalan yang secukupnya untuk menghadapi atau berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua insya-Allah Taala. Tuan-tuan sekalian, kita sambung lagi pada pengajian akan datang. Allahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah nazima li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalah.
1: Allahumma

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. Terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Pejam celia pejam telinga memilih jam 6 pagi. Saya temankan anda setelah 6 jam. Ya. Semoga anda terus dihibur mendapatkan manfaat dengan pelbagai perkongsian informasi yang saya kongsikan kepada anda. Dan untuk anda terus kekal bersama dengan Nasional FM selepas ini bersama dengan rakan penyampai yang lain yang akan temankan anda. Dan seperti biasa, saya doakan kepada anda semoga semua dalam keadaan yang sihat, ceria, sentiasa di dimudahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan. Dan juga terima kasih kerana memberikan komen dan juga temankan saya sebentar tadi. Dan seperti biasa juga untuk anda, jangan lupa muat turun RTM klik dan juga dengarkan Nasional FM dan juga 34 stesen radio yang lain secara percuma khas untuk anda. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Terus kekal bersama dengan kami.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

0: dekat dengan radio boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz serasi dengan ku. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera. Polis Maju, hari ini Ahad 27 September 2026, 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Pagi ini akan bersiaran bersama dengan saya, Ferusan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi, bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini, Zahara Khairul, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar perampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 5.59 pagi, telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.06 pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.12 tengah hari. Asar 4.24 petang. Maghrib 7.14 malam setiap isya. 8.23 malam. Terus tim dengarkan Radio Malaysia Plus FM. Serasi denganku ya.

0: Daul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah Subhanahu wa taala, anda sedang mendengar Nidaul Islam bersama dengan saya, Ustazah Nurul Hidayah binti Qamaruddin. Hari ini kita nak bercerita tentang sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita. Apa dia? Soalannya, apa yang paling dekat dengan diri kita? Ialah masa yang kita ada. Sahabat-sahabat, kalau tak ada masa, maka tak adalah kita. Berlalunya masa, hakikatnya berlalulah sebahagian daripada diri kita. Sebab itu orang yang bijak adalah orang yang menghargai setiap masa, kerana itu adalah detik yang ada untuk diri kita. Dan sahabat-sahabat, masa ini kita lihat dia pantas berlalu, terlalu cepat berlalu. Ya, sebab memang kalau kita melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah antara tanda kiamat. Ya, tanda kecil hari kiamat ialah dalam setahun itu kita akan merasa seperti sebulan. Sebulan kita akan rasa seperti seminggu. Seminggu kita akan rasa seperti satu hari. Dan satu hari kita akan rasa seperti satu jam. Saya nak tanya, kita dah rasa belum? Dan saya yakin dan percaya itulah yang kita boleh rasa, betapa cepatnya masa berlalu. Sebab itu bila kita sudah mengetahui ya, dunia ini sudah sampai di penghujungnya. Ya, zaman ini bila Nabi kita SAW dibangkitkan saja, itu antara tanda kiamat itu sudah sangat hampir. Dan cukup menjadikan itu peringatan untuk kita bersedia menghadapi apa yang akan kita bawa selepas daripada hari kiamat. Selepas bumi ini dibungkus rapi dan akhirnya dibentangkan akhirat. Ya, untuk kita berjalan di atasnya, dihitung amalan kita, yang dilihat apakah usaha kita, diberikan balasan syurga ataupun neraka. Dan di sanalah yang perlu kita jadikan matlamat. Jangan terkesima dengan hiburan, jangan terkesima dengan perhiasan dunia, kerana kita sudah berada di akhir. Kalau orang berlari, sahabat-sahabat, dia berlari misalnya kata maraton jarak jauh ni 3 km, 5 km, bila dia dah dekat dengan hujung, dia buat apa? Santai lagi ke ataupun pecut? Biasanya mereka akan lari dalam keadaan comfort zone. Comfort punya tak berapa terlalu laju ataupun tidak terlalu lambat. Tapi bila dah hujung, mereka akan pecut. Dia simpan tenaga untuk hujung. Kita dunia kita dah hampir-hampir ingin kita kata berlabuh. Dan adakah kita masih nak bersenang lenang ya? Dan pastinya kita juga ingin menghabiskan dalam keadaan yang paling baik, iaitu mencari akhirat, yang mencari apa yang bermanfaat untuk diri kita, iaitu apa yang kita buat untuk akhirat, itulah yang akan kekal. Apa yang kita buat untuk dunia, yang itu semua akan hancur dan binasa. Jadi sahabat-sahabat, masa ini sudah terlalu pendek, maka janganlah dibazirkan. Ya, dahlah pendek, lepas tu datang pula hiburan-hiburan seperti media sosial. Ya Allah, kalau scroll tengok gambar orang je, rasanya baru scroll tengok, ya Allah, 2 jam dah aku menghadap telefon. Nampak tak? Itu antara perkara yang sebenarnya berlawanan dengan masa dalam pendek. Patut lagilah kita kena kejar. Tapi masa dah pendek dan banyak sungguh pencuri masa yang ada pada sekitar kita. Kalau zaman dulu mungkin orang tengok TV. Sekarang ni tak payah TV. TV tu besar sangat nak habiskan masa kita. Telefon yang kecil tu dah cukup dah untuk menghilangkan sebahagian pada usia kita. Masa kita mahal, sebab tu Allah bersumpah dengan masa. Maka jagalah masa. InsyaAllah kita akan terkeluar daripada kerugian yang mana Allah telah janjikan. Wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya demi masa, manusia itu dalam kerugian. Siapa jaga masa, dia akan elak ataupun keluar daripada golongan yang rugi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Hidayah Qamaruddin. #penyaranjakim.

Lisa FM serasi dengan ku. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi lah. Hai, pagi Ahad ni 27 September 2026, 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Awal pagi hujan, geng. Sejuk pagi ni. Alhamdulillah. Jom dekat konti Lisa FM bila bersama dengan rakan penolong jurutera teman saya Kak Rara, Kak Zara dan juga Carol. Pagi ni di Kompleks Piaran Tengku Saya Putra, kawan-kawan saya tugas di sesen pemancar perampau. Semula sahabat-sahabat saya mendengarkan 102.9 MHz. Tak kira di mana juga anda boleh berada lah waktu ni, boleh dengarkan secara online di RTM Klik, 34 stesen berpadu suara. Boleh dengarkan juga lah melalui frekuensi kita lah, 102.9 MHz. Itulah dia Lisa FM serasi dengan ku. Ayo kawan-kawan semua, terus setia mendengarkan 102.9 MHz ya.

Alright gang, macam biasa ya, 7 pagi kita akan dengarkan. Utama 7 pagi tau, kemudian kembali semula, okay? Dengarkan terus Pelisafan Serasi Dengan Ku.

0: Malaysia gesa kuasa veto Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Tiada lagi caj ubat melalui pos percuma bermula 1 Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad berkata penambahan anggota Majlis Keselamatan tidak mencukupi untuk menangani kelemahan badan itu. Sebaliknya, mekanisme sedia ada seperti Resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia katanya tidak akan meninggalkan PBB hanya disebabkan kelemahan sistem sedia ada. Sebaliknya, institusi itu perlu diperbaiki bagi mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia mahu negara-negara selatan global diberikan peranan lebih utama dalam menentukan hala tuju serta peraturan kecerdasan buatan AI dan bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data semata-mata.
1: The Global South cannot simply become a destination of for data centers while decisions about AI are made elsewhere. We must be partners in innovation, not merely customers and market, and not merely destinations for investment.
0: Jelas beliau, perkembangan pesat AI merubah pengoperasian ekonomi, masyarakat termasuk pentadbiran kerajaan. Selain menekankan keperluan pembangunan AI yang lebih adil, termasuk mengambil kira permintaan besar terhadap air, tenaga, tanah dan sumber lain bagi pembangunan infrastruktur teknologi. Penguasaan ilmu dan teknologi perlu seiring dengan penghayatan nilai dalam usaha membangunkan negara bangsa yang maju serta berteraskan prinsip Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemajuan dan peradaban sesebuah negara tidak boleh dibina berasaskan sentimen yang memecah belahkan masyarakat. Sebaliknya, berteraskan kekuatan ilmu, keyakinan dan cita-cita murni.
2: Islam itu tidak bangkit hanya dengan ledakan semangat, emosi dan sentimen, tetapi dengan kekuatan ilmu yang menyedarkan dan menginsafkan. Negara tapi juga masyarakat, apalagi gerakan. Empang sekiranya ledakan itu hanya dengan semangat, dengan kemarahan. Dia mesti berteraskan ilmu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis makan malam apresiasi tiga generasi menyambung legasi perjuangan di Bangi semalam. Mengulas lanjut mengenai rasuah dan perbuatan menjarah kekayaan negara untuk kepentingan peribadi, Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan tidak bertolak ansur terhadap perbuatan tersebut. Jelasnya, kerajaan sentiasa berpegang kepada Perlembagaan Persekutuan dan menghormati keputusan yang di-Pertuan Agong, termasuk kes membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.
2: Bila kita bincang soal yang menjadi kontroversi baru-baru ini tentang keputusan Pertuan Agong mengenai kes Datuk Seri Najib. Tentu sebagai seorang Perdana Menteri, saya akur dengan semangat perlembagaan dan keputusan yang Pertuan Agong. Tapi ia tidak menghalang umpamanya seorang Perdana Menteri memberikan pandangan dan nasihat berdasarkan hukum dan undang-undang dan kesan. Apa yang nak kita sampaikan? Negara ini tidak boleh tolak ansur dengan rasuah dan amalan sakau ruang negara.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan membuat penghantaran ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit yang memohon perkhidmatan itu mulai 1 Oktober ini. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan inisiatif itu akan dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan dana kira-kira RM5 juta.
3: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui pos, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Sementara itu, Datuk Sri Fahmi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Beliau menegaskan setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Situasi jerebu dalam negara setakat pukul 6 pagi. 6 kawasan membabitkan Kota Tinggi, Pasir Gudang, Pengerang dan Lakin di Johor serta IP di Serian dan Sri Aman di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Manakala 63 kawasan termasuk Pahang, Negeri Sembilan dan Terengganu mencatatkan bacaan tahap sederhana. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kontinjen Malaysia memerlukan 2 pingat emas lagi untuk melengkapkan sasaran 6 emas selepas emas keempat diraih skuad sepak takraw menerusi acara regu berpasukan lelaki. Harapan untuk mencapai sasaran 6 emas kini terarah kepada beberapa prospek yang masih meneruskan cabaran dalam saingan akhir temasya. S. Sivanganari dan Eng Yen Yao dalam acara squash menjadi sandaran utama. Kedua-dua pemain yang juga juara bertahan akan beraksi pada perlawanan akhir hari ini. Dalam olahraga bola, perhatian beralih kepada Danish Itifar Muhammad Rosli yang melangkah ke penentuan 200 meter lelaki sekaligus memberi satu lagi perkembangan positif buat kontinjen negara selepas beberapa keputusan kurang memberangsangkan dalam acara pecut. Dengan 2 emas lagi diperlukan, KM Malaysia kini memasuki fasa penentuan untuk merealisasikan sasaran yang ditetapkan sebelum temasya. RTM menjalin kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad yang diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 5 perlawanan terpilih kejohanan itu, termasuk 3 aksi peringkat kumpulan A melibatkan pasukan Malaysia, serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan tersebut boleh disaksikan melalui saluran Sukan Plus serta penstriman dalam talian melalui aplikasi RTM Klik. Perkembangan luar negara. Iran bersedia membuka semula Strait Hormuz dan memulihkan laluan perkapalan seperti biasa dalam tempoh 7 hari. Sekiranya Amerika Syarikat menerima cadangan Tehran untuk memulihkan trafik maritim dan menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar dan tempoh 7 hari berkenaan akan bermula sebaik sahaja mereka menerima tawaran tersebut. Tambah Araghchi, Iran kemudiannya akan membuka Strait Hormuz pada hari ke-6 sebelum rundingan dengan Washington disambung pada hari ke-7. Beijing akan terus menyokong Majlis Keselamatan PBB dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya untuk memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Menurut Naib Presiden China, Han Zheng, situasi antarabangsa ketika ini penuh dengan pergolakan, manakala sistem antarabangsa yang berteraskan PBB berdepan pelbagai cabaran. Han berkata China akan menyokong PBB dalam menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok, Chajar Sinti pun berkata jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: perpaduan negara.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Ah, leganya panas-panas ni dapat minum es jeruk.

0: juga merupakan sebahagian daripada iman tau.
1: Yelah, saya kutip balik sampah tadi ni.
0: Ha, kan bagus macam tu. Barulah kebersihan di sekeliling kita ni terjaga.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Rolis FM.
2: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
3: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
4: Daun pokok ni busuk lah ya. Aku tak tahan bau dia.
5: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk generasi.
6: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membukah Almagres kekal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
7: It has been a Ducati domination.
6: Saksikan hanya di RTM. Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
8: Hai Gen Z, saya Ayu. Dalam dunia digital hari ini, kita tidak perlu menjadi orang pertama yang mengikuti setiap trend. Yang lebih penting ialah menjadi pengguna yang tahu menilai, memilih dan menggunakan teknologi secara bijak. Bukan semua yang tular membawa manfaat, tetapi setiap pilihan membawa kesan. Pedas FM, Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, ada vibe.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
9: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, makeup aku ni macam mana?
9: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawalah.
9: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
9: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
9: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
10: Buat turun aplikasi RTM Click sekarang dan stream Polis FM di seluruh dunia.

serasi denganku. Ha, hujan pagi ni kan, track licin, hati-hati ya, ketika ada madu juga motosikal. Kalau tengok di laman web resmi ya, Jabatan Meteorologi Malaysia, ini anda boleh tengok lah melalui map Malaysia ataupun ada download My Cuaca ya, percuma je. Hari ini 27 September 2026 pagi ni ribut petir ya, di kebanyakan tempat kawasan pedalaman. Petang pun sama juga geng, ribut petir ya, di beberapa tempat lah kawasan pedalaman. Malam setakat ini tiada hujan lah, itu ramalannya. 25 darjah Celsius minimum, maksimum 32 darjah Celsius ya. Itu keadaan cuaca lah sekitar pagi hari ini. Kalau ikut tu pagi petang hujan, malam clear, tiada hujan ya. Ini ramalan sahaja geng. Tadi pagi, awal pagi dah hujan dah, agak lebat juga eh. Kita harapkan anda yang mendengarkan Plains FM ni dalam keadaan hujan ni, biasalah eh, hati-hatilah ketika anda memandu eh, di mana-mana juga anda berada. Kok-kok lah, ada pergi mana-mana hari ni, hari Ahad cuti kan, yang bercuti lah, yang bertugas sebab bertugas lah geng eh. Alright, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam Ia Akhbar pagi ni. Tunggu tahu Plains FM.

Okay, hey kau, Sandra. Gang, 7:30 pagi dah. Itu dia, masa saatnya. Tadi pukul 5 pagi. Dia ada lalu dah pukul 7:30 dah. Kerja mata buka balik, sekejap lagi pukul 8 dah. Itu dia. Kalau ada kerja yang anda kena lakukan, buat dengan kadar segeralah. Jangan tangguh-tangguh, gang. Sebab tangguh-tangguh ni, sifat tangguh-tangguh ni, dia yang lah-lah sekali, kita juga yang penat. Jadi buat segera. Teringat je buat. Itu dia cara-cara dia. Okey, saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam Akhbar pagi ni. Nak mulakan dengan berita harian ni. Ini Raja Perlis ya, terima menghadap Menteri Komunikasi. Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulau berkenan berangkat menerima menghadap Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil di Balai Menghadap Biru Istana Arau. Berangkat sama Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulau, turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Datuk Abdul Halim Hamzah Istana Arau memaklumkan majlis menghadap itu menjadi ruang untuk bertukar pandangan ya, mengenai perkembangan semasa dalam bidang komunikasi khususnya berkaitan kepentingan penyampaian maklumat yang tepat, berkesan dan mudah diakses oleh masyarakat. Menurut Istana Arau, dalam konteks Perlis, kemajuan komunikasi dan keterhubungan digital ini mempunyai peranan penting dalam merapatkan hubungan masyarakat, memperluas akses kepada maklumat serta membuka lebih banyak peluang dalam pendidikan ekonomi, pembangunan komuniti. Okey, pertemuan berkenaan turut memberi penekanan kepada kepentingan memperkukuhkan ekosistem komunikasi di Perlis supaya manfaat kemajuan teknologi dan akses maklumat dapat dinikmati secara lebih menyeluruh oleh masyarakat negeri Perlis. Perlis sesungguhnya memasang impian besar untuk menjayakan pelan bandar pintar negeri Perlis 2030. Harapan untuk mendapatkan bantuan daripada kerajaan pusat menerusi pihak Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, MCMC. Nanti jam 8 dalam berita Perlis FM ada juga berita ni nanti dengarkanlah jam 8 pagi nanti. Okey, satu lagi ni dimuatkan dalam utusan Malaysia. Ini berkenaan dengan pameran STEM 5 negara Perlis Malaysia. Eratkan hubungan. Ini hubungan rakyat antara negara menerusi perkongsian sejarah, budaya, warisan dapat dieratkan menerusi pameran STEM 5 negara Perlis Malaysia 2026. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulah bertitah filateli khususnya STEM membawa kisah mengenai sejarah, budaya, warisan dan masyarakat sesebuah negara. Selain berperanan sebagai duta kecil ini menghubungkan masyarakat serta budaya merentasi sempadan. Tita Baginda, melalui pameran STEM tersebut masyarakat dapat mengenali sejarah, budaya negara-negara lain Selain itu, masing-masing dapat bertukar pengetahuan, mengeratkan persahabatan dan menjalinkan persahabatan baru. Ini Tita Baginda merasmikan pameran berkenaan berkat sama Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulal dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Sharina Kasha Khalil. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil dan Menteri Besar Abu Bakar Hamzah turut sama-sama hadir dan pameran STEM 5 negara Perlis Malaysia 2026 bermula daripada 25 hingga hari inilah 27 September dianjurkan Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, Perlis Tourism dan Persatuan Filateli Malaysia PSM dengan kerjasama Pos Malaysia. Ini membabitkan Malaysia, Thailand, Singapura, Indonesia, Vietnam serta negara jemputan Bangladesh. Tiga hari program ini berlangsung selama 3 hari. Ini menyasarkan kehadiran lebih 10,000 pengunjung menyaksikan lebih 325 bingkai. Ini yang melibatkan STEM dari 6 negara tersebut. Selain sebanyak 98 lokasi STEM dengan pelbagai tema, ini merangkumi 29 kelas pertandingan, antaranya filateli tradisional, sejarah pos, aerofilateli, STEM hasil, filateli tematik, postcode bergambar dan filateli remaja. Baginda turut menzahirkan rasa sukacita kerana Perlis menjadi lokasi pertemuan komuniti filateli dari rantau ini. Ini antaranya dibuatkan dalam akhbar utusan Malaysia, anda boleh baca juga. Dan dalam Metro saya nak kongsikan tajuk ini. Ini berkenaan dengan henti tayang filem drama papar perlakuan buli atas nama pengajaran.
Semua bentuk drama, filem yang memaparkan pelakuan buli ya, sehingga berisiko mencetuskan budaya copycat dalam kalangan anak muda perlu dihentikan. Ini pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, kandungan sedemikian dikhuatiri mendorong anak muda untuk meniru pelakuan dan berlagak sebagai kapla, taiko atau otai dan sebagainya. Hentikanlah segala bentuk drama atau filem yang mempromosikan buli ya, secara tidak langsung atas nama pengajaran yang akhirnya membawa kepada perlakuan copycat dalam anak muda, berlagak kapla, taiko, otai, lain-lain, katanya lah. Dan kenyataan itu dipercayai merujuk pada kes orang pelajar tingkatan 2 sekolah menengah di Kuala Pilah, Negeri Sembilan, yang dilaporkan meninggal dunia semalam disyaki mangsa buli. Ini dimuatkan dalam e-akhbar pagi ni. Okey, geng, jap lagi kita kongsi lagi apa yang dibuatkan dalam e-akhbar pagi.